Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingin

0: sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Beca, dolor-dolor dimanapun berada. Waduh, ini suasana Sabtu pagi kalau lalu lintas di kota Palembang sedikit agak renggang ya, karena banyaknya masyarakat yang libur, Manca Beca baik itu sekolah ataupun juga begawe. Dan ngomongin soal Palembang, ada Masjid Al-Fathul Akbar yang menjadi ikon baru di kota Palembang. Wah, ini bagus untuk wisata religi Manca Beca ya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadikan Masjid Al-Fathul Akbar ikon baru Kota Palembang dengan merehabilitasi bangunan dengan konsep Kerajaan Sriwijaya. Dan Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekda Kota Palembang, Isnaini Madani di Palembang pada Kamis yang lalu ini ngatoke pihaknya terus mematangkan rencana rehabilitasi besar Masjid Al-Fathul Akbar yang diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru Kota Palembang, lebih khususnya di kawasan Seberang Ulu. Dan mengenai penyempurnaan yang dilakukan supaya hasil akhir benar-benar mempresentasikan nilai budaya lokal, kualitas arsitektur, serta identitas Kota Palembang, dan juga menjelaskan konsep bangunan mengusung filosofi kejayaan maritim Kerajaan Sriwijaya dengan bentuk menyerupai kapal. Dan desain kubah ini bakal dimodifikasikan menyerupai gelombang yang menyelimuti siluet kapal sebagai simbol kuat karakter Palembang sebagai kota sungai sekaligus pewaris peradaban maritim Sriwijaya. Dan selain menghadirkan desain yang ikonik, rehabilitasi tersebut juga ini bakal meningkatkan kapasitas masjid secara signifikan. Dan pemerintah Kota Palembang juga ini menargetkan bangunan masjid menjadi landmark baru di kawasan Seberang Ulu. Lokasinya juga yang berada di pintu masuk kota yang dinilai strategis, sehingga keberadaan masjid dengan desain monumental diharapkan menjadi wajah baru Palembang sekaligus memperkuat citra Kota Palembang. Manca Bicay. Informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

0: Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Beca dolor-dolor, dimanapun berada, ini ada informasi tentang polisi yang membuka tol fungsional untuk mengurai kemacetan di Jalan Palembang Beto. Dan ini Manca Beca, Kepolisian Resor Polres Banyuasin Sumatera Selatan, ini membuka jalur fungsional Jalan Tol Palembang Betung pada Jumat untuk mengurai kemacetan panjang di Jalan Lintas Timur Sumatera arah Provinsi Jambi menuju Kota Palembang yang kemudian dipicu oleh adanya perbaikan jalan di kilometer 17 Banyuasin pada Jumat kemarin ya. Dan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin Ibtu Eko S. juga ngatoke bahwasannya pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola tol untuk mengalihkan sebagian arus kendaraan pribadi ke jalur alternatif tersebut. Dia juga menjelaskan penumpukan kendaraan di lintas nasional Palembang Betung dipicu oleh pengerjaan perbaikan jalan di KM 17 yang menyebabkan penyempitan arus lalu lintas dari kedua arah. Dan laju kendaraan dari arah Palembang menuju Betung maupun juga sebaliknya ini mengalami perlambatan signifikan sehingga kemacetan tersebut melanda berbagai jenis kendaraan mulai dari mobil pribadi sampai dengan truk angkutan logistik untuk melintas Manca Beca. Baik, dan kita segera tuntaskan untuk di cerita pagi ini mengenai informasi yang sudah kami update dari sejak jam 6 tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Manca Beca yang sudah menyimaknya. Tetaplah bersama kami di sini karena sesudah ini kita bakal beralih ke program Anjang Sana dengan lagu-lagu Nusantara yang kaget bakal kami ketengah ke dengan informasi menarik yang juga pacak di tanggapi oleh Manca Becanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Promat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Iya baik, Mance Becek dulur-dulur di mana pun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 8. Mance Becek Lotek ini merupakan makanan tradisional khas Sunda yang dibikin dari aneka sayuran rebus yang kemudian juga disiram dengan bumbu kacang, punya cita rasa yang cenderung manis dan juga gurih. Dan hidangan ini berkembang dari kebiasaan masyarakat Sunda mengolah sayuran sederhana yang kemudian menjadi makanan bergizi. Lotek kemudian dikenal luas sebagai salah satu kuliner khas Jawa Barat, dan bumbu kacang lotek ini biasanya diulek secara tradisional untuk menghasilkan rasa yang sangat khas. Dan sajian ini mudah ditemukan di warung makan dan pasar tradisional. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebicek Banyu Tejon Pancuran Rayo di daerah Sungai Penuh menawarkan pengalaman wisata alam yang menakjubkan dengan panorama indah. Dan ketinggian Banyu Tejon mencapai 150 meter yang menghasilkan suara deburan yang keras sangat menghantam batuan. Namun fasilitas di sekitar Banyu Tejon ini sangat terbatas dan tidak tersedia fasilitas umum pecah toilet ataupun juga musola. Dan pengunjung yang membawa kendaraan ini pacar menitipkan mobil di Dusun Baru Pulau Tengah karena lokasi ini cukup terpencil. Dan wisatawan disarankan juga membawa perbekalan cukup dan juga mempertimbangkan untuk berkemah di sekitar Banyu Tejon. Suasana malam yang dingin dapat dinikmati dengan api unggun serta menikmati alam sekitar yang masih asri dan juga tenang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangda.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mancek bicek. Nak kemana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, Manca Becak dolor-dolor. Dimanapun berada ini mengenal sate pusut yang merupakan kuliner khas Lombok yang kaya rempah dan juga saat syarat dengan tradisi. Dan ini menjelajahi keindahan Nusa Tenggara Barat tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi keberagaman hidangan tradisional. Dan saat singgah di Pulau Lombok, wisatawan umumnya berburu ayam taliwang atau pelicing kangkung yang sudah tersohor. Namun kekayaan kuliner Lombok ini menyimpan sajian lezat lain yang patut dinikmati saat berkunjung ke rumah makan tradisional maupun juga acara kemasyarakatan. Dan salah satu sajian yang memikat selera adalah sate pusut. Dan sekilas sate pusut ini punya tampilan yang menyerupai sate lilit yang khas pulau tetangga. Dan kendati demikian, kuliner tradisional ini menyimpan karakteristik serta latar belakang budaya yang sangat membedakannya, Manca Becak.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik. Iya baik dulur-dulur. Dan ini kalau kita mendengar kata arkeologi, tentu banyak orang langsung membayangkan penggalian mengenai benda-benda kuno, fosil, atau petualangan mencari harta karun pecah yang sering digambarkan dalam sebuah film. Tidak sedikit juga yang menganggap arkeologi cuma berkaitan dengan masa lalu, dengan kurang relevansi mengenai kehidupan modern. Namun dibalik setiap artefak prasasti sama dengan situs yang punya sejarah, ini tersimpan cerita yang dapat membantu manusia memahami perjalanan peradaban sekaligus mengambil pelajaran untuk menghadapi masa depan. Arkeologi ini merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau melalui tinggalan benda, pecah artefak, bangunan maupun juga jejak aktivitas manusia. Dan bagi seorang arkeolog, sebuah pecahan gerabah, alat batu atau sisa bangunan kuno, ini bukanlah sekedar benda tua yang kehilangan fungsi. Dan temuan-temuan tersebut ini menjadi sumber informasi yang membantu untuk mengungkap bagaimana masyarakat pada zaman hidupnya beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan teknologi sama dengan membangun sistem sosial dan juga budaya. Dan memahami masa lalu bukan pecah terjebak di dalamnya. Justru sebaliknya, arkeologi ini bakal menunjukkan kesempatan untuk jengok bagaimana suatu peradaban mampu berkembang maupun juga mengalami kemunduran. Kayak itu mancik-mancik.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 53 menit melangkah dari jam 8 pagi. Ini kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Anjang Sana edisi Sabtu pagi ini tanggal 8 Agustus 2026 CBC ya. Dan mudah-mudahan dengan informasi-informasi yang sudah kami ketengahkan, banyak manfaat yang tadi sudah kami sampaikan Man CBC. Sesaat lagi kita akan beralih ke program selanjutnya, di mana pecah biasa kita bakal menghadirkan obrolan, yaitu di obrolan komunitas di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Dan selain itu juga siaran kami di obrolan komunitas pecah Man CBC juga saksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang. Dan ya pasti sekali lagi jangan kemana-mana ya, tetaplah memilih kami menjadi rewang aktivitasan Man CBC, tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Mance Bece, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kami ada di informasi sedengget tepat di jam 9.

0: Ya, dulur-dulur, saren ini merupakan makanan tradisional khas dari daerah tertentu di Indonesia yang dibikin dari bahan sederhana, becado tepung, dan juga gula. Ini biasanya saren punya tekstur kenyal dan juga rasa manis yang cocok sebagai cemilan atau makanan penutup. Dan proses pembuatannya melibatkan pengukusan atau pemanggangan tergantung resep daerah masing-masing. Dan saren ini juga seringkali disajikan dalam acara adat atau sebagai hidangan sehari-hari yang mudah untuk ditemukan di pasar tradisional. Dan makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia yang beragam dan juga unik dari tiap daerahnya. Dan sama dengan saat ini, saren tetap dilestarikan sebagai bagian dari tradisi kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Kita ke informasi lain. Ya, ini ada gulai siput, merupakan masakan tradisional khas Minangkabau yang menggunakan siput banyu tawar sebagai bahan utamanya. Dan hidangan ini dimasak dengan bumbu gulai yang kayu akan rempah dan juga santan menghasilkan rasa gurih dan juga pedas yang sangat khas. Siput yang digunoke ini biasanya dibersihkan secara teliti sebelum kemudian dimasak supaya tidak berbau amis. Dan gulai siput ini juga seringkali disajikan bersama dengan nasi putih hangat dan menjadi favorit dalam kehidupan keluarga atau acara adat. Dan selain lezat, gulai siput ini juga menunjukkan kreativitas masyarakat Minangkabau dalam mengolah bahan lokal menjadi makanan yang bergizi, dan hidangan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner tradisional Sumatera Barat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 10.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang.
1: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Maci Bica sudah di akhir pekan kembali. Untuk di edisi kali ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya. Dan yang pastinya kembali kita di Perempat FM Palembang di program obrolan komunitas yang bahkan berlangsung sampai jelang kaki di jam 10 siangnya Maci Bica ya. Dan kami juga menyapa yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bahkan yang lagi memantau siaran kami di channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan obrolan kita untuk di kesempatan kali ini banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Manca Bicak Galo-Galo ya. Baik, dan saat ini Celam sudah bersama dengan perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang. Oke, ada siapa Bay ya? Ini coba kita bakal kenalan dokin. Halo, selamat pagi. Ah, mana suara? Oh, ininya dipakai. Wah, ini ya. Kira lama ke dari tadi tuh belum. Baik. Jadi kita kenalan dulu. Yang pertama, ada siapa nih? Sebagai bujang Universitas Aisyah Palembang 2023, ada Atalila Trinaufaldo.
2: Bener.
1: Iya, suaranya boleh agak dikeluarkan sedikit ya. Oke, baik. Bagaimana bujang tuh kan harus ada ininya kayak itu, gregetnya kayak itu dah. Supaya mendengarkan di rumah juga bisa menangkap ya apa yang kita obrolkan. Baik. Nama panggilannya siapa?
2: Pertama-tama perkenalkan saya Atalila Trinaufaldo sebagai bujang
1: bujang aja ya.
2: Bujang aja.
1: Gadisnya udah datang nih
2: masih bicara. Dipanggil Ata.
1: Ata. Oke, dipanggil Ata ya. Dan ini masih aktif sebagai mahasiswa di masih universitas aktif. Tuh ya. Menjabat di tahun 2023.
2: Menjabat sejak 2026 ini.
1: Oh, 2026. Ya. Kenapa kemarin tertuliskan 2023? Tipu mungkin ya.
2: Tipu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Dan ini juga Ata tidak datang dewean, di rewangnya juga ada Muhammad Teddy Syaputra. Apa kabarnya juga Teddy?
3: Alhamdulillah baik.
1: Ini sebagai wakil kedua bujang Universitas Aisyah Palembang tahun 2026 ya.
3: Ya benar.
1: Oke, baik. Dan kita bakal ngomongin soal bujang gadis Universitas Aisyah Palembang yang membawa perubahan dan juga visi misi untuk generasi muda yang cerdas. Kita pengen tahu tentang bujang gadis Universitas Aisyah Palembang dulu. Bagaimana nih untuk kalian yang sudah ikut di ajang ini sampai akhirnya menjadi bujangnya dan juga menjadi wakil dua bujangnya, ini bagaimana nih? Mungkin dari Atalia dulu, silakan.
2: Pertama-tama itu memang harus menempuh kayak sederhana seperti kompetisi lah. Jadi kita bersaing nih dengan teman-teman lain untuk menjadi bujang-bujang dan gadis itu kan seperti ikonnya pada suatu komunitas ataupun suatu institusi seperti itu kan. Dan itu mungkin gak terlalu mudah, cuman gak terlalu susah juga.
1: Oke, tetap banyak pengalaman yang didapat di situ ya. Oke, dan selain itu juga kita pengen tahu buat Universitas Aisyah Palembang ini, kalian artinya untuk yang ikut ajang ini semua mahasiswa-mahasiswi di situ kan?
2: Benar.
1: Yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Aisyah Palembang. Nah. Kita pengen tahu juga buat kalian untuk ikut ajang pemilihan ini pengalaman pertama atau sebelumnya memang sudah aktif di pageant juga tuh?
2: Enggak, pengalaman pertama sih.
1: Pengalaman pertama ya. Kalau Teddy bagaimana tuh?
3: Ya, saya juga pengalaman pertama juga
1: kebetulan. Pengalaman pertama di sini. Tapi walaupun pengalaman pertama tentu banyak hal atau pengalaman yang didapatkan yang kalian dapat atau yang ingat selama ikut proses pemilihan bujang gadis Universitas Aisyah Palembang apa tuh?
2: Yang paling berkesan mungkin ya. Jadi di situ karena saya orangnya juga agak-agak introvert ya.
1: Oke.
2: Jadi ketika itu saya belajar tuh gimana caranya berekspresi, gimana caranya public speaking, gimana caranya harus bersosialisasi dengan baik. Jadi di situ juga merubah nih perspektif yang awalnya seorang introvert menjadi extrovert atau ambivert seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi artinya di situ ya. Dan apalagi tuh yang kita pengen tanyakan juga buat kalian mengenai proses mungkin pemilihan bujang gadis Universitas Aisyah ini tahapannya bagaimana tuh awal-awalnya?
2: Mungkin diawali dengan pendaftaran dulu ya. Terus di situ pertama itu di mungkin kemarin itu kalau kami itu sekitar ada orang 60 untuk menjadi bujang gadis ini.
1: Oh banyak ya pesertanya ya.
2: Kita karena kompetisinya satu kampus seperti itu.
1: Nah dari 60 ini bujang sama gadisnya atau bujang weh?
2: bujang dan gadis.
1: Oh, bujang dan gadis. Ya. Jadi ada 30-30.
2: Ya, mungkin.
1: Oke, setelahnya apa lagi tuh?
2: Terus dibagi lagi, terus dikompetisikan lagi ini mana yang menurut para juri itu yang bakal ngelanjut ke stage selanjutnya, seperti itu. Terus mungkin di ranah dipilih-pilih dan sudah menunjukkan unjuk bakat itu, mereka diwawancara.
1: Oke.
2: Okay. Menentukan apakah mereka punya visi ataupun mereka bisa nih berekspor kontribusi baik ke kampus ataupun ke masyarakat luas.
1: Oke, okay, jadi ada tahapan ditanyain seperti itu ya. Yeah. Tapi kalau kita flashback lagi pada saat proses kalian untuk mengikuti tahap itu tadi, visi misi kalian pribadi untuk ikut ajang ini apa sih?
2: Kalau dari saya dulu ya.
1: Silakan.
2: Karena saya mungkin memang punya misi untuk menjadi bujang karena visi saya itu ingin mengkontribusikan kesehatan ke masyarakat luas. Karena minimnya literasi antara masyarakat dan juga nakes seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Banyak gap yang salah juga seperti itu perspektifnya. Nah, di situ saya berpikir nih gimana caranya saya bisa ikut andil. Ketika ada pengumuman Bujang Gadis Kampus Universitas Aisyah ini, saya pikir apakah bisa nih kalau saya ikut ini bantu untuk berkontribusi. Karena dengan menyelesaikan dua gap itu, pertama saya bisa membawa nama kampus ke ranah masyarakat.
1: Oke, baik, kalau dari Teddy cak mana tuh?
3: Ya, kalau saya itu sejujurnya saya ini ingin menambah wawasan untuk pribadi saya tentunya, dan juga saya ingin berbagi suatu pengetahuan agar diketahui oleh halayak umum gitu, seperti penggunaan teknologi yang baik dan benar, terus menghindari hoax, berita palsu dan semacam selainnya itu. Kurang lebih begitu saja.
1: Begitu ya. Tapi kalau mengenai visi misi setelah kalian menjadi ini tadi, ada perbedaan enggak? Perubahan kayak itu setelah menjabat sebagai bujang dan juga wakil bujang duo. Apakah visi misi ini akan kalian implementasikan langsung ke masyarakat atau bahkan sudah ada programnya nih yang bakal digagas?
2: Untuk itu kami udah buat skema gimana caranya ngerealisasikan apa yang menjadi visi misi kami juga. Pertama mungkin bisa dari kami, karena basically memang di Universitas Aisyah Palembang ini itu kuat di kesehatan dan juga teknologi. Jadi kami menggunakan media sebagai salah satu sumber penyebaran program kami itu. Mungkin dengan mengliterasi literasi masyarakat untuk bijak atas pola makan, terus gimana menjaga kesehatan seperti itu, ataupun kami bisa memberikan literasi tentang gimana nih supaya tata cara tentang BPJS ataupun kayak mendaftar di BPJS itu gimana nih.
1: Okay.
2: Kami kasih literasi itu lewat media secara bertahap.
1: Oke, okay. Ini kan kita lagi di media juga nih kalian di Radio Republik Indonesia. Kita pengen tahu, dan ini sangat mengedukasi juga nih untuk masyarakat awam yang belum tahu bagaimana untuk proses mengenai pendaftaran BPJS itu tadi ya. Mungkin kemanfaatnya dulu, BPJS itu manfaatnya apa sih?
2: Itu manfaat BPJS itu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bagus sebenarnya.
1: Begitu ya. Dan setelahnya tahapan untuk pendaftaran, apa yang perlu dipersiapkan atau yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS ini tadi?
2: Ya mungkin dengan cara seperti kita mendaftar dulu di akunnya BPJS ya, di aplikasinya itu. Terus kita mendaftar-daftar diri, di situ kita isi formulir, baik nama, mungkin nick kita di KTP seperti itu, ataupun alamat yang kita punya. Terus kita mungkin sudah itu bisa kita ajuin ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat seperti itu, untuk mengklasifikasikan kalau kita punya kayak nomor berapa nih, kelas berapa nih gitu. Dan di situ juga itu mungkin untuk umum, kalau mungkin dari perusahaannya udah
1: beda lagi ya,
2: beda lagi.
1: Oke, baik. Dan fokus kemarin pada saat pemilihan bujang gadis Universitas Aisyah ini apa nih tadi?
3: Ya kalau kita kemarin dalam pemilihan itu ya tentu saja di program digital ya tentu saja untuk difokuskan, dan ya karena perkembangan digital itu sangat pesat di era sekarang ini, jadinya itu sangat-sangat ditekankan oleh pihak panitianya.
1: Oke, itu ya. Mengenai digital, menurut kalian Cak Mano nih, saat ini kan digitalisasi sudah sangat punya peran ya di masyarakat, terutama untuk segala kalangan usia. Dewasa sudah mengenal teknologi juga ya, yang bahkan ibu kita juga masih menggunakan sosial media juga ya, merupakan salah satu implementasi dari atau unsur digitalnya juga ada di situ. Menurut kalian apa nih yang pengen disampaikan kepada pendengar kita supaya bijak dalam bersosial media, yang mungkin pada hal ini juga berkaitan dengan digitalisasi, supaya akan berdampak tetap ada manfaat baik tuh.
2: Baik. Kalau untuk pencegahan nih, karena memang saya juga berlatar belakang kan teknologi, itu penggunaan media sosial yang sekarang masif itu, kita bisa harusnya belajar untuk memilah antara informasi, mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax salah satunya, ataupun informasi yang miskonfirmasi seperti itu. Seperti itu kan, karena kita lihat kayak visualnya lebih oke, kayak sebuah influencer yang lebih kita tahu, kita ngerasa kalau pandangan dia benar. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena sebuah influencer juga kadang
1: seseorang
2: seorang influencer juga itu
1: bukan sebuah nih.
2: Seorang influencer itu kan kadang bukan ahli di bidangnya seperti itu. Dia cuman baca informasi terus dia sampaikan kepada pemirsa audiensnya. Nah, di situ kadang miskonfirmasi, kadang menuai pro kontra juga antara para ahli ataupun influencer-influencer ini seperti itu. Dan masyarakat kadang menangkap kalau si influencer ini kadang benar ataupun ngerasa ya udah kita ikut ini aja, padahal belum tentu. Jadi kita sebagai audiens itu harus pintar-pintar memilah sebuah informasi, apakah informasi ini udah konkret, apakah udah benar, ataupun memang ada nih jurnalistik ataupun esai-esai yang telah dibuat seperti itu.
1: Begitu ya. Dan cenderungnya untuk zaman saat ini yang paling ditakutkan nih, terutama untuk generasi muda, berkaitan dengan digitalisasi itu apa menurut pandangan kalian? Teddy mungkin silakan.
3: Ya, dari kan perkembangan teknologi ini itu sangat pesat ya. Yalah, teknologi ini diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan muda, wong tua, ibu-ibu, cakatonya tadi itu kan.
1: Iya.
3: Nah, untuk yang paling ditakutkan itu ialah salah satunya hoax, terus juga ada ancaman lain seperti judi online, terus juga banyak hal-hal negatif yang bisa diakses oleh media ini.
1: Jadi perlu teliti ya, supaya kita tidak menjadi korban dari kecanggihan digitalisasi ini tadi. Tapi kalau sisi positif mungkin, kalau tadi menyampaikan sisi negatif di Atalia, apa nih untuk sisi positifnya?
2: Untuk positifnya.
1: Apa tuh?
2: Untuk positifnya itu ya, dengan itu kita bisa mendapatkan banyak informasi. Seperti itu. Salah satunya itu dengan sekarang itu kebanyakan nih Gen Z itu kan udah lumayan pinter nih. Mereka juga udah pinter kadang ngelola informasi mana yang benar dan mana yang baik, dan itu juga menjadikan generasi ini bisa menjadi generasi yang cerah kedepannya. Salah satunya mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi ini karena mereka hidup di sana. Mereka bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tidak seperti itu. Dan juga bisa mempermudah pekerjaan juga. Mungkin seperti sales yang sekarang marketingnya tinggal buat video seperti itu kan, terus melonjak penjualan, ataupun sistematis seperti pelayanan publik seperti itu, yang tidak harus saat datang, cuman bisa kita akses dari lewat telepon genggam.
1: Dan mungkin kalian pernah tahu perkembangan konten kreator di dusun-dusun tuh semakin banyak tuh. Kita udah usah jauh-jauh di Sumsel bae. Ibu-ibu yang dulunya cuman taunya apa tuh aktivitasan di dapur dan juga aktivitasan kayak keseharian bae, tapi akhirnya dibuatkan sebagai konten, akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi. Ini merupakan salah satu pergeseran yang luar biasa ya, pergeseran yang baik tuh. Akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk penghasilan juga di situ ya.
2: Di situ kan masuk juga di posisi positif.
1: Positif ini tadi. Baiklah kalau begitu, Mance Bicek, sebelum kaki kita bakal kembali lagi bersama dengan Teddy dan juga Atala. Kita ke beberapa informasi dulu dan juga lagu yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, Bang Cebece, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kita kembali lagi bersama dengan Atalila dan juga Teddy ya, perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang tahun 2026. Dan ini kita lanjutkan kembali mengenai AI di usia kalian yang memang apa ya, masih sangat membutuhkan sekali ya teknologi ini, terutama untuk menyelesaikan banyak tugas-tugas di kampus. Menurut kalian penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kampus ini bagaimana nih? Sah-sah saja kah atau macam mana nih pandangan kalian?
1: Ya, menurut kami terutama dalam penggunaan AI itu tentu saja diperbolehkan ya menggunakan teknologi. Yeah. Ya, karena kita memanfaatkan suatu teknologi itu tidak ada salahnya. Dengan catatan kita menggunakan teknologi itu dengan baik dan bijak.
0: Yeah.
1: Ya, dan kita juga memahami apa itu yang ditulis dan dikerjakan oleh AI itu. Jadinya kita itu secara tidak langsung itu belajar lebih banyak dengan waktu yang seefisiensi mungkin.
0: Itu ya.
1: Yeah.
0: Jadi boleh menggunakan teknologi untuk pengerjaan tugas kampus asal dengan porsinya kayak itu.
2: Benar.
0: Oke, baik. Dan selain itu juga AI kan banyak nih. Ada melalui tulisan, ada juga melalui apalagi itu bentuk gambar dan juga video kayak itu kan. Tentu akan dibarengi juga dengan hal-hal buruk yang akan mengiringi. Semakin canggih zaman pasti akan semakin besar juga ancamannya di sini ya.
2: Benar.
0: Dan menurut kalian apa nih? Edukasi apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada pendengar kita, terutama mengenai AI ini tadi, supaya apa ya, bisa memahami tuh bahwasanya teknologi ini sebenarnya bisa menjadi teman, bukan malah menjadi momok yang menakutkan begitu.
2: Benar. Mungkin sebagai edukasi juga kepada masyarakat juga itu kan. Kalau AI ini memang benar-benar kita tidak bisa pungkiri kalau memang perkembangan AI ini sangat-sangat masif. Dan juga menuai banyak sisi negatif dan positifnya.
0: Okay.
2: Mungkin di suatu sisi positifnya itu banyak pekerjaan yang telah mudah dikerjain,
0: ya?
2: Membantuin. Mungkin apalagi sebagai kami nih, seorang programmer itu sangat membantu untuk membuat logic-logic dan codingan yang akan kami buat. Mungkin tapi di sisi negatifnya juga kan banyak tuh beredar video-video AI yang bertebaran mengatasnamakan bebas berekspresi dan lain-lain, itu sangat berbahaya sebenarnya. Mungkin dan juga tuh banyak tuh kayak video penipuan seperti penculikan, terus mengatasnamakan keluarga kita, institusi tadi. Nah, di sini tuh sebenarnya itu sebagai wanti-wanti, kita itu bisa boleh menggunakan dengan porsinya tadi sebenarnya. Kita juga harus wanti-wanti ketika menggunakan itu, kita juga mengerti apa yang kita, apa yang telah dibuat seperti itu. Bukan yang hanya langsung lepas tangan dengan AI yang telah bertransformasi seperti sangat masif seperti ini. Dan kita ucuk-ucuk juga di sisi negatifnya itu, AI sekarang itu ada beberapa AI juga yang sekarang sudah masuk ke ranah masyarakat yang ngeri ya. Mereka mempalsukan identitas.
0: Nah, tuh.
2: Nah, di situ kita itu benar, kita tuh harus kayak introspeksi lagi apakah ini memang benar orang atau AI.
0: Itu ya.
2: Di situ menakutkannya.
0: Pasti ada ciri-cirinya juga tuh.
2: Ya, benar.
0: AI atau bukan tuh yang mana tadi, mengenai video ya?
2: Nah, kalau mengenai video ya itu mungkin
0: bisa kelihatan kasat mata ya, kalau kita yang memahami gitu.
2: Bisa, benar.
0: Oh, ini AI nih. Tapi untuk yang awam, maaf-maaf, untuk kayak orang tua kita yang memang sentuhan digital atau teknologinya tuh masih sangat ini sekali, minim sekali ya. Itu akan menjadi hal yang mereka akan langsung telan begitu. Mereka akan langsung cerna dengan apa yang mereka lihat, walaupun itu sebenarnya teknologi atau AI itu
2: ya,
0: tadi
2: benar,
0: kan.
2: Di situ peran masyarakat, kembali ke masyarakat seperti itu. Mungkin pencegahannya itu kepada kita-kita yang mengerti tentang AI ini, kita ajarin kepada orang-orang terdekat kita untuk bisa membedain mana AI, mana yang AI ataupun mana yang teknologi, mana yang bukan,
0: mana yang asli gitu ya.
2: Mana yang asli gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau mengenai Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang, proker ada enggak sih yang akan kalian gagas terkait dengan AI ini?
2: Kalau untuk proker sih ada sih ya. Mungkin kami bakal buat sistem berbasis machine learning ya. AI itu kan machine learning ya. Jadi kami membuat kayak seperti semacam misalnya video nih, misalnya kami kami ini misal ada luka nih misal, kami scan pakai HP itu bakal muncul mungkin
0: deteksinya,
2: deteksi gitu. Seperti itu. Ini kemungkinan gini nih, dan dia langsung ngasih tips untuk penjagaan dan lain-lain.
0: Wah, itu
2: mungkin langsung bisa rujuk ke rumah sakit ini paling terdekat di mana, seperti itu.
0: Itu dalam waktu dekat itu akan segera dioptimalkan prokernya atau bagaimana tuh?
2: Itu masih butuh bantuan banyak pihak juga.
0: Oke, baik. Ini biasanya kalau kalian menentukan sebuah proker yang seperti tadi salah satu yang disampaikan ke bagaimana tuh dalam organisasi kalian, step by stepnya tuh?
2: Mungkin kami bakal diawali dengan pengumpulan data, terus pengumpulan pihak-pihak atau stakeholder yang berminat untuk membantu juga, salah satunya untuk menyusun legalitas dan lain-lain.
0: Itu. Jadi tuh ya, jadi tahapannya banyak nih, Mancabece. Jadi da serta merta yang penting jadi kan, karena perlu ada pertanggungjawaban juga, perlu ada
2: error,
0: memahami juga dampaknya seperti apa begitu kan.
2: Bener.
0: Tapi kita yakin bahwa poker ataupun juga teknologi yang tadi kalian sebutkan itu yang bisa mendeteksi itu tadi, ini sangat membantu masyarakatnya tuh, terutama untuk yang awam ya, tidak memahami tentang apa tuh mengenai yang dialami itu tadi.
2: Bener.
0: Kayak ini apa goresan di badan dan lain sebagainya kayak itu kan. Baik, dan nanti kita akan kembali lagi Mancabece. Ya masih panjang waktu kita untuk sampai di jam 10 siang ya. Tetap di sini di Perempat MM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita harus ada satu lagu lagi nih.

0: Pasti tahu dong lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih, berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu Kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Abah, udah, Abah, gosayung, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar

0: Camat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan komunitas dan masih bersama dengan teman-teman dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang. Kita pengen tahu mengenai struktur organisasi ataupun juga struktur yang ada di Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang ini, ada gak untuk alumni gitu?
1: Ada kalau gitu.
0: Apa tuh susunannya?
1: Susunannya itu ya seperti pemangku adat ya, kurang lebih. Dianya itu masih, jadinya dianya masih ngarah ke kami untuk menuntun kami. Misalnya kami masih pengen bikin suatu program ataupun suatu kegiatan, itu kami bisa minta saran. Sekedar untuk minta saran baik. Kalau mereka untuk mengatur-ngatur itu sebenarnya sudah tidak berhak lagi.
0: Dan ya kan? Itu alumni ya?
2: Iya.
1: Ada yang alumni, ada juga masih yang kakak tingkat.
0: Oh, masih yang ada kakak tingkat. Jadi ada diskusi dulu ya. Benar. Sebelum membentuk proker nih kayak itu. Benar. Setelah itu ada apa lagi nih setelah pemangku adat itu tadi?
2: Mungkin ada pembina juga itu dari Biro Kemahasiswaan Kampus. Jadi kami itu walaupun mungkin sebagai ikon, cuman kami juga berkontribusi baik untuk kampus ataupun program-program kampus juga, ataupun program kerja dari kami pribadi seperti itu.
0: Begitu. Dari pembina turun ke?
2: Dari, kalaupun misalnya kami ingin buat proker nih, itu alurnya itu pertama kami buat proker, terus kami konsulkan dengan kakak-kakak paripurna, purna bakti.
0: Purna bakti.
2: Jadi kami konsul, terus baiknya gimana, baru kami ajuin ke Biro Kemahasiswaan.
0: Oke. Okay.
2: Dari situ baru mungkin bakal konsul lagi dan ataupun di ACC langsung.
0: Oke, okay, di ACC langsung begitu ya. Dan setelah itu bakal ada apa lagi nih, strukturnya ada ketua mungkin atau ada bujangnya langsung di situ atau bagaimana?
2: Jadi kalau misalnya struktural Bujang Gadis di Universitas Aisyah Palembang itu mungkin sebagai ketuanya lah. Itu bujang dan gadis seperti itu. Dilanjutkan dengan wakil bujang 1 dan wakil gadis 2. Dilanjutkan dengan wakil bujang 2 dan wakil gadis 2.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ itu kan udah 6 ya. Udah 6 orang. Nah, sisa-sisanya itu jadi duta.
0: Oh, begitu.
2: Baik jadi duta intelijensia ataupun kayak duta genre dan lain-lain. Pokoknya strukturalnya itu gak memangku harus di bujang gadis aja, tapi semuanya dapat posisi seperti itu.
0: Begitu ya. Dan kalau kategori pada saat kemarin pengumuman pemenang ada kategori apa, Beh? Masih enggak ada bujang, ada gadis, ada wakil dua atau apa kayak gitu di situ? Ya, apa tuh?
1: Ada nominasi, yaitu ada dari bujang dulu ya, bujang gadis Universitas Aisyah Palembang, wakil satu, wakil dua, bujang gadis, wakil, abis itu sudah wakil satu, wakil dua, ada bujang gadis favorit, terus bujang gadis favorit,
0: ada fotogenik mungkin ada kayak itu.
2: Itu atau masuk ke bujang gadis duta genre.
0: Oh, duta. Oh, beda lagi ya.
2: Itu beda lagi. Dan terus dilanjutin seperti tadi, udah ada duta intelijensia dan ada duta digital juga. Pokoknya satu ranahnya itu ketika menjadi finalis maka seluruhnya dapat posisi, udah.
0: Oke. Okay.
2: Kayak fix itu.
0: Dan setelah kalian ikut ajang ini, ada sih merasakan perubahan dalam diri kalian dewek?
2: Ya, mungkin adalah sih. Ya.
0: Apa tuh salah satunya?
2: Mungkin jadi lebih luas untuk bersosialisasi, salah satunya lebih ekspresif juga untuk bisa ketemu orang banyak juga, ataupun mulai berpikir untuk gimana nih biar bisa bermanfaat baik pada kampus ataupun masyarakat.
0: Wah, itu ya, baik. Ini tambah terasa sudah 52 menit nih, Bang Cebice melangkah dari jam 9 pagi. Apa nih pesan yang pengen kalian sampaikan mewakilkan dari teman-teman Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang? Silakan untuk pendengar kita, dari Atala dulu nih, silakan.
2: Kalau untuk saya pribadi kan sebagai bujang di Universitas Aisyah Palembang itu ingin bisa berkontribusi. Tidak harus, pokoknya kalau misalnya kita itu istilahnya itu kan kayak berdakwah ya. Nah, kita itu berdakwah itu bukan hanya orang yang punya kepentingan ataupun orang yang punya kedudukan, tapi setiap orang itu punya kayak hati nurani untuk bisa membantu satu sama lain juga. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri ataupun ke keluarga.
0: Okay.
2: Dari situ, dari orang-orang terdekat kita, nggak perlu yang harus sampai turun tangan ikut gotong royong, mm-hmm. sampai oh kita harus demo ini, nggak. Kita mulai dari memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik, mungkin terus apa namanya itu membangun hubungan baik ke tetangga juga, mm-hmm. ataupun ke teman-teman, seperti itu. Tidak harus memulai yang besar, cuman mulai dari satu langkah
0: kecil. Dari hal kecil ini akan menjadi hal yang besar nantinya.
2: Benar,
0: ya. Amin. Baik. Dan dari Teddy nih, apa tambahannya, silakan.
1: Ya, mungkin untuk generasi muda sekarang ya, itu ya kurang lebih bijaklah dalam menggunakan teknologi, terus juga untuk generasi yang masih muda-muda itu jangan takut untuk mencoba sesuatu peluang yang ditawarkan kepada kalian. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali.
2: Benar.
1: Jadinya kalau kita masih muda, kita tidak ada salahnya untuk kita mencoba sesuatu.
0: Hantam. Jadi isi dengan hal-hal baik ya, apalagi usia muda ini adalah usia yang sangat pasnya untuk membentuk bagaimana kita ke depannya ya.
2: Benar.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih waktunya ya.
1: Iya, baik. Kami juga terima kasih.
0: Iya, kita sudah mendapatkan banyak sekali nih sharing dan juga edukasi yang tadi sudah disampaikan oleh Atalatri Naufaldo, yang merupakan bujang dari Universitas Aisyah Palembang, dan juga Muhammad Teddy Syaputra juga ini merupakan wakil duo ya, bujang Universitas Aisyah Palembang. Pokoknya kita doakan sukses, kita doakan mudah-mudahan kalian akan tetap menjadi contoh ya buat lingkungan.
2: Amin.
0: Dan juga buat masyarakat luas punya manfaatnya mengenai bujang gadis Universitas Aisyah Palembang ini. Kita yakin bahwa akan mencetak banyak generasi muda yang cerdas, yang luar biasa, yang tentu dapat membanggakan keluarga, bangsa, nusa, dan juga agama pastinya ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, dan Mancebici, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi kali ini. Dan kami berdua yang bertiga pamit untuk di kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita pelok itadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

84,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang, dulur dimana pun berada. Kali ini di Sriwijaya Siang, edisi 8 Agustus 2026. Ini bakal direwangi sama Cek Yohan, yang bakal ngerewangi dulur ya di ruang dengarnya dari jam 10 ini sampai jam 3. Kaget, pecah biasa. Kalau jam 10 ini kita ada di rompok kita, kali ini edisi kuliner wisata, yang mana Cek Yohan bakal ngasih ke informasi dan hiburan tentang kuliner ya. Kemudian di jam 11 ini bakal ada informasi sedengar, dan kita masuk ke teras UMKM, yang mana perompak biasa nampil ke pelaku UMKM di sekitaran kota Palembang dan sekitarnya. Di pukul 12 kita bakal ada informasi sedengar, dan kita masuk ke hiburan dan informasi dulu ya. Terus di jam 13, di pukul 13 ini kita bakal relay hari ini ke RRI Bengkulu dalam siaran budaya belajar Sumba ya dulu ya. Dan di pukul 14 cak biasa lagi nih ya, ada di Besanjo. Jadi buat dulur aja yang nak Sanjo tempat Cek Yohan di Goyori Bay di 0711-351-656. Itu tadi tinjauan acara untuk hari ini di Sriwijaya Siang, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Siang. Dulur ya, kalau ini kita nak ngomongi kuliner wisata. Nah, berarti sambil kulineran sambil wisata. Dulur ya,

Jadi dulure ada yang unik dan menarik. Nah, yang menarik perhatian kita di kawasan Car Free Night Jalan Kolonel Atmo Palembang, bukan cuma suasana malam dan keramaian pengunjung, tapi juga hadirnya kuliner dengan konsep yang cukup unik dulure. Kali ini ada kedai Mac and Cheese dengan mobil VW Kombi yang memanfaatkan kendaraan Volkswagen Kombi itu sebagai tempat berjualan. Konsep unik inilah yang jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya kalangan muda. Pemilik kedai, Candy, mulai berjualan di kawasan Car Free Night ini sejak Mei 2026 lalu. Karena menurutnya konsep Volkswagen Kombi ini dipilih karena nawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. Pengunjung tak cuma bisa nikmati makanan, tapi juga jingok langsung proses masak ya. Menu andalan dari kedai ini ialah Royal Mac and Cheese dengan harga sekitar Rp22.000. Selain itu juga tersedia chicken mac and cheese, kentang goreng, serta aneka jus. Harga menu yang tawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 sampai Rp22.000 yang paling mahal. Nah, kalau malam biasa Candi ini biasa jual lebih dari 10 porsi, tapi kalau pas Car Free Night rame, penjualannya itu bahkan bisa meningkat hingga lebih dari 20 porsi dalam satu malam. Kedai ini juga buka setiap Sabtu mulai jam 5:30, 17.30 sampai 23.30 dengan waktu paling rame itu sekitar di pukul 20.00 ya. Tapi tidak cuma nikmati makanan, pengunjung juga bisa memanfaatkan Volkswagen Kombi tersebut sebagai spot foto karena tampilannya yang unik dan estetik. Salah seorang pengunjung, Raisya, tuh ngaku tertarik datang karena konsep kedainya ini berbeda. Ia juga suka sama Royal Mac and Cheese karena kejunya yang melimpah. Nah, dulure, kehadiran kedai Mac and Cheese di VW Kombi di Car Free Night ini jadi contoh cak mano kreativitas sudah dapat jadi kekuatan bagi UMKM. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 Prompar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau ngomongin tentang kuliner khas Palembang nih pasti langsung terbayang tuh beragam makanan dengan cita rasa yang kayo dan penuh sejarah ya. Karena di tengah menjamurnya kuliner modern cak sekarang ini, ternyata masih ada usaha yang konsisten mempertahankan cita rasa otentik kue tradisional Palembang. Salah satunya ialah Palembang Harum yang berada di kawasan 26 Ilir. Usaha kuliner yang berdiri sejak 2012 ini terus menghadirkan berbagai kue khas Palembang, sekaligus jadi salah satu pilihan masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan oleh-oleh khas bumi Sriwijaya. Karena beragam kue tradisional ini tersedia mulai dari maksuba, sekojo, engkak, kue 8 jam, aneka bolu hingga jajanan pasar. Nah, dari berbagai pilihan tersebut, kue durian itu jadi salah satu produk yang paling banyak diminati pelanggan. Menariknya, harga jajanan pasar yang ditawarkan pun cukup terjangkau yo. Mulai dari Rp2.000 sampai Rp5.000 per piecesnya, per buahnya bae. Jadi Palembang Harum ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 8 malam. Pemesanan ini juga bisa dilakukan secara online ya, termasuk untuk pesanan dalam bentuk nampan maupun parcel dengan berbagai pilihan isi. Nah, bagi pengelola, mempertahankan kuliner tradisional itu bukan cuma berarti harus berhenti berinovasi ya. Penyajian dan pelayanan terus dikembangkan, namun cita rasa khas tetap menjadi bagian yang dipertahankan. Salah seorang pembeli, Fanny, ngaku seneng belanja karena pilihan kuenya tuh lengkap, rasanya lemak, harganya terjangkau. Kue-kue tersebut juga cocok untuk oleh-oleh maupun disajikan dalam acara keluarga. Nah, dulur, keberadaan Palembang Harum ini jadi salah satu contoh bahwa kuliner tradisional tuh dapat terus bertahan di tengah perkembangan zaman dan jago cita rasa. Karena memperkenalkan kepada generasi muda itu dan terus berinovasi jadi langkah penting agar kuliner khas Palembang tetap dikenal dan dicintai. Karena setiap potong kue tradisional tuh bukan cuma soal rasa, tapi juga bawa cerita dan identitas budaya bumi Sriwijaya. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cak Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: gosayung, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: jaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, bersama Yohan di teras UMKM lokal kita edisi Minggu 8 Agustus 2026. Seperti biasa, kita bakal datang ini narasumber dari pelaku UMKM-nya langsung ya, yang bakal ngasih apa nih ya, insight baru. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, buat dulur yang pengen tahu usaha apa yang lagi digandrungi sekarang, atau pengen tanya-tanya nih tentang usahanya narsum aku, boleh langsung nanti ke live streaming kita di YouTube @pro4palembang, atau juga bisa ke lewat WA tanya-tanyanya di 0897-7884-884, dan bisa juga tanyanya di live chat ya, karena kita juga live streaming YouTube. Dan kalau misalnya di luar Palembang, kak bisa nonton gak? Bisa. Kak bisa denger gak? Bisa. Langsung aja streamingnya lewat rri.co.id, pilih streaming ya, pilih kotanya, pilih programannya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin makanan ya. Makanan terus. Asik nih, makanan terus gitu. Hari ini ada narsum aku, Kak Syifa, Asyi Syifa Kak ya, pemilik usaha dari Palembang Foodies. Iya. Dari namanya udah bisa menebak apa? Makanan Palembang dong. Iya, makanan iya. Palembang, tapi yang tradisional sama yang modern juga. Tapi ada juga campuran kayak, jadi di sini aku lihat-lihat ini beragam nih yang dijual sama Kak Syifa, mulai dari pempek, tekwan, model, sampai kuliner khas lainnya. Ada juga asinan Betawi ya Kak,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nanti kita tanya, kok bisa Kak dari Palembang ke Betawi? Jauh Kak, nyebrang pulau nih gitu. Jadi gimana sih gitu. Tapi sebelumnya tanya kabar dulu dong. Gimana Kak Syifa, kabarnya sehat Kak?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Kak ya, sehat selalu. Semoga sehat terus lah, biar amin, rezekinya amin, lancar, usahanya amin, lancar gini. Makasih ya udah hadir ke sini, ke Teras UMKM kita. Nah, buat dulur yang lagi nyaksi ini, boleh ya kalau misalnya mau tanya ke line WA kita, ke line YouTube kita, boleh. Nanti aku tanyain ke Kak Syifanya langsung ya. Tapi jangan tanya omset. Boleh gak sih gak tanya omset?
1: Jangan ya. Jangan dong.
0: Jangan.
1: Rahasia dapur.
0: Rahasia dapur ya. Ya. Kak, kita sebelum ngobrol nih Kak, jauh lebih jauh tentang usaha Kakak nih, tentang Palembang Foodies nih. Boleh dong Kak sedikit cerita tentang Kak Syifa, terus aktivitas saat ini apa? Dan juga kenapa mau berwirausaha?
1: Iya. Jadi sebenarnya aku nih perantau, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Aku tuh datang ke Palembang tahun 2018 waktu itu. Dulu sempat kerja ya, sempat di kantor. Nah, itulah pertama kali aku tinggal di Palembang, kan yang sebelumnya cuma mudik-mudik aja kan. Nah, begitu aku stay di sini, aku tuh ngerasa gimana ya? Kagum gitu loh sama kuliner di sini tuh banyak banget dan beragam, dan nggak semua orang di luar kota ini tuh bisa, karena kan waktu itu ekspedisi masih terbatas kan, kita cuma pakai ekspres, layanan ekspres
0: yang satu hari
1: iya,
0: itu
1: yang
0: ya
1: satu hari sampai kayak model, boleh sebutin ini ya, nggak
0: apa-apa sebut aja,
1: kayak model Paxel, Tigi, itu kan baru muncul, baru booming sekarang-sekarang
0: ya,
1: ini
0: baru
1: kan,
0: baru kita tahu buat tahun terakhir lah ya.
1: Iya, udah gitu kan dengan harga ongkirnya tuh mahal waktu itu kan. Waktu itu karena aku masih kerja, terus teman-teman di Jakarta tuh banyak yang kirimin pempek dong gitu. Kirimin dong gitu kan. Ternyata nih banyak memang peminatnya, dan mereka tuh yang tahu pempek aja kan. Nah, padahal banyak banget makanan di Palembang ini. Nah, dari situlah akhirnya aku udah buat tuh akun Palembang Foodies gitu. Nah, di situ aku jualan makanan Palembang kayak apa tuh, dodol yang lempo kan. Nah, terus kemplang tunu ini kan. Kemplang tunu. Nah, mereka tuh baru tahu, oh ada ya kemplang yang dipanggang kayak gitu.
0: Oh, dikira
1: kan
0: digoreng semua.
1: Iya, pakai bara gitu kan. Nah, dari situ ternyata sempet booming aku jual ke Jakarta kemplang tunu ini.
0: Wah.
1: Waktu itu sampai 100 bungkus sampai 200 aku ngirimin ke. Nah, akhirnya pas tahun 2018 akhir aku resign. Nah,
0: kenapa tuh?
1: Aku resign karena waktu itu harus ada beberapa ini ya, nggak bisa ditinggal anak-anak ini Kak. Karena pergerakan aku di Palembang ini nggak seluas waktu aku tinggal di Jakarta gitu kan. Karena kan di sini kan aku juga nemenin orang tua kayak gitu kan. Jadi di situ aku ngerasa kalau aku tetap kerja, kayaknya bukan jadi aku yang nemenin mereka, jadi mereka yang aku repoti gitu kan. Nah akhirnya aku resign, itu waktu itu sebelum COVID. Ternyata asik nih, aku udah mulai enjoy nih, mulai
0: udah menikmati jualan ya,
1: menikmati jualan pempek, terus peminatnya juga alhamdulillah banyak gitu kan. Akhirnya setelah COVID itu bukannya sepi, justru makin rame.
0: Setelah COVID justru makin rame.
1: Bahkan pada saat COVID pun mereka apa makanan nih banyak banget gitu kan.
0: Oh ya, karena efek WFH kali ya.
1: Iya benar. Semakin tinggi gitu permintaan konsumen-konsumen kan buat ngirim-ngirim pempek, akhirnya aku bisa ngirim pempek Taiwan gitu kan. Nah di situ juga aku tuh ngajak, sebenarnya kalau kayak empek-empek Taiwan kan aku nggak bisa buat sendiri kan. Ya nah, jadi aku tuh ngajak temen-temen nih yang homemade-homemade. Bisa bikin pempek gitu. Mau nggak aku kirim ke Jakarta gitu kan?
0: Oh, jadi kakak gitu kayak kan, apa reseller mereka ya? Atau apa ya bahasanya tuh? Bukan reseller tuh, apa namanya kak?
1: Iya benar, reseller.
0: Reseller gitu ya.
1: Nah, mereka tuh supplier aku gitu kan.
0: Gitu.
1: Nah terus akhirnya dari mereka yang cuman buat gitu kan, akhirnya aku ajari nanti di vakum gini kan. Untuk pengiriman apa aku yang atur semuanya tuh. Nah alhamdulillah gak taunya banyak kak peminatnya.
0: Dan nah, rata-rata customer kakak saat ini ya, konsumen kakak saat ini itu dari luar daerah kak ya?
1: Iya betul. Kalau untuk makanan Palembang,
0: makanan
1: ya.
0: Palembang, iya.
1: Kalau untuk makanan Palembang kebanyakan dari luar kota Palembang.
0: Palembang.
1: Nah itu kebanyakan juga orang-orang perantau kak.
0: Oh,
1: orang-orang
0: pempek.
1: Iya. Terus kayak Taiwan, mungkin di luar sana ada ya Taiwan ya. Itu kan cuman apa enggak semirip di sini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ini impor dari Palembang langsung ya.
1: Iya,
0: oh, impor.
1: Kayak sepele deh kayak misalkan jeruk kunci ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, di Jakarta itu enggak ada Taiwan pakai jeruk kunci. Mereka itu pakai jeruk limau.
0: Ya, kurang. Kurang
1: asam. Jadi kalau orang yang ngerantau di sana, pasti mereka ngerasa ih enak banget ada jeruk kuncinya kayak gitu, padahal sepele kan di sini berlimpah kan jeruk kunci.
0: Iya karena di sini
1: kan
0: jeruk kunci apa jeruk apa sih bahasa sana jeruk kunci itu kalau kita
1: aku nggak tahu deh, aku baru tahu jeruk kunci pas aku di sini
0: di Palembang kan jeruk kunci kita nyebutnya. Tapi saat itu ada bahasa lain itu yang dan jeruk itu tuh mahal ternyata. Kalau di sini mah 5.000 mah bisa dapat sekantong.
1: Benar benar. Beruk songket apa-apa ya?
0: Songket ya?
1: Iya, songket ya.
0: Iya, di mereka kayak wah ini jeruk mahal, enggak di sini 5.000 dapat sekantong.
1: Nah, sama halnya kayak jeruk limau di Palembang itu susah.
0: Susah. Jadi pertukaran ya kita
1: betul.
0: Pertukaran makanan gitu di situ.
1: Nah, akhirnya di situlah akhirnya aku mulai concern nih untuk makanan-makanan Palembang. Nah, pas udah masuk ke 2021 2022 udah lewat itu masih aku ngirim kemlang panggang ini kan, terus sempet jual bumbu-bumbu ini loh apa Hikmah Fajar ya yang kayak pindang kayak gitu-gitu.
0: Oh iya ya.
1: Karena waktu itu kan e-commerce kan belum ini banget kak, kayak marketplace kan belum gimana ya,
0: ada tapi
1: peminatnya masih belum banyak yang rajin gitu loh ya, nyari-nyari gitu kan. Nah aku jualan bumbu itu sempet viral juga, itu maksudnya sempet rame juga ya, banyak yang order kayak bumbu Malbi kayak gitu-gitu. Nah akhirnya mulai kesini iseng lah nih bulan puasa kemarin, ada si asinan Betawi ini
0: nambah menu.
1: Iya
0: ini baru tahun 2006 ini.
1: Iya baru bulan puasa,
0: bulan puasa kemarin. Iya.
1: Jadi sebenarnya asinan Betawi ini kayak gebrakan yang di luar konsep Palembang Foodies.
0: Iya.
1: Tapi nggak disangka ternyata peminatnya di Palembang itu banyak.
0: Iya. Jadi emang apa pertukaran makanan tadi ya?
1: Iya, kayak pertukaran
0: orang,
1: makanan.
0: Orang Jakarta pengen makanan Palembang, orang Palembang pengen makan Jakarta.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Jadi aku kan yang namanya di sana nggak jarang juga aku nemu ini kan kak.
0: Iya.
1: Nah begitu aku bikin, terus aku buat iseng posting di thread, ternyata orang-orang Jakarta yang merantau di Palembang itu banyak yang nyari, wah mau dong gitu kan. Akhirnya viral nih asinan ini nih di Palembang.
0: Jadi best seller tahun ini ya.
1: Tahun ini
0: best sellernya asinan yang tidak sengaja dicetuskan itu.
1: Nah, benar.
0: Oh my god, jadi gitu ya. Seru ya kak ya. Ternyata awalnya tuh ya iseng aja karena kakak pindah ke Palembang terus lihat makanan Palembang banyak, orang sana juga penasaran Iya. Pengen impor pempek langsung. Impor pempek langsung dari Palembang gitu.
1: Ini loh Kak Yohan, kita tuh sekarang ini nih, kita tuh harus pinter-pinter memanfaatkan sosial media. Benar. Kayak gitu kan. Sebenarnya peluang usaha tuh banyak di situ kalau kita bisa manage-nya dengan baik gitu kan. Nah, aku juga walaupun aku selaku reseller dari pempek Tekwan ya kan, yang kawan-kawan aku yang buat gitu kan. Kayak kemplang gitu kan. Tapi aku masih tetap quality controlku tuh jalan gitu.
0: Oh, tadi jadi tetap di misalnya di, gimana tuh Kak cara quality control? Karena kan Kakak enggak yang
1: aku memastikan yang masaknya gitu. Aku memastikan dia ini punya SOP dalam pembuatan makanan itu gitu.
0: Biar rasanya enggak berubah.
1: Iya, itu yang harus aku jaga ya, karena aku sendiri tuh membangun trust customer itu benar-benar gimana ya? Itu yang modal aku sebenarnya untuk mereka bisa repeat order, untuk mereka bahkan mereka ada yang berani meresellerkan lagi jualan aku. Nah jadi itu yang harus aku jaga kan, kepercayaan mereka gitu kan. Terus makanya di situ aku kontrol nih, kayak kemplang ini kan ada dua macam, ada yang bantet, ada yang lebar gitu kan. Nah jadi di situ aku harus pasti ini peminatnya nih, customer nih maunya yang kayak gimana gitu kan. Nah jadi aku tuh juga ke si pembuat ini, si produsen ini aku kasih tahu gitu. Ini kalau misalnya ada ini kemplangnya berubah, nah aku harus kasih tahu di situ
0: yang si produsennya ya.
1: Ini kenapa kayak begini gitu kan. Ya jadi harus itu sih yang aku pegang gitu. Jadi walaupun reseller nggak cuma dropship gitu
0: ya, tahunya ada barang dilempar istilahnya tuh. Ada barang dilempar gitu enggak, tapi memang harus barangnya juga dijaga kualitasnya. Karena tadi kan memang bukan Kakak yang buat langsung, jadi Kakak minimal kisinya ya, quality checknya juga gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi repot enggak sih Kak, karena kan Kakak kan banyak nih makanannya, mulai dari makan tradisional sampai modern ada. Mulai dari bolu-boluan juga
1: bolu-bolu ini juga sebenarnya di luar konsep ya, kayak Palembang Food Dessert ini baru juga aku cetusin, karena begitu aku jualan asinan ini kan aku ngirimnya di dalam kota kan, nggak keluar kota kan. Nah kebanyakan customer yang beli tuh selalu nanya, ada makanan apa lagi Kak selain asinan gitu kan. Nah akhirnya aku buatlah Palembang Dessert ini, Palembang Food Dessert ini. Di situ ada bolu tape, terus ada leker nanas, terus puding, brownies puding, bolen yang kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata rame Kak.
0: Rame juga.
1: Cocok juga di lidah masyarakat.
0: Iya, antusiasme masyarakat kalau makanan emang ya.
1: Iya. Nah, lucunya lagi begitu aku jual di Palembang si dessert ini ramai. Nah customer aku yang di Jakarta pun mau
0: ikutan pengen coba.
1: Aku mau itu leker nanas, aku mau ini. Nah kan kita kan harus gimana ya caranya biar bisa terkirim di sana, karena kan alhamdulillah saat ini ekspedisi tuh udah banyak ya, kayak Taksel, 3D kan udah mumpuni buat kita ngirim-ngirim makanan itu kan, supaya nyampe bisa selamat dan nikmat kayak gitu kan.
0: Pakai truk dingin gitu, jadi kualitasnya masih terjaga lah, minimal yang nggak basi lah sampai sana.
1: Iya betul. Nah alhamdulillah akhirnya Palembang Dessert ini akhirnya aku bisa kirim ke luar kota.
0: Bisa juga ke luar kota.
1: Iya betul.
0: Packingnya gimana Kak?
1: Aku vakum.
0: Di vakum juga ya?
1: Di vakum, untuk kue-kue itu aku vakum.
0: Vakum nah, semua, terus baru dikotakin, baru dikirim gitu.
1: Nah, jadi begitu aku udah berhasil, ada beberapa pilot project yang sebelumnya aku jual leker, bisa gak dikirim ke Jakarta kan? Aku coba, ternyata berhasil, masih enak di sana. Akhirnya banyak permintaan, Kojo dong, ini
0: oh, nah, penasaran.
1: Mak Suba dong,
0: Mak Suba sekalian, memang manis legit.
1: Bakalan jadi proyek baru.
0: Ya, jadi abis makan pempek cukup pedas, langsung makan Mak Suba yang manis ya. Pinter.
1: Iya, mudah-mudahan aja ya. Tapi aku sih sebenarnya Kak ya, aku jualan kayak pempek gitu kan. Aku tuh mau biar jadi inspirasi gitu loh buat para ibu-ibu rumah tangga ya, yang emang mereka pengen nyari uang sampingan lah ya gitu. Ayo coba nih, aku punya produk nih, bisa kalian resellerkan gitu. Produk ini cuan nih, cuan gitu ya. Nah alhamdulillah ya Kak ya, reseller aku, di beberapa reseller aku di Jakarta itu ternyata laris jualan pempek ini. Karena aku jual di sini, aku pakai konsep free ongkir untuk Jabodetabek.
0: Bisa Kak gitu?
1: Iya, karena aku ada perhitungan, karena kan selama aku berjualan ketika aku melampirkan harga ongkir di situ ya, dengan jumlah yang besar, ha? Customer kan untuk repeat order pasti mikir, ah ongkirnya mahal banget gitu kan ya, maksudnya ya, aduh kok mahalan ongkirnya daripada pempeknya kayak gitu kan.
0: Benar.
1: Nah akhirnya untuk saat itu sudahlah, ongkir itu langsung aku include-in aja sama harga jual, jadi udah include ongkir gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari situ peminatnya makin banyak, jadi mereka nggak puyeng lagi nih mikirin ongkirnya berapa.
0: Iya, ongkir, mau jual berapa, ongkirnya iya, berapa, ngitungnya susah kan.
1: Nah akhirnya si reseller ini begitu dia tahu free ongkir, nah akhirnya banyak kak permintaan. Itu reseller aku sekali ngorder itu bisa 50 pack, 70 pack pempek untuk isi 10 piece tadi kan.
0: Iya.
1: Nah mereka ini kebanyakan ibu-ibu yang di sekolah, yang ini. Nah alhamdulillah deh
0: pokoknya. Yang ibu-ibu yang ya, agak santai gitu ya. Jadi sambil ngosana, sambil nyari sampingan.
1: Jadi, emang yang punya keterbatasan ruang dan ini ya, ruang lingkup yang apa ya, gak bisa lah untuk buat, bikin apa gitu kan. Nah dengan aku jual si pempek paket reseller ini, alhamdulillah mereka seneng gitu loh. Mereka ngerasa, iya sih cuan ternyata.
0: Iya lumayan, aku mah gak capek-capek gitu.
1: Gak capek-capek gitu.
0: Aku tinggal pesan aja, dikirimin, aku jual lagi gitu.
1: Iya betul. Nah mungkin karena rasanya juga diterima di sana kan. Emang kan kalau
0: ikan Palembang.
1: Iya, siapa sih yang enggak ini kalau pempek asli Palembang dengan cuko khas Palembang
0: yang dari Palembang langsung.
1: Iya, yang dari Palembang langsung pasti orang tuh beda lah, Kak.
0: Beda lah. Ikannya juga beda.
1: Nah,
0: gitu.
1: Dengan harga yang ekonomis pula ya kan?
0: Okay,
1: iya, kayak gitu. Aku makan pempek 2.000 di Palembang. Kalau aku makan di Jakarta sana bisa 4.000. Iya, bisa 4.000, 5.000, bahkan lebih.
0: Kadang harga sama pun beda rasa gitu.
1: Iya.
0: Di kita misalnya yang premium nih, Kak, 8.000 kan satu ya.
1: Uh-uh.
0: Di sana 8.000 juga satu. Ya enakan Palembang.
1: Nah, iya benar. Makanya dari situlah aku ngerasa, wah, ternyata peluangnya bagus nih
0: ini,
1: buat buat di itu di sana. Nah.
0: Gitu. Tapi Kak, harganya Kak, kalau untuk yang harga dijual di dalam Palembang sama yang ke Jabodetabek disamain atau dibedain Kak harganya?
1: Beda.
0: Beda ya.
1: Karena kalau untuk di dalam Palembang itu aku enggak perlu membiayai biaya packing. Kayak Kemplang ini aku gak harus packing-packing kardus gitu kan.
0: Gak perlu pakai styrofoam segala macam gitu.
1: Jadi aku jual ke Kemplang ini nih 30.000 per bungkus untuk di Palembang.
0: Untuk di Palembang. Tapi kalau ke luar kota?
1: Luar kota itu aku jual 35.000 per bungkus.
0: 35.000, oke.
1: Karena itu kan harus aku packing, harus apa? Pokoknya harus di packing yang
0: biar aman lah,
1: biar pecah, aman gitu. Terus kemasan-kemasannya itu emang penting ya Kak ya.
0: Ada minimal order gak sih Kak kalau misalnya mau pesen dari luar kota gitu?
1: Gak ada, tapi aku selalu kasih pilihan. Kalau misalkan sedikit kita, kan aku ada ini Kak, untuk free ongkir minimal 100 piece pempek aku bisa ngasih mereka free ongkir gitu kan. Nah untuk kurang dari free ongkir, kalau untuk kurang dari 100 ada tambahan ongkir tapi gak terlalu besar gitu. Kayak misalnya 50 piece pempek, kalau aku jual 100 piece pempek itu 200.000 udah free ongkir kan.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk ada yang mau beli, aku mau beli 50 aja boleh gak? Boleh, tapi ada kena biaya ongkir ya 20.000, jadi 120.000 kayak gitu.
0: Dan kalau misalnya jual yang udah yang minimal itu tadi udah pre ongkir tadi Kak ya?
1: Iya, nah itulah aku jual paket reseller.
0: Paket
1: nah
0: reseller,
1: itu banyak banget peminatnya untuk buat dijual lagi kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Benar. Nah kalau buat yang Palembang dessertnya nih Kak, yang di Palembang kan nggak butuh packing dong, apa nggak butuh vakum dong, kita mau langsung makan gitu. Dan itu kan biasa ngaruh juga ya, itu harganya juga dibedain atau disamain Kak?
1: Kalau untuk di luar Palembang kita cuman kenain biaya vakumnya aja,
0: packing aja.
1: Untuk biaya packing vakumnya itu 5.000 per kue.
0: Per kuenya.
1: Kalau untuk di Palembang ya sesuai ininya, ya, apa
0: sesuai
1: yang aku ada yang aku share
0: di price-nya ya, daftar harganya pokoknya sama kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Palembang Kak, kita mau belinya gimana Kak?
1: Mau belinya online. Aku open.
0: Ngirimnya pakai apa? Dikirim pakai ojek kah atau kakak yang pesan, aku yang pesan gitu?
1: Jadi kalau di Palembang ini Kak, kita dia tuh ada kurir sejauh dekat dengan tarif yang flat.
0: Oh iya iya.
1: Udah gitu bisa ditalangin sama si kurir ini gitu. Oh. COD ya ibarat. Nah itulah aku senengnya jualan di Palembang ini. Jadi begitu dia mau jauh dengan ongkir rate-nya segini gitu, 20.000 jauh mau dimanapun gitu kan. Misalnya jauh dari tempat aku kan, home base-nya kan di Kenton Permai aku kan.
0: Kenton.
1: Nah kalau misalkan deket dari situ paling tarifnya tuh 5.000 sampai 10.000 kayak gitu.
0: Gitu. Misalnya anggaplah 2 km lah dari Kenten gitu kan. Mm-mm. Berarti bisa dapat tarif murah ya, flat gitu kan.
1: Iya,
0: 10.000 gitu. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi lebih enak juga ya. Jadi aku kira misalnya oh aku mau pesan nih di Kak Siva ya. Mm-mm. Tapi Kak aku mau pakai aplikasi ojek online kan agak mahal ya Kak ya, kalau misalnya dari sana ke sini misalnya gitu.
1: Sebenarnya banyak juga yang nyuruh, ayo dong jualan di Gojek, GoFood gitu kan. GoFood, GrabFood gitu kan, Shopee Food gitu. Aku masih belum bisa karena aku kan made by order gitu. Oh. Kecuali kayak kalau makanan kayak di Palembang nih kayak pempek, kemplang itu ready selama produsennya produksi, aku selalu ready. Tapi kalau untuk asinan sama si Palembang dessert ini, Palembang foodies dessert ini aku made by order semua.
0: Made by order semua. Jadi sistem PO ya Kak ya?
1: Iya, sistem PO.
0: Nah, sistem PO sendiri Kak itu bukanya kita harus pesan hamin satu atau misalnya aku buka setiap hari Jumat misalnya, nanti ready-nya Minggu gitu.
1: Oh enggak, jadi aku selalu aku share dulu nih sebelum aku mau open PO. Misalkan kayak asinan ini kan aku lagi open PO nih Kak untuk tanggal 9.
0: Tanggal 9, besok ya?
1: Iya untuk besok. Jadi kalau yang mau order boleh ikut-ikut list PO.
0: Oh, seminggu sekali gitu Kak bukanya?
1: Enggak, tergantung sih, tergantung kesibukan aku. Jadi aku tuh fleksibel Kak. Jadi,
0: oh jadi enggak ada jadwal tertentu, yang penting kakak ada waktu luang.
1: Iya, oke, kapan aku ada waktu untuk bikin, aku kayaknya nanti tanggal sekian free nih, nggak ada acara apa-apa gitu. Iya, nah, aku open PO di situ.
0: Oh gitu.
1: Aku open PO.
0: Pokoknya kalau pantengin aja berarti IG-nya ya Kak ya. Tapi kalau misalnya Kak, aku misalnya aku ketemu nih trik kakak nih ya, terus tiba-tiba malam-malam Kak nge-DM nih, Kak mau pesan untuk besok, dadakan gitu, bisa nggak sih Kak?
1: Boleh-boleh aja, tapi ada minimum ordernya.
0: Minimum order ya.
1: Kayak asinan ini kalau misalkan dia minimum ordernya 5 sampai 10 bungkus lah ya, baru bisa aku buat. Karena si bumbu sausnya tadi itu harus satu resep aku buat. Jadi kalau aku buat satu bungkus, udah gitu kan sayurannya juga kan aku beli kan bisa sekilo itu misalnya untuk berapa bungkus gitu kan.
0: Oh iya benar, mubazir. Takutnya tidak terpakai.
1: Iya, jadinya. Jadi banyak waste-nya kan.
0: Gitu. Oh, jadi itu bisa ya kalau misalnya pengen tiba-tiba dadakan gitu, tapi ada minimum ordernya.
1: Ada minimum ordernya.
0: Oke, tapi kita tahan dulu Kak sebentar, kita mau jeda dulu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsApp kita dan di YouTube kita ya, @pro4palembang. Kita jeda dulu sini, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Syifa nih di Teras UMKM Loka Kito, yang mana kita hari ini ngomongin tentang Palembang Foodies yang menghadirkan cita rasa Palembang dalam suatu tempat, mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Nah, kalau tadi kita udah terakhir nanya masalah harga, sekarang kita buka line live chatnya dulu ya Kak ya. Ada yang nanya-nanya nih di chat kita dari bawah deh, aku bacain dulu. Yang pertama itu dari Gaya Widianti. Kak, cara jadi reseller gimana? Bisa tester dulu enggak atau harus beli dulu semua varian gitu?
1: Iya, harus coba dulu gitu maksudnya. Dulu tuh aku pernah jual pempek paket cobain di situ.
0: Uh-uh.
1: Itu paket cobain itu aku jual 20 piece, mm-hmm, harganya 50.000.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu sebelum harga plastik naik ya Kak ya?
0: Iya, sebelum harga plastik.
1: Setelah harga plastik naik ini, mm-hmm, aku jual mungkin sekitar 65.000.
0: 65.000.
1: Iya, mm-hmm, untuk paket cobain tadi, untuk
0: yang isi 20 pempek, tuh ya.
1: Itu isi 20 piece.
0: Pempeknya campur atau gimana?
1: Campur.
0: Campur
1: itu
0: ya.
1: Sebenarnya untuk semua pempek kayak paket reseller itu bisa by request, misalnya Kak, aku mau adaan galo gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Aku mau
0: lenjer,
1: lenjer semua gitu kan, bisa,
0: bisa,
1: bisa.
0: Oh jadi bisa, nggak harus yang kayak misalnya, oh satu pack lenjer, satu pack adaan, satu pack keriting tuh enggak ya? Tapi dicampur pun juga bisa ya.
1: Bisa,
0: bisa by request juga. Oke. Terus ada juga yang nanya nih dari Karnain Zulkar, keuntungan jualan dari reseller tuh lebih mudah didapetin atau lebih enak jualan sendiri ya? Menurut kakak nih?
1: Kalau menurut aku,
0: iya.
1: Kalau untuk dari reseller itu tergantung cara kamu berjualan ya nih.
0: Iya.
1: Cara kamu berjualan, cara kamu memanage customer kamu, mm-hmm, gitu kan. Kalau misalkan kita udah bisa bangun trust tadi, kepercayaan, mm-hmm, customer dengan untuk menjaga kualitas rasa makanan, mm-hmm, kita, insya Allah mereka bakal repeat-repeat terus gitu, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jadi emang tergantung kita yang ngejaganya kualitas, mm-hmm, itu.
1: Keuntungan kita jadi reseller itu kamu gak capek untuk membuat produk itu gitu kan.
0: Jadi lebih apa ya, mm-hmm, lebih fleksibel ya.
1: Lebih fleksibel, makanya peminatnya reseller aku ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang emang mereka gak ada waktu untuk bebikinan.
0: Tapi gitu pengen kan. Jualan.
1: Tapi pengen jualan, tapi pengen punya masukan kayak gitu kan.
0: Pengen punya tambahan, uh-huh, duit gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Alhamdulillah kebantu banget. Dan dengan aku berjualan ini Kak, setelah,
0: iya,
1: aku resign tadi, aku tuh jadi menjaga tetap keep contact gitu loh sama teman-teman aku gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dengan aku berjualan ini mereka banyak kan yang, eh lu jualan apa gitu, gue mau dong gitu.
0: Oh.
1: Eh bisa gak di reselling? Bisa, bisa.
0: Nah, bisa.
1: Yang tadinya cuma say hi, say hi aja dengan, uh-huh, adanya apa, mm-hmm, kerjasama dagang ini akhirnya, mm-hmm, manjang silaturahmi kita nih.
0: Kalau misalnya nih Kak ya, dari, mm-hmm, semua yang udah pernah kakak jual, mm-hmm, ada orang yang baru pertama kali tahu makanan Palembang,
1: mm-hmm,
0: apa yang bakal kakak rekomendasiin?
1: Itu sama kayak aku jualan asinan kemarin Kak.
0: Apa tuh?
1: Aku kira yang beli itu para perantau.
0: Ternyata?
1: Ternyata warga lokal pun.
0: Warlock.
1: Iya, warga lokal pun ternyata seantusias itu sama si asinan Betawi ini. Maksudnya mereka minat gitu.
0: Minat.
1: Nah kalau untuk yang di luar Palembang, mereka nih ada makanan apa? Tekwan ya?
0: Iya.
1: Ya, tekwan itu begitu aku, nah aku jual tekwan gendum. Nah, tekwan gandum itu ya.
0: Yang gak susah Kak?
1: Di vakum bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Bisa divakum. Nah, aku jual itu kirim ke Jakarta, mereka kan bingung. Apa sih, aku aja pertama kali ke sini bingung. Apa sih roti pakai kuah ini?
0: roti kuah gurih ya.
1: Iya. Aneh kan Kak?
0: Bener.
1: Nah, ternyata pas aku cobain enak gitu. Nah, sama kayak orang-orang di luar Palembang yang bukan orang Palembang, begitu mereka penasaran, mereka mau nyoba.
0: Mm-hmm.
1: Enak, mereka repeat order.
0: Jadi iya, kalau misalnya udah biasa makan pempek, udah biasa makan tekwan, mungkin yang di luar Palembang bisa cobain model gandum.
1: Model gandum itu kan jarang banget kan di Jakarta. Maksudnya.
0: Di Palembang aja juga nggak semua tukang model jual model gandum sih.
1: Iya, tapi masih banyak.
0: Masih banyak
1: kita,
0: tapi
1: ketemuin kan. Nah, untuk si model gandum ini kan kayak sesuatu kuliner yang masih gimana ya, masih awam lah ya kalau di luar kota gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah aku jual ini cocok, mereka suka gitu.
0: Jadi kalau misalnya kalian udah tahu rasa pempek gimana, udah tahu rasa tewan gimana, mungkin cobain model gandum ini kak ya, untuk yang di luar Palembang.
1: Nah, sama kayak kemplang ini kak. Nah, aku pernah ya, aku posting cara di apa, di dapur, di tempat manggang gitu kan, mereka manggang ya kan, dari kemplang tuh di bara api yang langsung lebar kayak gitu. Mereka tuh interest gitu loh, eh itu apa Siva gitu kan. Iya ini kemplang tunu namanya kalau di Palembang. Kemplang ini dipanggang, gak digoreng gitu ya. Iya. Enak dari ikan gini-gini. Mereka order, mereka suka, mereka repeat order,
0: pesen lagi.
1: Pesen lagi.
0: Iya.

0: ngomong tuh kan,
1: iya.
0: Iya. Untuk kita ngasih pelayanan yang terbaik itu nggak ada, kita nggak bisa nulis kamu harus begini, harus begini, harus begini, itu nggak. Tapi enggak, kita natural aja dari diri kita, orang bisa nerima dan akhirnya gimana ya? Jadi aku tuh ngembangun, selain aku ngembangun kepercayaan, aku juga membangun pertemanan di situ sama para customer-customer aku nih.
1: Iya, gitu. Jadi nggak cuma ngasilin duit, tapi juga ngasilin apa ya?
0: Pertemanan
1: juga, iya, gitu. Betul. Ya. Tapi kak nih kak, kan kakak juga jual ini kan banyak sekali ya, beragam gitu. Dari yang tradisional kayak pempek tadi sampai yang modern kayak ada pie-nya juga, ada browniesnya juga. Dan kakak bukan yang buat sendiri. Itu gimana pak cara nge-handle suppliernya? Kan kadang orang kan ya gitu, gimana ya
0: bilangnya? Itu makanya sebenarnya banyak kak yang ngajak, jual ini dong Siva, aku gue punya ini nih, jualin dong gitu. Aku nak jual ini kan, teman-teman di Palembang sih kan, jualin dong, jualin. Tapi aku nyobain dulu ya rasanya nih gimana gitu kan. Nah terus cara dia buat nih asal-asalan nggak gitu, apa cuman sekedar bisa gitu loh. Kayak sebelum aku jualan pempek yang sekarang ini, sebelumnya kan aku udah ada beberapa supplier gitu kan. Nah mereka itu buat tapi nggak gimana ya, nggak ada SOP resepnya, harus takarannya segini segini gitu loh.
1: Jadi cocokologi ya kira-kira.
0: Pernah aku jualan tuh dengan pengiriman pertama ke pengiriman kedua itu beda rasa. Nah dari situ aku udah akhirnya aku udah dari situ udah, makanya aku nggak harus pakai quality control tadi yang Kak Yohan bilang tadi kan. Nah untuk si kue ini alhamdulillah aku punya produsen yang dia tuh berani gitu loh. Aku nggak jadi jual ya mbak, ini kebanyakan terigunya, lagi kebanyakan tepungnya.
1: Oh berani bertanggung jawab, nah, ya kalau salah gitu. Resep
0: kayak apa namanya, dari situ tuh udah jadi penilaian aku sendiri gitu loh. Jadi intinya kalau emang mau jadi supplier aku, kalau emang mau manjang gitu kan, harus kamu harus jaga gitu loh, apa yang jadi standar produk aku gitu. Misalkan aku punya rasa seperti ini, seterusnya seperti ini gitu.
1: Jangan berubah.
0: Jadi aku gak mau customer beli pertama sama yang kedua itu berbeda
1: rasa. Nah itu kan, itu bikin kecewa sih.
0: Nah makanya sebenarnya walaupun customer gak ngasih testimoni enak ini, tapi dengan mereka repeat order berarti mereka di situ ada kepuasan ya kan.
1: Iya,
0: ada
1: bener.
0: Kepuasan setelah mereka membeli produk kita kayak gitu kan.
1: Oke, jadi emang quality control itu penting kakak juga. Tapi kan banyak nih kak yang harus dikontrol, karena kan supplier kakak bukan cuma satu tadi ya. Cara menjalin hubungan profesional itu gimana kak? Kan ya maklum ya, kita sama orang tuh kadang tersinggung, mereka kadang tersinggung sama kita, kita kadang tersinggung sama mereka, tuh gimana kak?
0: Nah,
1: komunikasinya
0: sih alhamdulillah untuk produsen-produsen aku ini bisa lah ya, aku juga apa ya, kayak dari akunya juga pelan-pelan gitu kan, jangan sampai menyakiti gitu kan. Dan alhamdulillah ini nggak ada yang teka kak.
1: Alhamdulillah, itu yang penting, mau belajar.
0: Iya, terus ketika kita dapat kritik membangun, kita sampein dong ya kan. Nah, kayak aku aja, aku pun kayak si Asinan ini ada gitu kritik, mbak ini kurang ini, kurang ini gitu. Oh ya, untuk ke depan yang lebih baik kenapa enggak, ya kenapa kita harus tolak gitu kan.
1: Iya benar.
0: Kayak kritik-kritik membangun itu justru aku perlu banget. Setiap aku kirim ini malah aku tanya, gimana kak rasanya gitu kan. Oh iya enak gitu kan. Atau oh ini ada yang kurang nih. Nah oke makasih kak, nanti kita perbaikin lagi ke depannya. Yang kayak gitu-gitu tuh penting banget.
1: Customer service-nya ya. After sales-nya diperhatiin
0: ya,
1: juga.
0: Betul.
1: Tapi kak ada rencana gak sih kak buka lapak gitu?
0: Nah insya Allah ya, tapi untuk saat ini kayaknya dengan kesibukan aku kayaknya belum ya, tapi ada mungkin kedepannya nanti bismillah lah insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita buka lapak. Karena kan kalau buka lapak itu kita harus stok
1: barang,
0: stok barang ya kan. Aku tuh lebih enjoy jual open PO ini, jadi aku ada perencanaannya tuh kak. Jadi orderan yang masuk PO berapa, nah disitulah aku ada perencanaan modal yang harus aku siapi, yang bakalan terjual berapa kan, itu udah ada perkiraannya ya kan. Nah kalau aku untuk buka lapak, aku tuh harus nyetok nih, kayak si Asinan ini misalkan aku buat 10, tiba-tiba lakunya 1. Nah yang 9-nya ini kan berarti waste gitu kan, karena kan dia gak bertahan lama ya kan. Nah dari situ aku masih belum ini, masih belum berani ya. Iya, masih.

0: Belum berani, masih karena UMKM aku kan masih cimit ya kan. Masih cimit. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa ada lah ya.
1: Ada lah. Yang... Tapi mungkin kalau misalnya kedepan antusiasmenya lebih lagi, ya bisa lah. Didoain aja lah dulu yang penting mah gitu. Kalau misalnya nih kak, kakak diberin kesempatan nih buat ngajak seluruh masyarakat Indonesia cicipi satu hal dari Palembang nih. Apa yang paling pengen kakak kenalin? Makanan Palembang ke seluruh Indonesia tuh apa?
0: Pempek panggang.
1: Pempek panggang.
0: Iya. Itu tuh
1: di OG.
0: Itu sesuatu aku aja yang pertama kali datang ke Palembang begitu ngelihat pempek panggang ini. Wow, digoreng aja enak apalagi dipanggang. Dan pas aku cobain waduh enak banget.
1: Tapi kakak belum sediain tuh pempek panggang? Belum saat ini?
0: Belum, karena pempek panggang ini dia ini kalau kita kirim itu harus satu hari sampai dan gak bisa diangetin gitu loh kak.
1: Oh iya, gosong sih ya diangetin. Enggak,
0: mereka ini berubah tekstur rasanya tuh berubah. Bisa jadi keras atau bisa jadi alot atau kayak gimana gitu kan. Tapi emang paling pernah sih kayak kakak aku bawa pempek panggang dari Palembang ke sana. Sampai sana udah nggak dipanggang lagi, dikukus. Jadi pempek kukus
1: lah. Di mana garingnya?
0: Lembek. Jadi tapi sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Jadi karena itu kan tetap menjaga kuliner Palembang nih untuk supaya orang dari luar sana harus datang ke Palembang untuk makan itu. Kayak mie celor itu juga kan masih belum ada cara aku buat ngirim ke sana, walaupun peminatnya banyak ya perantau-perantau yang di Palembang nih. Bisa nggak ngirim mie celor? Aduh, kayaknya belum deh gitu.
1: Kendala di kuahnya.
0: Iya, kuah sama mie sama apa garnish yang kayak toge-togeannya gitu, kayaknya susah ya.
1: Emang harus fresh ya, tipe-tipe makannya memang harus fresh dimakan saat itu juga.
0: Betul. Sebenarnya bisa aja sih kak ya untuk di vakum, di frozen. Tapi begitu mereka saji ulang di sana, berubah rasa.
1: Berubah tekstur, berubah rasa pasti.
0: Berubah rasa, nggak se-fresh mereka makan di Palembang.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya satu yang dikenalin itu pempek panggang, pempek tunu ya.
0: Iya.
1: Itu di OG ya. Kalau pempek goreng kan udah biasa, pempek panggang sih memang wajib coba sih, kayak lenggang panggang juga lah.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Tapi ini kak udah mau jam 12 nih kak, nggak kerasa kan kita. Jadi udah mau di penghujung obrolan kita di teras UMKM ini. Hari ini kita udah ngobrol banyak nih sama Kak Syifa, pemilik dari Palembang Foodies, tentang gimana tuh kuliner Palembang tuh bisa terus diperkenalkan, dikembangkan dan tentunya tetap dicintai oleh generasi sekarang ya kak. Terus juga bisa jadi lenang cuan gitu. Karena dari obrolan kita hari ini kita tuh bisa belajar juga kalau kuliner tuh bukan cuma soal makanan aja, tapi juga dalam itu ada budaya, kreativitas sama peluang usaha dan juga identitas daerah. Karena itu ayo dulur-dulur, sobat-sobat perempat ya, kita terus dukung UMKM lokal nih, mulai dari beli produknya, coba kuliner lokalnya, terus beri ulasan positif dong biar yang jual juga semangat gitu. Sampai mungkin ikut ngepromosiin jualannya teman juga termasuk ya.
0: Iya betul, rekomendasiin.
1: Rekomendasiin ya. Gitu ya. Jadi makasih untuk Kak Syifa nih yang udah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita hari ini. Dan untuk sobat perempat yang sudah menyaksikan teras UMKM Loka Kito, terima kasih juga atas waktu dan kebersamaannya. Jangan lupa terus ikuti informasi dan program-program menariknya dari Perempat Palembang. Buat follow Instagram kita dan YouTube kita @pro4palembang ya. Saya Yon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Demikian tadi teras UMKM Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Malam lahir bilamin dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita galau untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

Realiza. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita berada di hiburan informasi. Dan kali ini informasinya yang telah Cek Yon siapkan ini tentang Palembang pastinya, dulur ya. Nah, Cek Yon, kita tahu berapa hari ini khususnya di daerah Banyuasin dulur ya, itu macet total. Tapi kemarin Cek Yon sempat lihat di media sosial Instagram, jalan tol ini kembali dibuka, difungsionalkan ya, untuk mengurai kemacetan tadi. Dan kemacetan tersebut tuh cukup dikeluhkan oleh para pengendara, khususnya roda 4 yang atau lebih yang sedang melintas RSU, karena itu benar-benar macet total, tidak bisa gerak sama sekali dulur ya. Nah, tapi setelah jalan tol difungsionalkan, alhamdulillah saat ini kondisi terkini jalannya sudah lumayan ya, udah kemacetannya udah lumayan mengurai. Dan juga pemerintah juga meminta untuk pemborong itu untuk menghentikan sementara proses perbaikan jalannya, karena kita tahu kalau jalan di daerah sana tuh lagi diperbaiki, dan menurut pengendara itu tuh agak nyusahi gitu. Nyusahnya kenapa? Nyusahnya karena jarak dari jalan jalur satu ke jalur sampingnya itu ada rentang yang tinggi, itu pokoknya katanya sih tinggi, jadi agak susah kalau misalnya kita harus ngelewatinya, dan tidak bisa juga dipotong gitu karena perbedaan ketinggian jalan tadi itu. Nah, tapi semoga setelah tol sudah difungsionalkan dan juga proyek sudah dihentikan sementara, itu semoga lalu lintas di daerah Banyuasin, khususnya di daerah Pangkalan Balai Betung sana, itu kembali kondusif ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Dolor ya. Kali ini Cak Yon nak nyampe ke pantauan CCTV dari cctv.palembang.co.id. Untuk saat ini di Jembatan Ampera untuk arah ke Ilir ini terpantau ramai lancar ya. Sama halnya dengan dari arah Ulu, juga dari Ulu ke Ilir ini ramai lancar juga ya. Belum terjingok nih, macet-macet masih aman pokoknya, tapi ya harap hati-hati juga ya buat pengendara untuk selalu jago fokusnya, karena memang cuaca saat ini lumayan panas karena akibat El Nino ya Dolor ya. Jadi karena kalau panas biasanya agak ganggu konsentrasi. Nah, ini dihimbau juga buat para pengendara buat hati-hati juga ya, dan tetap konsentrasi pastinya. Terus pantauan di daerah Soekarno-Hatta untuk saat ini masih cukup lengang. Tapi untuk pengendara roda 2 sebaiknya nih hati-hati juga, karena sudah banyak ini truk-truk ya, muatan besar yang melintas. Jadi jangan sampai makan jalan apa emang kata wong tuh, makan jalan wong. Kita juga jangan makan jalan wong gitu. Nah, Dolor ya. Terus di depan BMKG Kertapati ini terpantau lengang. Tidak banyak kendaraan yang melintas ya Dolor ya. Nah, tapi cak mana kalau kita jingok ke daerah Macan Lindungan. Di sini juga terpantau ramai lancar, tertib ya. Kalau biasa pagi-pagi galak banyak yang ngelawan arah, nih caknya masih aman baik nih, masih oke lah ya simpang ini, simpang Macan Lindungan ini. Terus kita ke simpang 5 DPRD provinsi. Di sini juga masih terpantau lengang, mungkin karena panas jadi tidak terlalu ramai. Jadi agak males keluar-keluar karena panas ya. Sedangkan kalau di Caritas itu dari arah Caritas menuju ke Atmo nih lampu merahnya cukup padat ya Dolor, hati-hati juga buat yang lagi berkendara, takutnya kurang konsentrasi. Tapi untuk jalur lalu lintasnya nih aman, lancar dan tertib ya. Sedangkan kalau untuk CCTV di Masjid Agung itu kelihatan dari arah Masjid Agung yang mau muter ke daerah 19 Ilir itu aman, lancar ya. Jadi untuk saat ini kondisi kendaraan lalu lintas di Palembang ini masih aman lancar ya, belum ada kemacetan.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita bakal relay ke RRI Pro4 Bengkulu dalam siaran budaya Belajar Sumba dengan tema generasi muda menjaga warisan budaya Bengkulu di era digital. Bersama narasumber dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu 2026 ada Adi Bimantara dan Putri Aulia Salsabila. Untuk host hari ini ada Bagus Adi Santoso. Berikut kami relay siarannya dari RRI Pro4 Bengkulu.
1: Biarkanlah kisah berlanjut apa adanya setelah kita berupaya dengan cara terbaik ditambah dengan doa yang terbaik.
2: Dapatkan 10 kilo beras untuk alokasi di bulan Juli. Blok memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabar berikutnya ada di sana, pendidikan dan pelatihan atau diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama unsur Forkopimda di Adeva Hotel Bengkulu pada Sabtu 8 Agustus. Pelaksanaan diklat dirancang untuk mematangkan kesiapan fisik maupun mental para peserta sebelum bertugas di lapangan. Langkah ini menjadi bagian krusial demi memastikan kelancaran upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bengkulu Miftahul Ilmi melaporkan bahwa diklat tahun ini diikuti oleh 28 peserta terbaik, yang dimana seluruh calon paskibraka tersebut merupakan hasil penyaringan ketat melalui proses seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
3: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
2: Sebelum 1,7 FM, RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana, sama Bagas untuk sesi siang iko hado Siaran Budaya Belaga Sumba yang dimana dirilaikan oleh Bengkulu di FM 91,7, Lampung di FM 88,5, Jambi FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9, Palembang FM 88,4. Ada jenak sekalanya, jadi yang pengen mungkin nanti nanya-nanya dengan narasumber kita, mungkin pengen ngobrol juga atau pengen lihat langsung betapa cantik dan gantengnya narasumber kita, bisa di sana tengok di YouTube kita di RRI Net Bengkulu. Jadi saya ingin di sana untuk edisi 8 Agustus 2026 kita dengan tema generasi muda menjaga warisan budaya lokal untuk Bengkulu di era digital. Nah, kita sudah bersama untuk dua narasumber kita di sana, ada Donga Adi Bimantara dan Inga Putri Aulia Salsabila. Boleh salam sapa dulu.
3: Halo semuanya.
2: Eka dengan suara yang berwibawa sekali ada di sana ya, dengan ganteng dan cantiknya wis. Sampai ke kantor, ke kantor ke studio aman dengan dong?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aman. Sudah makan siang?
4: Sudah.
2: Alhamdulillah kalau sudah, takutnya nanti di tengah agak lapar karena bekas belum bisa menyediakan snack nih. Nah, oke nih. Jadi untuk beberapa pertanyaan nanti dong ya, kurang lebih sampai pukul 14 ya, 1 jam lah kita ngobrol nanti membahas tema yang sangat menarik dengan menjaga warisan budaya Bengkulu di era digital, apalagi dengan kita nih sebagai generasi muda ya. Nah, mungkin masuk dulu nih pertanyaan pertama nih ngadonga nih. Perasaannya nih waktu pertama nih menjadi finalis Putra Putri Kebudayaan Bengkulu kemarin gimana ya? Perjalanannya dari awal terus sampai karantina menuju ke finalisnya mungkin boleh diceritakan nih betapa serunya nih. Siapa dulu Onga? Donga atau Inga? Boleh Donga dulu.
4: Oke, boleh Abang.
2: Boleh.
4: Sebenarnya kalau di Putra Putri Kebudayaan itu manggilnya Abang Ayu.
2: Yeah. Abang
4: sekarang
2: Ayu.
4: Menguruskan okay. Saya jadi bukan Donga Inga.
2: Abang Ayu.
3: Iya, yeah.
2: Siap. Benar. Laksanakan. Oke, boleh lanjut.
4: Ya, Abang kalau Adi sendiri memulai perjalanan di Putra Putri Kebudayaan kemarin itu kami dari pendaftar itu sekitar 100-an. Jadi kami diseleksi selama 2 hari. Dua hari itu kami didapatkan top 15 putra-putri.
2: Oh, dalam 2 hari itu ya.
4: Iya, seleksi dulu baru dapat berarti. 15 pasang itu mewakili setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian setelah itu bakalan diadakan prakarantina selama kurang lebih 2 bulan di setiap weekend Sabtu dan Minggu. Kemudian setelah prakarantina itu ada karantina selama 3 hari. 3 hari kemudian selang seminggu kurang lebih itu bakalan kami mengikuti grand final. Itu di bulan
3: di tanggal 27 Juli.
2: Baru kemarin banget ya sebenarnya tuh. Masih fresh. Baru diangkat dari kompor ini kalau jadi bentuk makanan nih. Terus gimana selanjutnya ya setelah kemarin di finalis kok mungkin ada enggak sih deg-degannya atau mungkin gimana sih Inga dan Donga nih awalnya bisa untuk dipasangkan begitu atau mungkin ada tidaknya mungkin tiba-tiba oh ini sudah jadi satu sama ini, atau mungkin ketika finalis saja baru mendapat pasangannya, kayak begitu ya. Dong, ada enggak?
3: Kalau untuk pasangan itu Kak, biasanya kami berdasarkan tinggi badan biasanya. Oh, walaupun beda badan. Delegasi ada yang Rejang Lebong, terus Kepahyang, Kota Bengkulu, itu enggak mempengaruhi. Tapi untuk pemasangannya itu berdasarkan tinggi badan biasanya.
2: Berdasarkan tinggi badan.
3: Tapi setiap delegasi itu ada pasti, dari Rejang Lebong ada, dari Kepahyang ada.
2: Jadi di setiap provinsi ada, di Bengkulu nih semuanya mempunyai wakil seperti benar. Itu. Oke. Nah, terus untuk Ayu Abang nih, dari dasar lah kita korek dulu, mungkin apa yang pertama kali bikin tertarik nih untuk mengikuti nih
3: Putra Putri Kebudayaan?
2: Putra Putri Kebudayaannya nih.
3: Kalau dari aku sendiri, untuk mengikuti ajang duta seperti ini baru pertama kali banget Kak. Jadi benar-benar first experience aku. Jadi untuk ikut Putra Putri Kebudayaan aku tertarik karena kan di Bengkulu ini pageant-nya banyak ya, tapi menurut aku PPKB ini yang menarik di pandangan aku gitu. Jadi ketika memutuskan untuk masuk ke PPKB, udah tahu berarti kita bergeraknya di bidang edukasi dan pelestarian kebudayaan yang ada di daerah kita, yaitu Provinsi Bengkulu.
2: Mantap.
4: Iya, kalau tambahan sedikit dari Adi Bang.
2: Cocok.
4: Kalau Adi tertarik kemarin tuh daftar PPKB karena mungkin benar disampaikan sama Aulia tadi, kalau Bengkulu ini kan banyak sekali pageant-pageant. Mungkin satu-satunya pageant di Provinsi Bengkulu ini, PPKB ini memiliki mitra Bang. Secara tidak langsung itu mulai dari OJK, Bank Bengkulu, kemudian Pegadaian Syariah, Duta Museum, itu instansi-instansi itu mengambil anak-anak PPKB untuk menjadi duta instansi mereka selama satu tahun ke depan. Jadi Adi tertarik di sana, selain bisa dapat gelar PPKB, itu bisa berkesempatan menjadi duta di mitra yang bekerja sama dengan PPKB.
2: Oh, berarti jadi nantinya juga ada kesibukan di dengan beberapa yang bekerja sama di situ. Kalau sebelumnya nih, mungkin Abang Ayu kemarin kesibukannya sebelum menjadi PPKB nih apa kemarin tuh?
3: Kalau
2: kuliah aja atau mungkin ada usaha nih jualan siapa tahu?
3: Kalau dari aku sendiri kok nggak ada sih, cuman kuliah aja.
2: Fokus.
3: Jadi pendidikan aja. Ikut PPKB karena ingin menambah relasi gitu dan pengalaman juga.
4: Iya, sama, masih kuliah juga saat
2: ini. Masih fokus pendidikan sebelumnya kemarin tuh lah ya. Oke, berlanjut lagi nih. Terus ngerasa enggak sih mungkin karena kita nih generasi muda nih, kemarin-kemarin tuh mungkin banyak nih enggak ngeh dengan kebudayaannya kita Bengkulu nih. Nah, sempat enggak ada enggak dari teman-teman mungkin ada beberapa yang kenapa sih kok ngikut kebudayaan kan kuno, misal kayak gitu. Ada enggak dari Abang Ayu itu, atau mungkin malah di lingkungan tuh sangat mendukung, wah ini nih bagus, ini nih potensi, kayak gitu. Ada enggak? Kalau dari lingkungan mungkin dari teman-teman kuliah, mungkin kan siapa tahu ada yang ngapain sih pakai ikut kayak gitu, mungkin buang waktu, contoh kayak begitu.
3: Kalau dari lingkungan aku sendiri nggak ada sih, mereka lebih ke support gitu,
2: malah
3: kayak
2: lebih mendukung
3: ya, malah mereka bilang kayak lagi sibuk-sibuknya kok sempat-sempatnya ikut kayak ajang seperti itu. Nah di situ aku bilang karena menurut aku kemarin-kemarin tuh kurang untuk explore banyak hal. Explore. Jadi kalau kita udah masuk ke organisasi seperti ini tuh udah kerasa kayak banyak experience yang kita rasain.
2: Relasi juga bertambah, experience nambah lagi. Berarti lebih serunya lah ya ini.
3: Seru, terus nambah teman juga.
2: Pasti kalau nambah teman. Oke, berlanjut lagi nih. Mungkin dari Abang Ayu nih, sekarang kan udah jadi PPKP lah, jadi duta sekarang putra putri nih. Nah sekarang tuh lebih pakai medsos apa sih untuk sekalian promosi nih, dan juga alasannya nih, semisal aku pakai Instagram karena Instagram nih masih banyak teman-teman yang make, jadi aku sekalian bisa mempromosikan diri, promosikan instansi, atau mungkin promosikan juga tentang itu tadi, kerja sama itu tadi. Lebih pakai ke yang mana? Mungkin Instagram, TikTok, Facebook, mungkin malahan Twitter bisa juga.
4: Kalau melihat logaritmik sekarang itu mahasiswa khususnya generasi muda seperti kami itu lebih banyak main TikTok sih Bang.
2: Lebih ke TikTok sih.
4: Kayak satu orang itu pasti mempunyai akun TikTok kayak gitu, sama Instagram juga bisa sih Bang.
3: Tapi kalau menurut aku pribadi banyak lihat-lihat di medsos juga, mereka tuh lebih suka di TikTok karena bisa berekspresi sesuai diri mereka masing-masing. Sedangkan kalau di Instagram kan Gen Z sekarang tuh lebih kayak pengen estetik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di TikTok tuh mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Yeah, gitu.
2: Asik. Berarti ini ada akun pribadi dan juga akun PPKB juga? Atau Abang Ayu ini hanya sekedar nge-share untuk kebutuhan pribadi aja? Atau mungkin dibagikan konten untuk ke instansi juga, misal ini kita sedang ada begini nih, kita juga sedang promosi ini, kayak gitu. Ada gak?
4: Ada terkhususnya, akun Instagram PPKB juga ada. Akun kami juga sering juga menge-share kegiatan-kegiatan kebudayaan di akun media sosial kami sendiri, Bang.
2: Sudah. Jadi sudah pelan-pelan lah ya untuk ngasih tahu juga nih para generasi muda nih biar lebih mengerti tentang kebudayaan. Apa itu juga dari bawahnya dari PPKB dulu. PPKB ini targetnya arahnya kemana. Nah terus tantangan nih kita coba ke situ dulu tentang karena kan kita dengan budaya nih, apalagi sekarang budaya kan sudah mulai agak campur, agak rancu. Nah tantangannya terbesar apa nih membagikan kebudayaan ke teman-teman yang generasi muda nih, menurut Abang Ayu nih, apa tantangannya yang dirasakan sekarang nih terbesar nih?
3: Kalau menurut aku sih, kalau tantangannya tuh kita kan sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Jadi untuk melakukan pelestarian budaya kita berbasisnya media sosial biasanya, karena anak generasi muda semuanya udah pasti melihat semua informasi itu dari media sosial. Nah tantangannya tuh ya udah pasti kayak mengajak generasi muda tuh untuk tahu tentang budaya, karena ketertarikan generasi muda tuh kian bertambahnya perkembangan zaman, mereka ya ketertarikannya menurun. Itu sih tantangannya. Sebisa-bisa kita untuk buat konten yang edukatif terus menarik juga, supaya mereka enggak apa sih konten ini gitu, supaya mereka nonton kontennya gitu.
2: Nah dari konten yang sudah dibikin tadi kan, Abang Ayu ini ada gak beberapa konten yang FYP mungkin sampai mungkin ada yang komen nih, wah aku juga pengen ikut, aku juga pengen belajar. Nah misalnya itu ada gak? Atau rame mungkin sampai orang bisa nge-support, wah ini anak muda yang luar biasa, kayak gitu. Ada gak yang mungkin bisa rame berapa tembus viewer lah gitu, boleh? Ada?
4: Untuk saat ini belum ada sih Bang, untuk konten-konten yang kami buat.
2: Belum-belum yang sampai nge-boom lah ya.
3: Biasanya kontennya tuh cuma di-upload di official IG-nya PPKB aja. Apapun kegiatan yang kami lakukan biasanya di-share
2: terpusat di situ. Terpusat di sana.
3: Jadi kami bagian yang kayak meramaikan. Ya seru banget gitu.
2: Boleh, tapi sekalian juga promosi ke teman-teman juga lah ya. Jadi biar rame, biar orang makin ngerti. Oke, berlanjut lagi. Nah, budaya Bengkulu nih kan mungkin lebih banyak ke zaman dahulunya nih. Nah tapi kan kita sebagai anak muda, sebagai generasi yang harus melestarikan nih warisan budaya Bengkulu nih, menurut Abang Ayu nih, ada gak yang budaya ini yang harus, bukan harus sih, bisa kita modifikasi untuk ke zaman sekarang, atau mungkin kita tetap menjaga kearifan, keaslian budaya itu, ada gak? Kira semisal kayak kemarin ada tabot tuh kan. Jadi di ketika tabut tuh tari-tarinya apa telong-telong kalau nggak salah ya namanya. Nah telong-telong kok pakai lampu nih kan sudah pakai teknologi. Nah kayak begitu ada nggak beberapa yang bisa untuk kita bawa nih? Misal budaya ada nggak yang bisa dibawa untuk dimodifikasi biar semakin menjamah anak generasi muda sekarang? Selain dari sosmed tadi ada nggak?
4: Iya ada Bang. Budaya itu kan sebenarnya banyak tuh Bang. Ada tarian, ada tradisi, kuliner, terus juga ada batik. Nah mungkin kita bisa mengambil contoh salah satu budaya batik. Jadi batik. Batik Besurek itu bisa kita kita kreasikan menjadi fashion style yang modern. Mungkin dengan disitulah kita bisa mengambil celah mengajak generasi muda kami-kami ini untuk mengenakan budaya batik itu menjadi style modern.
2: Style modern.
4: Jadi dengan style modern itu kami lebih tertarik ingin mengenal dan membanggakan ya budaya batik ini yang ada di Provinsi Bengkulu.
2: Berarti kalau salah satu nih mungkin ada nggak yang pengennya kita angkat secara masif nih, agak kenceng nih, kayak misal kayak batik Besurek tadi, yuk kita kencengin lagi yuk untuk batik nih biar semakin rame. Nah misal gitu ada nggak mungkin yang pengen diangkat dari budaya yang ada di Provinsi Bengkulu nih? Atau mungkin apalagi ya, mungkin karena mungkin tabot karena banyak di publis lah ya. Tapi kalau ketika kita berbicara ke batik kan mungkin ketika kita harus memakainya dahulu nih biar kita bisa merasakan tuh. Ada gak yang pengen diangkat yang menurut kita nih underrated? Semisal kayak aku yang bukan orang Bengkulu nih, tempoyak itu apa sih? Kalian harus ngerti nih ya, gitu. Ada gak mungkin yang pengen diangkat dari Abang Ayu nih? Boleh makanan, kuliner boleh, atau mungkin sekedar oleh-olehnya, atau mungkin dolnya apalagi kan. Nah, misal kayak itu ada gak yang pengen diangkat untuk dari Abang Ayu nih?
4: Kalau selain dari batik Besurek tadi, Abang ada satu mungkin makanan khas ya dari Kabupaten. Saya Kabupaten Kaur, Bang. Itu salah satu makanan khasnya itu ada tripik, kerupuk dari bahan dasarnya itu gurita.
2: Dari gurita.
4: Jadi dari bahan yang enggak lumrah pada umumnya kan. Tripik itu biasanya dari ikan atau dari
2: buah-buahan lah ya.
4: Kali ini dari dari gurita. Jadi bisa dikreasikan lagi, mungkin kita bisa mengangkat keripik gurita ini terkenal di nasional kan. Mungkin dari situ bisa kita boomingkan lagi makanan daerah kita.
2: Tapi untuk di Provinsi Bengkulu sendiri sudah ramai kah keripik itu, keripik gurita, atau mungkin masih hanya di sebatas di Kaur aja?
4: Untuk saat ini sudah mulai sih Bang, pelaku-pelaku pembuat kerupuk itu mulai mempromosikan,
2: sudah mulai menjamah lah ya untuk geser ke kabupaten dan provinsi lain kayak gitu ya. Mantep, baru denger aku untuk keripik gurita itu.
4: Kerupuk gurita.
2: Bentuknya kerupuk.
4: Kerupuk.
2: Oke. Nah, jadi ada sana segalanya masih bekas tunggu untuk request. Untuk pertanyaannya mungkin bisa melalui YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau di line telepon 0736-732-1994 atau di line WA 0811-781-6544. Kita jeda dulu hari sana untuk beberapa ILM dan filler siang ikau. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
5: Berdua siang, Rompat RRI Bengkulu.

pentingnya edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah risiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Nah, di sana masih sama Pak Kasdi temenin di siaran budaya belajar Sumba juga di sana yo. Masih Pak Kas tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan di sana yang pengen memantau di live kita atau mungkin pengen nengok Abang Ayu yang ganteng dan cantik iko untuk kasih pertanyaan atau mungkin sekedar menyapa. Masih Pak Kas tunggu di RRI Net Bengkulu dan juga di LAN WA 08 11 7816 544. Masih semangat Abang Ayu?
1: Masih.
0: Nah, Abang Ayu, nah kan kita nih putra kebudayaan nih. Nah, pasti kan selalu jadi satu sama dengan pariwisata. Nah, pariwisata kok kan pasti menjadi satu. Nah, mungkin destinasi wisata yang berbalut budaya nih, yang di Bengkulu nih, apa ada nggak yang bisa kita angkat dan juga bisa jadi estetik dan instagramable ya? Buat apalagi generasi muda pasti kan seneng nih. Jadi biasa pasti kan budaya ini dibalut dengan agak sedikit modifikasi. Nah itu ada nggak kira-kira menurut Abang Ayu nih? Atau mungkin malah Abang Ayu punya ide, semisal aku ingin menjadikan Bengkulu nih biar seru, Belunggu nih biar lebih ke Gen Z nih harus gimana? Nah kayak gitu, ada nggak yang bisa dibagikan nih? Atau mungkin ngide lah gitu.
1: Kalau aku ada advokasi kemarin itu kak. Mm-mm. Namanya Seda Experience.
0: Seda Experience
1: ya. Nah, di advokasi aku kemarin itu aku banyak juga foto-foto, kayak foto-foto estetik gitu. Dan pas di upload di medsos tuh insight-nya lumayan gitu. Nah, untuk advokasi aku ini tuh kan kemarin tuh waktu aku tanya sama teman-teman di PPKB juga, kalian tahu nggak sih apa itu gula aren? Tahu. Nah, tapi kalian tahu nggak cara pembuatan gula aren itu gimana gitu? Nah, terus juga aku tanya, kalau kalian tahu nggak kalau asal usul gula aren itu ada ceritanya gitu? Nah, ada legendanya. Jadi kan. Maksudnya nyambung sama budayanya.
0: Iya, dari kita korek dari dasarnya, dari sejarahnya kayak gimana gula gitu. Aren itu dibentuk. Terus sampai sekarang gula aren dimodifikasi di berbagai makanan. Nah, kayak gitu.
1: Jadi aku tuh maunya kemarin di advokasi aku, anak muda itu bukan cuma tahu tentang produknya gula aren itu dan kolang-kaling itu, tapi mereka juga bisa merasakan secara langsung gimana sih proses pembuatannya. Nah, kemarin aku melaksanakan pembuatannya tuh di Curup, di namanya Kampung Aren. Nah, di sana tempatnya benar-benar vibes-nya bagus banget buat dapat foto-foto. Kalau teman-teman ada lihat di Instagram aku, itu boleh. Banyak juga yang bilang fotonya bagus gitu, kayak benar-benar gadis desa gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik mau mencoba, kalian bisa datang langsung ke Kampung Aren di Kota Curup atau di Air Meles Atas tepatnya.
0: Air Meles
1: gitu.
0: Atas di Kota Curup. Nah, mungkin kalau nih ada pendengar belajar Sumba nih, ayo pengen ngerti dari Ayu nih sesi estetik dan serunya nih, bisa ceknya di mana yuk Instagramnya Ayu nih? Boleh dipanggilkan nggak?
1: Boleh. Bisa lihat di Instagram aku namanya @putriaulias.
0: Gitu. @putriaulias. Yeah. Oke, nah bisa nengok di sana kegiatan kebudayaan seperti apa, apalagi tadi advokasinya Ayu tentang gula aren yang sedetail itulah ya. Oh, jadi mungkin nggak ingat Ayu, Ayu nanti menjadi tour guide untuk mengajak teman-teman ke sana mengenalkan untuk gula aren tuh, mungkin nggak?
1: Salah satu tujuan dari advokasi aku tuh salah satunya itu sebenarnya memang mengajak generasi muda untuk ke tempat itu langsung kak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di suatu kesempatan nanti jika kita pengen nih, ada beberapa orang yang pengen deh ngelihat gimana sih prosesnya, karena di situ kan produksinya setiap hari. Betul. Jadi kita bisa langsung nyoba gitu. Apalagi waktu aku buat advokasi itu benar-benar aku ngelihat secara langsung, dan juga orang-orang di Kampung Aren itu mereka benar-benar yang kayak ngasih tahu kita, ini produknya gini, cara buatnya gini, ini produk jadinya gitu. Jadi enggak sekedar kita datang cuma foto-foto aja, enggak. Jadi ada ibu-ibu yang ngasih taunya gitu.
0: Jadi warga lokal tuh juga mendukung salah satu advokasi inilah ya. Jadi mereka tuh juga pengen mengenalkan juga nih, ini loh usaha usaha oleh-oleh asli khasnya Curup misalnya gitu.
1: Iya, dan juga itu kan ada cerita legendanya ya, itu Hikayat Putri Sedar Putih. Nah, mereka juga ceritain tuh. Jadi mereka bilang kayak Kon 6 ini ada ceritanya loh, kalian tahu nggak? Itu kan masuk ke budaya. Betul. Gitu ya kak. Gitu, jadi mereka ceritain. Terus di bawahnya juga ada rumah adat khas Rejang, Umak Menoo itu. Nah, di situ juga ada ibu-ibunya ngasih tahu, ini loh Hikayat Putri Sedar Putih, ada bukunya, terus kayak alat-alat yang dahulu itu mereka jelasin semua. Jadi buat teman-teman kalau tertarik pengen kenal budaya lebih banyak, khususnya budaya Rejang, kalian bisa langsung datang ke Curup. Di situ benar-benar lengkap dan udah pasti Instagramable.
0: Itu yang penting kan untuk menarik teman-teman nih, generasi muda nih, kalau tidak estetik. Jadi soalnya mungkin pengenalan hanya sekedar budaya sih. Kalau untuk anak muda nih kan harus ditarik ke situ biar seru, biar pembawaannya lebih menarik. Kalau dari abang, ada mungkin abang yang bisa dibawa, abang?
2: Mungkin kalau bicara tentang pariwisata itu kita bicara tentang tempat ya, abang.
0: Asik, boleh. Apa tuh?
2: Kalau di Bengkulu atau di kota Bengkulu ini yang terkenal tempat pariwisata yang berbalut dengan budaya itu ada Benteng Malboro, kan bang?
0: Benteng Malboro.
2: Seperti yang pada orang umumnya itu mungkin cuma tahu kalau di Provinsi Bengkulu ini Benteng Malboro, kan bang? Yeah. Kalau mungkin abang juga baru tahu kalau di Bengkulu ini ada, kalau nggak salah ada 3 benteng peninggalan Inggris. Itu ada di Benteng Ana di Muko-Muko, terus ada Benteng Linau di Kaur. Jadi bukan hanya Benteng Malborok di kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini ada benteng 3 itu tadi, Benteng Ana sama Benteng Linau di Kaur. Mungkin itu bisa kita angkat
0: lagi
2: supaya benteng-benteng itu kan peninggalan udah lama tuh bang. Jadi mungkin sudah kerusakan alamnya, kerusakan lingkungannya itu bisa kita jaga, bisa kita bangkitkan kembali supaya dia tetap lestari seperti itu.
0: Kesadaran masyarakatnya biar lebih paham lagi untuk melestarikan, apalagi peninggalan budaya-budaya ini sudah dari berdulu-dulunya, dari senior-senior kita lah ya mungkin. Wah, mantap. Jadi benteng ada, dari kuliner ada ya. Mungkin sebagai putra-putri kebudayaan nih, pengennya nih ngerangkul anak muda nih, nanti pengennya gimana nih? Apa ada gak program kerja andalan yang pengen diangkat lagi? Kayak tadi mungkin kalau di benteng, semisal ada komunitas nih, baru tiba-tiba ada komunitas Bengkulu walking tour. Nah, mungkin kayak begitu kan. Kita jalan-jalan ke benteng, main-main di kota, atau mungkin sampai tadi kita ke Curup bisa keliling, tidak hanya wisata alamnya, tapi ada wisata yang sampai ke sejarah seperti Gula Aren tadi. Ada gak yang bisa diangkat lagi itu? Menurut Abang Adik, Abang Ayu nih.
1: Kalau dari teman-teman di PPKB sih ada salah satu teman kita juga, salah satu advokasinya itu tentang batik Diwo. Nah, kemarin ya di Kepahyang, kemarin dia juga udah pernah bilang katanya nanti kita bakal tentuin waktu, kita harus datang langsung ke tempat membatik itu, kita belajar gitu kan berdasarkan advokasi dia gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi bukan cuma kita-kita aja anak muda di PPKB, tapi kita juga ngajak teman-teman kita yang lain kayak di kampus atau teman-teman medsos. Itulah gunanya tadi, apapun kegiatan yang kita lakukan tuh kita share. Siapa tahu ada yang kayak kepo kan, ini di mana fotonya, walaupun yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan awalnya itu cuman kayak foto estetiknya, tapi setidaknya kan ketika mereka udah datang tuh mereka tahu gitu.
2: Kalau Adi sendiri sih bang, kemarin tuh sempat bikin advokasi juga, program juga sama seperti Aulia. Kalau Adi itu namanya Tradify bang.
0: Tradify.
2: Ya itu singkatan dari Traditional Simplify. Jadi Adi buat satu program itu penyederhanaan budaya. Kan sudah disebut tadi kalau budaya itu ada tarian, tradisi, kuliner, kemudian cagar budaya juga. Jadi Adi buat dalam bentuk peta bang.
0: Dalam bentuk peta.
2: Peta, kebetulan Adi ini mahasiswa geofisika itu sudah lumrah dengan pemetaan. Jadi Adi menggabungkan ilmu mahasiswa dengan budaya supaya lebih tertarik, menarik dilihat anak muda. Yang membedakan itu kalau peta itu kan bisa diakses secara offline. Secara mata. Tapi Adi gabungkan dengan teknologi, itu bisa diakses secara online. Jadi Adi bikin barcode di peta itu yang dia langsung diarahkan ke semacam web. Nah, di web itu ada penjelasan-penjelasan mengenai narasi singkat dari budaya-budaya tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu lokasi-lokasi dari budaya itu, mulai bisa jadi Benteng Linau tadi. Contohnya Benteng Linau tadi ada masukin juga di peta itu di mana lokasinya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu Benteng Linau itu di mana, bisa lewat peta Tradify tadi ya, bang.
0: Nah, kita untuk nyarinya barcode-nya tuh di mana tuh bang Adi?
2: Ya sama seperti Aulia tadi, aku memposting peta itu di akun Instagram.
0: Oh, jadi kita ngecek Instagram Abang Adi, kita scan barcode itu, nanti sudah keluar beberapa cagar alam, kuliner, yeah, atau mungkin tradisi budaya yang ada itu nanti sudah lengkap dari penjelasan sampai alamat.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oh, udah ada belum Bang Adi untuk mungkin contoh hasilnya yang di dalam web itu ada nggak? Budayanya mungkin foto atau videonya itu di situ ada?
2: Sudah ada, Bang. Oh, sudah ada. Sudah dipublish juga untuk petanya.
0: Sudah dipublish. Oh, berarti jadi untuk teman-teman PPKB nantinya berarti bakal tetap mencoba satu persatu apa yang sudah diadvokasi ini. Oh, mantap. Berarti sudah ready to share lah.
2: Iya,
0: ya.
2: Udah
0: jadi
2: siap.
0: Buat pendengar nanti yang pengen ngecek-ngecek bisa dicek IG-nya Bang Adi apa tadi?
2: Adi Bimantara.
0: Adi Bimantara, IG-nya
1: Ayu Aulias.
0: Putri Aulias. Nah, jadi untuk pendengar nanti bisa ngecek ya, adik sana segalanya kalau pengen ngecek beberapa advokasi tentang budaya yang sudah dibikin.

0: untuk pemilihannya tuh nggak per daerah, tapi langsung ke Putra Putri Kebudayaan Provinsi. Jadi provinsi. Setelah seleksi itu nanti bakalan mewakili daerah-daerah.
1: Oh, jadi yang penting ialah memang putra putri aslinya Bengkulu.
0: Tapi kalau mahasiswa yang rantau dari luar provinsi Bengkulu masih juga bisa.
1: Ya, masih masih bisa juga.
2: Nanti mereka bisa mewakili delegasi Kota Bengkulu gitu, atau nanti delegasi yang mungkin memang nggak ada di lisensinya gitu.
1: Oh, tidak ada anak aslinya, putra asli, putri aslinya. Oh, terus kalau pengen ngecek info-info yang dari PPKB mungkin bisa di-share info dari Instagramnya apa atau TikToknya apa yang dari PPKB namanya?
2: Kalian bisa cek Instagram officialnya PPKB itu PP Kebudayaan.
0: PP Kebudayaan BKL.
2: Iya BKL.
1: PP Kebudayaan BKL. Ngeceknya di Instagram lah ya. Nah tadi kan kita sudah nih kemana-mana nih, sudah dari pendaftaran, sudah ngecek inovasi, udah ngecek keinginannya kayak gimana. Nah sekarang kembali ke pengalaman pribadi Abang Ayu nih, suka dukanya nih, coba diceritakan gimana kemarin, ada gak yang bikin aku, wah ini aku banget nih, tapi ada gak nih, duh kok rasanya berat ya, nah kayak gitu, ada gak yang bisa dibagikan ke teman-teman Abang Ayu?
2: Kalau dari aku pribadi, karena ini pengalaman pertama ya Kak, jadi kayak benar-benar
1: Iya,
2: jadi pertama kali ikut PPKB langsung kayak aku nggak tahu apa-apa nih gitu, tapi udah tahu tujuan kita masuk ke sini yaitu bergerak di bidang kebudayaan gitu kan. Nah untuk kayak basic knowledge tentang pageant yang kayak catwalk, terus speech gitu kan, itu harus dipelajari. Betul, karena kita dipelajari juga bukan orang pageant dari awalnya gitu. Jadi di situ untungnya masuk PPKB kita mendapatkan teman-teman, terus panitia dan kakak-kakak yang lainnya, ayu abang yang lainnya itu yang benar-benar suportif, mereka pengen bantu gitu. Jadi kita benar-benar waktu prakarantina diajarin catwalk, terus public speaking. Iya, terus dan lain sebagainya gitu. Untuk suka dukanya mungkin itu sih, apalagi kalau kita sama teman-teman yang udah pageant sebelumnya, jadi kita ngerasa kayak
1: kerasa kok ada perbedaan lah ya, tapi mereka yang sudah jago gitu.
2: Tapi enaknya mereka tetap nggak menganggap kita gimana-gimana, mereka kayak mau ngajarin juga gitu, yang benarnya gini gitu.
1: Jadi saling support lah ya, walaupun kalian nih bersaing,
2: iya,
1: tapi tetap saling support satu sama lain. Oh, kalau abang ada abang?
0: Kalau aku selama pemilihan kemarin itu menikmati aja sih prosesnya bang. Betul kata Aul juga, aku baru pertama kali juga ikut pageant ini bang, karena jujur di awal sebelum pemilihan aku nggak tahu grooming itu kan kayak
2: penampilan
0: gitu, nggak tahu, nggak dibiasakan pakai apa minyak rambut, pomade itu baru pertama di PPKB aku pakai pomade itu. Jadi kayak kalian biasanya kan kucel, kusam kayak gitu, tapi masuk PPKB mulai ada sedikit perubahan. Kemudian juga belajar catwalk juga yang jalannya masih kaku, tapi tiba-tiba masuk pageant harus
1: seperti
0: punya wibawa jalannya kayak gitu bang. Jadi enjoy aja sih selama pemilihan kemarin.
1: Apalagi cowok ini kan memang seadanya kan rasanya, itu yang penting ini udah oke lah. Tapi ketika masuk di PPKB ini sampai paling hal dasar grooming pun kita harus benahi lebih yang benar. Tapi kalau table manner gitu ada? Dapat enggak untuk
0: dapat juga?
2: Dapat table manner. Duduk gitu yang benar gimana gitu. Layaknya as putra-putri gitu.
1: Yes, putra-putri. Nah, mungkin dari Abang Ayu ini ada enggak nih? Mungkin kata yang paling pas buat mendeskripsikan kekayaan budayanya Bengkulu nih, ada enggak? Pengen apa misal Bengkulu luar biasa atau Bengkulu harus kita lestarikan, nah gitu, ada nggak mungkin yang Abang Ayu ini dari dulu pengen banget dikeluarin tapi mungkin hanya disimpulkan dengan beberapa kata nih, deskripsinya budaya Bengkulu.
0: Mungkin ada sih pesan kayak gitu, Abang ajakkan.
1: Boleh. Ah kalau pesan lebih bagus, jadi boleh dikemas dengan pesan ya. Boleh dibagikan Pak.
0: Jadi mungkin untuk teman-teman generasi muda seperti kami itu jangan pernah merasa kalau budaya itu kuno atau tidak terjamahkan teknologi. Jadi alangkah baiknya dengan adanya teknologi ini kita memanfaatkan supaya budaya kita itu tetap lestari, karena budaya ini secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri, karena budaya itu kan berasal dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di masa lalu oleh orang

0: orang tua kita. Betul. Jadi dengan kita mengenal budaya itu, secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri tentunya, kan Bang?
1: Iya.
0: Mungkin itu sih, lebih ke jaga lagi supaya lebih lestari.
1: Lestarikan lagi sebagai generasi muda, jangan juga untuk ya nge-skip lah itunya. Yeah. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena kalau bukan kita siapa lagi, kan kayak begitu. Yeah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah. Oke, nah tadi kan sudah pesan nih, closing statement aja deh. Satu lagi, closing statement dulu. Walaupun masih kita menit 52, habis ini kita seru-seruan aja. Closing statement, mungkin dari PPKP yang pengen disampaikan, atau dari Abang Ayu yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan di Belajar Sumba. Contoh, kalau apa yang pengen sampaikan ke teman-teman ini adalah pengen di bagian untuk silakan melestarikan budaya, atau mungkin ayo adik sana kita gerakkan semuanya. Nah kayak gitu, ada gak yang boleh pengen disampaikan ini? Closing statement aja coba.
2: Mungkin kayak kata-kata apa ya, gaul boleh.
1: Kata-kata hari ini
2: gaul boleh, tapi budaya tetap nomor satu. Gitu. Walaupun boleh, kita udah perkembangan zamannya udah pesat, tapi budaya lalu tidak boleh dilupakan.
1: Tidak boleh dilupakan. Yeah. Wes mantap sekali. Jadi itu dari adik sana yuk pendengar Belajar Sumba. Jadi dengan dua narasumber ada Abang Adiran juga, untuk Ayu Aulia ini yang siang ini sudah menyempatkan, ya kan. Nah mungkin seru-seruan aja nih kita nih. Kalau pengen kan mengenalkan budaya Bengkulu tadi, yang dari Abang Adi udah nih pakai makanan, ya kan. Nah kalau ada yang temen dari luar Bengkulu, kita masuk ke sini, tempat atau makanan yang wajib mereka pertama kali cobain apa tuh?
2: Kalau menurut aku sih khas Rejang yaitu lemah.
1: Lemah. Lemah itu boleh deskripsikan apa, seperti apa?
2: Sebelumnya Abang sendiri udah pernah nyobain lemah belum?
1: Kebetulan belum. Saya di sini belum merasakan apa-apa.
2: Kalau menurut aku ya, Bengkulu itu identik dengan lemah, dengan makanan lemah, khususnya daerah Rejang Lebong. Nah, lemah itu merupakan hasil fermentasi dari bambu muda. Ya, yang dilakukan yang difermentasi setelah menggunakan ikan. Nah, ini nanti dimasaknya kayak dimasak biasa sih, pakai cabai gitu. Nah, ini tuh makannya udah turun temurun gitu dari dahulu. Nah, asal muasalnya juga karena masyarakat zaman dahulu kan benar-benar minim apa ya, ibaratnya minim bahan pakan gitu, bahan makanan. Jadi mereka memanfaatkan makanan yang ada di sekitar mereka, yaitu dari alam. Nah, timbullah mengambil bambu yang muda ini tadi. Bambu jadi difermentasi menggunakan ikan, dan jadilah makanan khas Rejang, yaitu lemah. Iya, biasanya ini selalu ada di setiap acara-acara kayak kondangan gitu, terus acara-acara adat juga biasanya ada.
1: Ada.
2: Ya, tapi belum klop rasanya kalau udah di Bengkulu atau udah memasuki Rejang Lebong tapi belum makan lemah. Harus dicoba.
1: Iya. Kapan-kapan boleh nih lah kalau lemah nih, karena kalau di sini kan paling baitat itulah ya. Kemarin sempat nyobain. Mungkin orang-orang ini lemang ya. Beda lagi kan sama lemang itu.
2: Beda lagi.
1: Iya. Ya. Pada juga nyaranin lemang tapai itu katanya enak. Kalau dari Abang Adi, ada nggak Abang Adi?
0: Kalau dari Ayu Aulia udah jelasin tentang makanan. Kalau aku lebih ke tradisi yang harus diikutin sih Bang. Kalau dari luar Bengkulu itu, balik lagi ke daerahku ya Bang. Ke Kawur itu ada satu tradisi itu unik sekali kalau menurut aku Bang.
1: Apa tuh?
0: Jadi setiap satu Syawal, setiap saat habis kita puasa Ramadan. Bukan satu Syawal, enggak. Abis lebaran, pokoknya mau lebaran pertama kayak gitu Bang.
1: Hari pertama lebaran.
0: Jadi malamnya itu sebelum hari lebaran itu bakalan ada kayak pawai iring-iringan. Itu kan biasanya di siang hari kan Bang. Tapi itu dilakukan di malam hari. Malam hari ketika orang takbiran. Bedanya itu di satu daerah itu, di satu tempat di Kabupaten Kaur itu ada tiga dusun itu mengadakan pawai di malam hari dengan menggunakan pakaian perempuan. Padahal itu laki-laki Bang. Itu namanya sesitian kalau di Kaur.
1: Sesitian.
0: Jadi pemuda-pemuda Kaur yang masih lajang, yang masih bujangan itu didandani seperti wanita, dipakaikan wig, didandanin. Nah, jadi hal yang unik itu membuat kami masyarakat Kaur muda-muda yang jauh dari daerah yang tiga dusun itu tadi itu tertarik pada malam takbiran itu ke sana berbondong-bondong. Jadi ya. Bukan hanya orang desa itu saja yang menjalani pawai itu, tapi orang-orang dari luar daerahnya itu juga ikut pawai. Kemudian di siang harinya itu ada lagi, masih satu daerah yang sama itu siangnya itu mereka mengadakan sengkuel, Bang.
1: Apa itu?
0: Nah, sengkuel ini tidak jauh beda dengan kalau di Lampung itu kan ada sengkura kalau enggak salah.
1: Sengkura.
0: Itu tuh kayak orang juga itu didandani seperti pakai ijuk enau, pohon enau yang yang warna hitam seperti rambut itu. Jadi seluruh badannya ditutupin. Pawai juga tapi di siang hari.
1: Oh, yang itu yang di siang hari. Tapi itu hanya ada di takbiran itu, hari terakhir lebaran itulah, hari terakhir ya, puasa itulah ya. Betul. Oh, seru ya sampai sana. Jadi banyak yang memang menantikan untuk sesi itu ya. Jadi anggapannya setahun sekali lah.
0: Iya, setahun sekali. Anak-anak mudanya itu sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan itu, Bang.
1: Sudah ramaikah itu atau sudah diangkat di medsos, sudah ramai? Mungkin untuk
0: sudah
1: yang
0: mulai
1: ini,
0: sih, Bang.
1: Sudah mulai.
0: Mungkin pemerintah lebih meng-up lagi, membantu orang-orang desa di sana untuk kembali mengenalkan supaya ya menjadi pusat pariwisata juga kan. Betul. Selain Kabupaten Kaur itu ada wisata pantainya, mungkin dengan adanya tradisi yang unik tradisi itu menambah wisatawan menarik datang ke Kaur.
1: Datang ke Kaur. Wah. Baru dengar, seru juga sih kalau sampai perayaan seseru dan seramai itu kan. Kadang kan anak muda ini kadang kan malas-malasan, mager-mageran. Ya maunya cuma sekedar lihat aja tapi tidak mau melaksanakan misal kayak gitu. Tapi kesadaran untuk anak muda di sana sudah sangat tinggi lah ya, sampai kayak begitu pun mereka aja mau nih, pengen. Nah, terus terakhir pengen nggak sih nggak salah satu mungkin konten kreator atau mungkin artis atau mungkin presiden nih diajak ke sini buat dikenalin hal-hal yang seperti tadi itu. Ada beberapa yang makanan, ada yang budaya gitu. Siapa yang menurut Abang Ayu nih yang pengen dibawa ke sini biar meramaikan tuh? Ada enggak? Misal kalau sudah makanan, nah nek harus nih ke sini nih, harus nih, nah kayak gitu. Ada enggak yang mungkin idolanya Abang Ayu nih? Ini kalau artisnya datang ke sini nih yang bisa membantu kita. Contoh kayak gitu BPKB biar semakin ramai dan budaya kita semakin tradisi. Ada enggak? Mungkin artis atau mungkin konten kreator atau mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga boleh, siapa tahu kan Bapak Helmi mungkin kan. Bapak Helmi, tolonglah kita melihat dengan yang budaya yang satu tahun sekali ini ya, kayak gitu. Ada nggak yang pengen dibawa untuk sampai ke sedalam itu untuk biar mereka lebih melihat secara langsung?
2: Mungkin lebih ke dari pemerintah daerah kita dulu nggak sih, Bang? Betul. Sebelum kita mengajak orang lain, lebih baik kita mengajak masyarakat atau pemerintah daerah kita terlebih dahulu. Asik. Untuk mengenal kembali budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kan dengan mereka mengenal kembali, mereka kayak tahu, kayaknya ini menarik untuk diperkenalkan ke masyarakat. Gitu. Bisa didukung nanti untuk misal diadakan acara apa gitu.
1: Asik. Yeah. Abang ada?
0: Mungkin langsung ke Bapak Menteri Kebudayaan sih.
1: Wes, keren.
0: Bapak Fadlizon sih.
1: Langsung ya. A1 nih.
0: Ya, langsung supaya kan kalau udah pusatnya itu pasti satse tuh. Betul. Bisa lebih bangkit lagi.
1: Ya, tolong Bapak ya nanti didengarkan untuk saran ini biar budaya Bengkulu ini semakin terangkat, semakin lestari lagi, semakin banyak wisatawan datang ke Bengkulu kan. Karena mungkin tahunya cuma sekedar ke pantai doang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Abang Ayu sudah mampir di Perompat, sudah mau ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, ilmu untuk kita segalanya. Jadi terima kasih juga untuk para pendengar di siaran Budaya Belajar Sumba yang telah mengikuti untuk siaran ini edisi 8 Agustus 2026. Jadi saya Bagas Adi Santoso dan juga ada Abang Adi Bimantara dan juga Ayu Putri Aulia Salsabilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengan ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Lagu Kicir-Kicir ialah warisan musik Betawi yang lahir pada awal abad ke-20. Irama cerianya kerap mengiringi pesta rakyat, hajatan hingga pertunjukan seni. Meski penciptanya tak diketahui, lirik sederhana lagu ini menyimpan pesan moral. Ia mengajarkan kerja keras, keceriaan, serta pentingnya ibadah dan rasa syukur. Agar tetap hidup di era modern, lagu ini bisa dilestarikan lewat pendidikan sekolah, media digital, festival budaya, dan kolaborasi musisi. Dengan begitu, Kicir-Kicir akan terus relevan hingga lintas generasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Beksan Lawung Ageng yang merupakan tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan Sultan Hamengkubuwono I. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara kenegaraan sebagai simbol kebesaran raja. Pertunjukan tarian ini menampilkan adu ketangkasan prajurit dengan tombak atau lawung. Gerakannya heroik dan penuh semangat, menggambarkan keberanian serta kekuatan prajurit. Dalam pementasan, penari memiliki peran berbeda seperti jajar, lurah, botoh, ploncon, dan salauto. Perbedaan kostum dan motif batik tiap peran memperkuat nilai simbolis sekaligus estetika tarian. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
1: Lama-lama ngomong 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur bersama Cek Ewan di Besanjo. Jadi yang nak sanjo-sanjo tempat Cek Ewan di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Ya gitu, angkat telepon dulu yang pertama nih, ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, Cek Ewan.
1: Wah, Cek Asmi duluan ini dah. Terdepan nih ancaknya Cek Asmi nih. Memang lah rezeki tidak meleset.
2: Bukan pinter cek rezeki.
1: Tidak meleset lagi ya.
2: Tidak meleset lagi cek.
1: Tidak.
2: Lagi apa cek? Sehat.
1: Sehat dong. Pokoknya mal terdengar suara cek Yawan ni, insya Allah sehat.
2: Benar itu cek. Amanda sehat dan siaran
1: ya. Iyo.
2: Muling di rumah.
1: Mau tak di rumah ya, di rumah sakit ya tu nah.
2: Itulah cek.
1: Oke. Nak lagu apa, Cek Asmi?
2: Lagu ini baiklah cek. Lagu apa model Hawo baik cek?
1: Model Hawo, laju. Iyo. Untuk siapa nih spesialnya?
2: Spesialnya untuk
1: Cek
2: Ewan
1: baik
2: cek.
1: Ah, untuk aku nih anak apa?
2: Iya.
1: Dan untuk orang sebelah itu nah, yang sok ganteng itu.
2: Teduh.
1: Oh teduh.
2: Iya.
1: Omong ke bangun lah cepet lah.
2: Oh katanya tanggal 6 ada ini cek ya, ada ulang tahun RRI ya?
1: Bulan depan enggak sih, Cek?
2: Iya, bulan 9. Tanggal 6.
1: Tanggal 11, Cek.
2: Oh, kata Cek Rasi tanggal 6.
1: Apa dia nyutu, eh?
2: Iya.
1: Gek dulu lah, gek kutanya dulu lah.
2: Cek Rasi, ya kan lah ngomong, Cek Dola. Kata Cek Dola pergi baik, katanya. Uang senam, kata kami.
1: Oh, iya senam, iya senamnya ya.
2: Iya senam, dah, ini ada lomba karaoke, dinya.
1: Nah, itu dia, karaoke kelah.
2: Iya, nah, nak datang ke Cik Dola, iya datang. Agak aku ke rumah kau, kata Cik Dola nak ke rumah,
1: iya. Nah, nak jemput apa?
2: Iya, lagi lah, Cik, ke rumah kalian, iya.
1: Senianan, iya. Senianan, iya.
2: Pasal ketemu Cik Ewa.
1: Iya, iya,
2: iya. Pacak
1: ketemu Cik
2: Ewan,
1: Cik
2: Mita.
1: Iya. Pokoknya pacak lah, agak kita ejahkan lah ya. Itu nyata.
2: Nah untuk Cik Ewan, selamat bertugas, semoga selalu lancar rezekinya, enten jodohnya.
1: Oke deh, makasih doanya Cik Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cik Asmi, ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Paket, permisi.
1: Ya Allah, tanggal 8 duit habis, sampe paket pulo ini udah. Cak mano ini?
3: 884.000.
1: No ya, mahalnya lah, enggak sejuta paket aku nih. Apa dia isinya tuh coba?
3: Mana enggak tahu.
1: Salah kirim enggak kalau Cek Sisi nih.
3: Minta ini benar, Cek Yohan Trompet namanya.
1: Oi. Ate duwe. COD gitu. Cash or duel. Aduh, dah. Aja nak duel perkara paket ya, jangan, enggak boleh.
3: Iya.
1: Dah galak bayar aku, Cek.
3: Aida, mama, mau kami ini lah jauh-jauh datang.
1: Cek Sisi baliklah dulu kagak mana ada duitnya gek ku bayar ya, kagak.
3: Aida pasti Cek itu.
1: Udah bisa ya. Ah, Cek mano nah. Iyo. Ganti lagu bae po. Ganti lagu bae lah ya.
3: Ganti lagu, boleh.
1: Lagu apa?
3: Coba ini be. Coba lagu kemana?
1: Kemana apa?
3: Ya kemana?
1: Kemana? Yang lagunya Karel Simon eh?
3: Iya kalau lagu dari Cek Iwan kalau dong.
1: Nah kita belum nyanyi Cek Mano lah ini ya. Oke deh. Aman lagunya.
3: Aman? Oke. Okay. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Tati ya.
3: Balik dulu. Oh iya, balik dulu.
1: Paket aku,
3: kami datang lagi.
1: Iya, paket aku balik ke lah dulu, Be. Enggak terbayar.
3: Ngombel lah dulu paketnya kan sudah dibayar lagu.
1: Ngutang ya. Enggak apa-apa ya, ngutang dia.
3: Iya, enggak apa-apa. Kami datang lagi dengan lagi.
1: Iya, nagih utang gitu ya sekali tuh.
3: Ya, terima kasih, Cik Yon.
1: Sama-sama, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, belakang Cek Sisi ada siapa nih? Halo, Besanjo.
4: Halo, selamat siang, Besanjo.
1: Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya di sini.
1: Siapa saya tuh?
4: Sama Cik Fauzan.
1: Cik Fauzan, iya.
4: Biasa Cik Fauzan ganteng.
1: Biasa Mang Eb, ini Fauzan ngaku. Jadi,
4: aku ini jujur, Cik Iwan.
1: Oh ya Allah.
4: Iya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, menjujur.
4: Iya. Mang Eb kan inisialnya baik.
1: Iya.
4: Cik Fauzan kan tetap baik.
1: Iya sih.
4: Iya.
1: Ada yang kemarin nyamar jadi Naib kemarin tuh, aduh, ada dari saldo.
4: Iya. Nah kalau yang Naib itu cuman kembalikan nama. Kalau yang saldo itu yang jadi pertanyaan besar, Cewan.
1: Iya. Pertanyaan besar itu ya.
4: Iya.
1: Jauh namanya ya?
4: Jauh itu. Ibarat ukuran tuh udah beratus kilometer, Cewan.
1: Ya wah.
4: Iya.
1: Melanting jauh berarti itu.
4: Iya.
1: Waduh.
4: Ah, geser jauh nih yang itu.
1: Lanjut Cik Fauzan, nak lagu apa?
4: Oh, langsung lagu Cik Iwan.
1: Boleh.
4: Aku ini enggak tawa minum apa.
1: Katik minum Cik, Cak mano Cik, lagi kemarau Cik gitu nih, minum aja katik gitu.
4: Oh, berarti sekarang ini kita libur minum dulu ya.
1: Iya, jadi kita makan medo seminum gitu. Kita ecak-ecaknya jadi cicak lah, Cak itu nah. Ecak-ecaknya tuh. Kalau enggak jadi cicak ya sudah jadi lipas bae, enggak apa-apa lipas bae. Iya.
4: Yang jadi aku
1: malah. Ya Allah, dah. Sedihnya waktu minum. Oh.
4: Iya. Langsung lagu bae berarti ya.
1: Iya. Apa Cik Fauzan?
4: Lagunya Negoro Angin bae, Cik Iwan.
1: Negoro Angin ya.
4: Hari ini jalan.
1: Negoro Angin. No, kok tidak ada ya? Tara, cari dulu.
4: Ada Cik Iwan.
1: Dari siapa tadi?
4: Dari Denny Caknan.
1: Denny Caknan ya. Perasaan kemarin tuh ada lagunya ya?
4: Ada.
1: Iya, kemana ya? Nggak tahu.
4: Kemana?
1: Mah, lagu bae hilang ini. Kayak mana?
4: Apa?
1: Iya, lagu bae hilang Cak mano ini. Nah, ini dia ketemu.
4: Nah, ada kan?
1: Nggak sabar, Cek. Iya, astagfirullah.
4: Iya, Kang Deninya disuruh bangun dulu lah.
1: Nyanyi dulu,
4: kan?
1: Nyanyi dulu,
4: iya. Ngibur ini pendengar perempuan dulu.
1: Iya, dong.
4: Iya.
1: Ada spesial gak nih, Cek?
4: Spesial ya? Spesialnya untuk Cek Iwan Bayla.
1: Untuk aku nih lah.
4: Iya,
1: untuk
4: siapa lagi? Cek Iwan yang satu-satunya.
1: Ya wah. Tersepona lajung ya. Iya,
4: dewean bae kan di sana.
1: Dewean.
4: Nah, ya satu-satunya ada nih yang kan.
1: Kagak ada dua-duanya Cek tuh ya. Men aku berdua berarti ada dua-duanya ya.
4: Iya. Berhubung Cek Iwan dewean satu-satunya.
1: Iya, baca nih yang lincah nih kawan nih.
4: Iya.
1: Luar biasa.
4: Ya, selalu Cek Iwan ya.
1: Iya.
4: Lancar rezekinya.
1: Amin.
4: Mudah segala urusannya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Nah, spesial buat si kecil Cek Iwan.
1: Siap.
4: Di samping ini nah.
1: Oh, iya.
4: Ya, itu baca ya.
1: Oke deh.
4: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu sudah ya. Kita dendang ke dulu kayak Cek Iwan angkat lagi teleponnya. Yang mana-mana tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke Mampak Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Besanjo, ya. Kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo, Besanjo.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, Mawar Boraks.
2: Iya, betul Mbak Yohan.
1: Iya, Mawar Boraks, apa kabar Mawar Boraks?
2: Ya, alhamdulillah kabar kita sih sehat-sehat saja ya. Ini lagi kesibukan, lagi mau persiapan mau buka lapak nanti sore.
1: Oh, sekarang kalau buka lapaknya sore ya, Mawar ya?
2: Iya, kebetulan malam minggu ini kan, jadi kita bukanya sore. Kalau sore-sore kan itu biasanya udah rame kan.
1: Cak, mana perkembangan usaha semenjak banyak asap nih Mawar Boraks? Ngaruh gak ke omset?
2: Ya, lumayan berpengaruh juga sih. Ya, mungkin karena orang banyak yang suka malas keluar ya. Jadi jadi dikit juga orang yang suka jajan-jajan, beli bakso gitu.
1: Tapi kan panas Mawar. Jadi kalau misalnya panas, makan panas enggak lemak.
2: Iya, rencananya sih kita ini pikir-pikir mau buka usaha buat jual minum-minuman segar juga ini.
1: Di jumper box juga enggak?
2: Mungkin nggak pakai borak ya, tapi kita pakai pemanis buatan gitu. Soalnya kan ini gula kan lumayan naik ya harganya ya.
1: Oh ya ampun, jadi pakai pemanis buatan ya Mbak Nyari.
2: Biasanya pakai pemanis buatan dan pakai pewarna buatan juga biasanya.
1: Oh, pewarna buatan juga, ya Allah. Iya. Jadi apa yang tidak sehat lagi yang dimasuk ke dalam makanan sama minuman itu?
2: Ya bisa gimana ya Mbak ya, ini kan ini kan udah semakin sulit ya, semua pada naik gitu. Iya, kalau kita nggak pakai cara begitu ya gimana kita mau untung gitu kan?
1: Oh, seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Ya, udahlah. Sukseslah Mencak itu buat usahanya Mawar Boraks. Semoga tidak...
2: Iya, terima kasih untuk doanya.
1: Semoga tidak berlanjut ya usahanya.
2: Ya, Mbak Yon, kalau bisa mampir-mampir ya ke warung kita ya.
1: Aduh, takut radang Mawar.
2: Oh enggak, yang penting jangan keseringan aja.
1: Oh, kalau sekali-sekali enggak apa-apa ya?
2: Oh iya, enggak masalah.
1: Enggak masalah ya? Enggak keracunan nanti saya?
2: Enggak. Kita pakainya yang dosisnya yang dikit-dikit aja, enggak yang berat banget.
1: Oh, gitu itu. Oh, oke. Nak lagu apa Mawar Boraks?
2: Kita kepengen dengar lagi lagunya dari Edi Cotok ya.
1: Yang mana tuh?
2: Yang judulnya Barau-barau.
1: Barau-barau.
2: Ya.
1: Oke deh, aman.
2: Lagunya ada ya Mbak Yonnya?
1: Ada.
2: Oke deh. Buat Mbak Yonnya selama bertugas saja ya, semoga sehat selalu bareng sama keluarganya ya.
1: Iya.
2: Pulangnya nanti hati-hati, semoga sama dan sehat sampai di rumah.
1: Iya, terima kasih Mawar Boraks. Ya,
2: ini saya mau lanjut dulu ini persiapan buat buka lapak nanti sore. Doain aja, semoga lapaknya tambah rame ini ya. Oke, salam buat temennya ya, itu Cik Rasid ya.
1: Nanti disalamin ya Mawar ya.
2: Ya, suruh mampir-mampir ke lapak saya ya.
1: Oke
2: deh Mbak Yon, segitu aja ya.
1: Oke deh.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar Boraks ya, alias saudaranya Siti Nadia Liza gitu. Lanjut lagi nih, setelah Mawar Boraks ada siapa di belakangnya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih mano?
3: Ini dengan ini.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Kumbang.
1: Kumbang pulo, ya Allah.
3: Tadi kan Mawar, ini Kumbang.
1: Oh, ada Mawar, ada Kumbang.
3: Iya, tadi Melati kan. Ini Kumbangnya.
1: Kumbangnya, iya.
3: Kumbang-kumbang di taman ini.
1: Kumbang-kumbang di taman. Macak-macak nih ya, menelpon aku nih, ya Allah. Sudahlah capek aku ketawa.
3: Iya, Kumbang ini sama madu ini. Madu Mawar tadi.
1: Oh, iya. Tapi madu tadi. Melati tadi. Tadi Mawar tadi jualnya bakso sama minuman. Tidak jual madu.
3: Oh, ada apa-apa yang mano bae ado.
1: Yang mano ado bae.
3: Yang penting mengis gaus.
1: Oh, cak itu.
3: Iya, hari panas ini kan.
1: Kumbang nih mano, selain di taman ada di mana Kumbang nih biasanya?
3: Kumbang nih kalau dari taman di rumah dia.
1: Oh, di rumah. Di rumah kalau ada Kumbang biasa kena tepak dia, metong dia. Puk, jatuh kan. Apa nih masuk rumahku?
3: Itu. Iya, apa dia kala ini kan melobang-lobang di rumah itu nah.
1: Oh, lipas apongan nih.
3: Iya, kadang-kadang di pohon dia tuh kan lobang-lobang ini di rumah
1: itu. Ay, kecoa itu bukan Kumbang itu. Ay, lain. Ini pusingan bae udah. Udah ah, capek ah.
3: Nah, agak apa? Ada mana sih lemah, agak humor-humor dikit ya.
1: Iya. Yang denger kita apa ya katanya? Ngapo, Wong Dwiko ini makin hari makin aneh katanya. Makin gak jelas obrolannya sama Nari.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu, masya Allah.
3: Suaranya tuh kita menggelegar terus ya.
1: Menggelegar terus sama Nari. Iyo, kapan radang nyoni? Jangan.
3: Sakit. Banyak terus cengkok ya deh.
1: Ay, becengkok-cengkok. Siti Nurhaliza ke aku ni? Hah? Siti Nurhaliza ke?
3: Siti Nurhaliza?
1: Bukan.
3: Wong mana itu?
1: Wong sana.
3: Wong Malaysia ya? Iya. Baru tahu ni.
1: Baru tahu? Salah ni ya, ngapa baru tahu? Salah ni kan? Iya.
3: Harus lah. Ini pendatang baru.
1: Pendatang baru. Tadi Kumbang, sekarang pendatang baru. Jadi yang mana lah yang benar ni cubo? Nggak dengar aku nih, yang mana yang bener nih? Identitas bener, diri ya? Nih, identitas diri nih.
3: Identitas diri ini Kumbang tadi.
1: Oh, Kumbang. Iya. Kumbang di taman ya, cah itu.
3: Kumbang ini nyari madu.
1: Nyari madu. Perasaan kupu-kupu deh. Perasaan kupu-kupu deh nyari madu.
3: Iya, aku nyari madu nih, belum kita ketemu.
1: Macam itu beli bayar di Indomaret.
3: Indomaret?
1: Iya.
3: Ayo Kumbang, tidak ada duit, dia pakai daun kalau.
1: Oh, pakai daun. Nah, barter bayar macam itu. barter baik, ndak apa-apa.
3: Iya, kena marah lagi.
1: Siapa nak marah?
3: Hah?
1: Siapa nak marah?
3: Ya marah Melati.
1: Marah Melati, tidak. Kalau Melati tidak marah, ndak tahu menmawar ya, ndak tahu aku.
3: Oh tadi mawar ya, bukan Melati bukan?
1: Mawar tadi tuh.
3: Oh, bukannya panjang mawar Melati bukan?
1: Bukan, beda.
3: Oh, mawar baik ya?
1: Ini mawar boraks ini, dia jual bakso boraks.
3: Kalau mawar itu apa artinya?
1: Ya mawar. Nama samaran itu.
3: Oh, udah tahu aku lagi enggak tahu aku tanya, Bay.
1: Oh, sama lah, aku juga enggak tahu tahunnya sebenarnya. Aku basing-basing, Bay, aku nih.
3: Sama lah.
1: Iya, kamu kira aku pinter nih anapo? Idak lah.
3: Iya, aku tuh kalau nanya tuh kalau tahu kan.
1: Idak juga. Iya,
3: berarti kalau tahu tuh aku jawabnya cah itulah.
1: Iya, idak tahu juga.
3: Tahu juga.
1: Ah, dah cek payo lah gua. Marah wong pulo kayak gitu nih, kola terus sama Nari.
3: Iya, aku kan buat ini, cewan tuh semangat Jangan
1: jatuh lesu-lesu aja. Ayo, kapan hari aku nih lesu, semangat terus aku nih.
3: Iya, kali lesu lagi.
1: Ceria malam terus, semangat malam terus, malam minggu macet dah.
3: Iya, kali ya jalan-jalan lagi.
1: Jalan-jalan, gitu kan.
3: Jalan-jalan ini keliling kota Palembang.
1: Iya. Ayo habis minyak, oh udah.
3: Hah?
1: Habis gek minyak ngantri.
3: Minyak?
1: Iya, ngantri panjang lama pula.
3: Banyu banyak di sungai itu.
1: Ndak masuk dia.
3: Hah?
1: Ndak masuk.
3: Iya, isi banyu ini dorong motor jalan.
1: Ah, ndak galak lah. Iya. Ayo lagunya dulu. Agak mati ndak sengaja ini.
3: Lagu apa, Cian?
1: Lagu Sumsel Nusantara.
3: Sumsel Nusantara.
1: Iya.
3: Lagu yang itu tuh apa judulnya, Cik Yohan ya?
1: Yang mana?
3: Yang cak depan pasar sekana, simpang suro katanya kan.
1: Pasar sekana sih.
3: Usap rokok sambil ketawa, aku udah tahu judulnya.
1: Ah, belum pernah dengar. Lalu
3: beranak berijo-rijo, broyotlah banyak, nyak maju galau katanya. Nah, pasar... itu liriknya.
1: Apa ya, lagu Palembang berarti itu ya?
3: Iya, lagu Palembang itu.
1: Apa? Tak tahu aku, tak tahu aku.
3: Ini ada lagi sambung-sambung ya, ngadun di judi.
1: Pantun Palembang apa? Bukan? Bukan?
3: Lagu
1: iya bukan, pantun Palembang bukan?
3: Tidak tahu bukan.
1: Bukan eh? Apa eh? Tidak tahu aku.
3: Ya, kalau kamu tahu, ngalun berjudi ke Kertapati ya kan?
1: Nah, tidak tahu
3: pasang
1: aku.
3: Pasang kaki nak kalah lagi. Dasar nasib jauh rejeki. Balik ke rumah digebuk dingin gitu ya.
1: Nah, tidak tahu itu. Aku.
3: Tidak
1: tahu, tidak tahu judulnya.
3: Oh, kira kamu tahu.
1: Tidak, tidak tahu. Apalah itu. Coba kalau misalnya ada pendengarnya yang tahu nah.
3: Itu
1: komen ke dulu coba di YouTube.
3: Dua iko lagu ada cak versi baru kan. Versi lama itu no yang bagus tuh.
1: Apalah Jupo?
3: Judulnya? Kamu udah tahu?
1: Tidak tahu juga.
3: Ya Uwa.
1: Ya Uwa.
3: Aku tuh kalau kamu tahu lagu judulnya.
1: Tidak tahu.
3: Ya Uwa judulnya tuh kalau udah salah kan.
1: Yang lagu Ponjen itu ya?
3: Hah?
1: Ponjen bukannya nyanyinya?
3: Tidak tahu aku penyanyinya judulnya kalau tidak salah ya Uwa judulnya.
1: Nah coba, ada sih memang tapi tidak tahu benar apa tidak ini.
3: Tapi versi yang lama itu bagus ya kan?
1: Nah tidak tahu.
3: Hah?
1: Enggak tahu siapa. Iya, ada dua Iko ya. Yang versi Ponjen ini tahunnya 2011. Nah, yang si Iko ini enggak kasih tahunnya.
3: Oh, 2011 ya?
1: Iya.
3: Pokoknya yang pertama itu berarti tahunnya.
1: Hati.
3: Yang itu.
1: Hati.
3: Ai. 2011. Coba yang 2011 itu apa-apalah.
1: Oke deh, kita putar ke dulu ya.
3: Sebabnya yang versi yang kedua itu agak macam mana kan? Pertama itu agak lemah dengarnya itu kan.
1: Oke deh.
3: Iya, buat Ceyon sehat selalu Ceyon ya.
1: Oke deh.
3: Mudah-mudahan dilancar kita urusannya.
1: Iya.
3: Iya, kamu udah tahu dengan Kumbang ini ya?
1: Enggak tahu.
3: Ya alhamdulillah kalau udah tahu kan.
1: Sudah.
3: Kamu dengan Mawar tadi tahu kan?
1: Tahu.
3: Dengan Kumbang enggak tahu. Nanya dengan Mawar kamu tuh.
1: Iya, lagi ketanya ya.
3: Yo, itu aja Ciana.
1: Oke deh.
3: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelponnya. Halo, Bu Sanjo.
4: Halo, Bu Sanjo.
1: Halo, Cak Anggi. Sehat?
4: Sehat, Ceyon.
1: Cak mana Pusri aman? Berasap dak siang-siang ini?
4: Kalau siang tidak bu, kalau menjelang subuh itu.
1: Apa? Sesak? Masuk rumahnya?
4: Tidak juga.
1: Tidak masuk rumah berarti aman ya?
4: Tidak. Lagunya Ceyon ya.
1: Boleh, lagu apa?
4: Lagu Jawa.
1: Yang mana tuh?
4: Aku kesemsem, salah. Aku ngaku kesemsem awakmu.
1: Kesemsem. Lagu Deni Caknan bukan?
4: Silvi Kumalasari.
1: Aku kes.
4: Aku ngaku.
1: Ke. Ntar ya kita cari dulu. Oh ya, ada nih.
4: Udah tuh pernah
1: di putar
4: kok.
1: Aku ngaku kesengsem awakmu ya.
4: Iya.
1: Yeah. Dari yang banyak versi Silpi ya.
4: Yang Silpi Kumalasari.
1: Oke deh.
4: Ya sudah.
1: Itu aja.
4: Terima kasih banyak Cewan. Saya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cang kita. Dan ini kita sudah 3 penelpon ini kita dendang ke dulu bayar langsung ya. Dari yang berau-berau tadi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

84.4 Palembang, suara Budaya Sumatera Selatan. 57 menit lepas dari pukul 14, yang Mano Ceyon bakal pamit undur diri dari ruang dengan dulur. Tapi yang Mano, karena setelah ini di Sriwijaya sore bakal dilanjut lagi sama Cek Mita. Tetap bersama kami di Perempat, suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Rompak RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini Sriwijaya Sore berkawan sama Cik Mita ya, dari pukul 15 sampai selesai kaget pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan langsung dengan program acara berpadu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Tapi nanti akan dipotong beduk dan azan asar. Jadi kita terima dulu mungkin 2 penelpon atau 3 lah ya, kalau nggak panjang-panjang kita lihat nanti. Telepon yang pertama, halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Cik Mita?
0: Wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
1: Woi, panasnya Cik.
0: Bukan lagi, meteng-teng-teng-teng bocok kepala. Uy, ini
1: ya di dalam rumah masih panasnya Cik.
0: Iya, memang ngeri-ngeri sedap juga keluar ini. Full protection caknya kalau nak keluar. Nah, dengan siapa di mana ini? Cik Asmi, waita meh. Cik dah tahu bae ini dah.
1: Lagu
0: apa? Lagunya
1: ini
0: bae,
1: lagu apa lah Cik, yang lupa Cik. Roma Cik.
0: Hah?
1: Lagu Roma.
0: Judulnya?
1: Judulnya ini bae lah Cik. Lala mau nak dengar Cik. Duta bae Cik.
0: Hah?
1: Duta
0: duta
1: duta
0: duka
1: bu
0: buta
1: iya. Nah, hari hangat ini kita
0: kan. Agak hilang kuping sebelah nih oleh saking iya, kepanas ya, ini boleh lanjut
1: untuknya Bang Adi Sukarami dengan Bibi. Untuknya Bang Putra Banten dengan Ibu. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Untuk Bang Iwan dengan Cik Eni. Untuk Bang Simon dengan Siti Aisyah. Untuk Nadia di Sukabangun. Untuknya Cik Ita di Sungai Lain. BMI di Lubuk Bandung. Untuk siapa lagi Cik Ita ya? Untuk Wapen. Wapet masuklah Wapet untuk mempendi jasih menghujud 0335. Siapa lagi Cik Mita? Ajak dulu Cik.
0: Lanjut tunggu lah.
1: Iya, untuk siapa lagi Cik ya? Galau pula Cik?
0: No, galau jadi?
1: Iya, tak ingat lah gitu Cik. Untuk Cik Gaya dengan Bang Al. Iya, mudah-mudahan Cik Gaya bertambah sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terus?
1: Untuk ini siapa Cik ya? Untuk dorong di Sungai Lain. Ya galau-galau Cik.
0: Galau-galau?
1: Ya kalau ada orang nak masuk Cik.
0: Okey.
1: Ya untuk Cik Mita selamat tugas. Selamat selalu lancar di sini Cik ya. Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo.
2: Halo, Popadu. Enggak lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Nah, Robi Cik Mita.
0: Robi di?
2: Roma.
0: Roma-Roma.
2: Terima kasih.
0: Robi di Ramakasih. Alhamdulillah sehat.
2: Udah mandi.
0: Nanyo pulo.
2: Wah, asap dah situ Cik Mita.
0: Bau nian.
2: Iya Cik Mita. Asap apa lah Cik Mita?
0: Asap bakaran caknya.
2: Iya. Cik Mita kan yang liput kan.
0: Tidak juga, kawan yang lain baik caknya.
2: Cik Mita coba ngeliput sana ke Oki kan.
0: Alang kenemannya. Iya.
2: DOI be, DOI.
0: Nah, jadilah dulu biarlah kami di sini be.
2: Di sini be atau kebakaran.
0: Oh, jangan pulo, ada kebakaran tuh.
2: Kebakaran jenggot.
0: Uang itu caknya kebakaran jenggot. Nah, ada be.
2: Lagu Jamina, langsung be Jamina.
0: Payo, lagu apa?
2: Master S Jamina.
0: Judulnya?
2: Apa ya? Ku pinta maafmu Jamina.
0: Ku pinta maafmu.
2: Ku pinta maafmu apa ku pinta maaf gitu.
0: Ada kate.
2: Abe.
0: Mansyur S. Wah, banyak nih ya lagu Mansyur S nih.
2: Banyak emang.
0: Sembari.
2: Ku pinta maafmu.
0: Yo. Sabar Cik Mita cari ke. Sembari Cik Mita cari ke. Tolong kirimlah dulu.
2: Ya, waktu zamannya Bang N itu lah pernah minta.
0: Ku minta maafmu.
2: Iya, ku minta, aku pecinta dulu.
0: Ku minta.
2: Ku minta.
0: Ya, kirim-kirim lah.
2: Salam buat Meli, Regano, buat Isi, buat Irin, buat Uju, buat Wapet, Bang Hendra Widodo, Bang Iwan, Bang Pen, dua-duanya, Mabar dua-duanya, emang Mabar Sito, Ayah Sobari, Uta Banten, Andra Anggi, Cepipit, apa lagi cerita ini Kiai Harun nih, Bang Johan, Bang Ati, terus Bang Nafi,
0: iya,
2: galo-galo sama sore lah cerita.
0: Oke.
2: Sama ngirup asap
0: kan? Wuh, ndak ayu wong ngirup asap. Balak nian.
2: Pakai masker tapi cerita.
0: Pakai masker.
2: Sekarang pakai masker lah.
0: Ngapoi di studio pakai masker? Kalau sesak napas.
2: Lah doa sih cerita.
0: Iya, doa sih.
2: Kalau keluar masuk aku cerita.
0: Tidak.
2: Jangan pakai masker bokongan cerita. Pakai masker mulu, jangan bokongan.
0: Ngalak nih aneh. Oke, terima kasih. Yo, waalaikumsalam. Dua lagu ini cukup sih kok lagi terima. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Bepadu, bepinta lagu dangdut.
0: Oh, dengan siapa di mana ini?
3: Ah, dengan Wong Kita tuh lah cerita.
0: Siapa nih?
3: Wong Ganilir.
0: Napi.
3: Oh, bukan.
0: Eh, ini siapa tuh?
3: Naib.
0: Naib. Iya, Naib.
3: Tidak ingat kamu dengan Naib. Masih terus Naib, tidak ingat kamu.
0: Ingat, tadi itu salah, tapi lah benar kan OI-nya.
3: Iya, OI-nya benar.
0: Itulah.
3: Sehat, Cemita?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Masih gak lama kan?
0: Masih.
3: Dari sehat itu masih gak lama kan, ya kan?
0: Iya, masih, alhamdulillah.
3: Lalu haus tuh minum, Cemita?
0: Lagi kan?
3: Gimana pengabaran di cuaca di tempat kamu?
0: Panas, belengkang.
3: Oh, sama baik namanya panas ya?
0: Iya.
3: Kirain dia juga nilir baik panas.
0: Wih, sama baik, asap ini.
3: Oh, asap ya?
0: Iya.
3: Tapi di sika agak kurang di juga nilir. Di depan kami, tidak tahu tempat lain-lainnya kan?
0: Iya.
3: Di Talang Balai, agak kurang asap kan?
0: Macet, Talang Balai itu... Macet tak? Macet tak?
3: Tidak ada macet. Apa yang macet, Cimita?
0: Oh, Talang Balai. Oh, bukannya yang macet tuh? Yang macet
3: Pangkalan
0: tuh?
3: Balai.
0: Pangkalan Balai. Sorry.
3: Itu Banyu Asin. Ika, Oga Nilir, Indralaya.
0: Kebakaran juga kemarin kan?
3: Hah?
0: Ada kebakaran juga kan?
3: Di mana?
0: Di Talang Balai, arah-arah OI.
3: Nah, kurang tahu juga aku, Cimita.
0: Oke lah kalau cek. Nah, lagu apa kita?
3: Kita lagu lagu dari mana terus sudah ya? Dari siapa ya kira-kira? Dari anaknya Mbak ini, Cemita, dari
0: Irfan. Judulnya?
3: Judulnya Berpisah Lagi.
0: Berpisah Lagi.
3: Nah, Cemita nyari ga aku yang ngirim-ngirim mana?
0: Iya, boleh.
3: Ah, tunggu kirim-kirim ada Cik Eli di Gandus ya. Nah, ada juga Bang Iwan di Kapati. Ada juga Bang Hendra Widodo Wapet juga Bang Adi Ada juga Bang Pen, Bang Pendi yang global-global tuh buat sekali tuh sebut disenggol kali ya
0: iya
3: Ajak Titit, Kang Maman ada juga Sisi Adi Pitung juga Cik Pauzan Kerabanten juga Bakbar
0: iya
3: Cik Ita ada juga Nadia Bang Budi juga siapa lagi? Bang Topik juga di Rosone. Lagu yang tadi ada ya, Cemita?
0: Ada dong.
3: Ada ya, dari Irfan ya? Buat Cemita, semoga selalu sehat.
0: Urusannya
3: selalu dilancarkan terus, Cemita.
0: Amin.
3: Aku dong, makannya selalu lancar juga selak deh.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Supaya tenaga bertambah terus deh. Aku kira itu baik cerita ya.
0: Oke.
3: Cerita selamat bertugas gue ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang, Payu. Payu-payu kita dengarkan dulu tiga lagu ini. Kaget kita balik lagi di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang tepat pukul 15.31 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sebelum nanti kita akan kembali ke program acara kita selanjutnya di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Tetap bersama kami di Perempatan RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih bersama Pro Dangdut, Prompat RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Cemita, masih ada Siko Siko utang lagu ya. Irfan Mansyur tadi berpisah lagi, requestan dari Pian. Tapi Cemita nak terima lagi dulu dua penelpon sore ini. Halo.
2: Waduh, minta lagu dangdut.
1: Boleh. Dengan siapa di mana ini?
2: Mang Ferry.
1: Mang Ferry, di mana Mang Ferry?
2: Ya, apa kabar Cemita?
1: Alhamdulillah baik. Mang Ferry di mana?
2: Minta lagu Teman Tapi Nyaman.
1: Teman Tapi Nyaman?
2: Ya.
1: Dari siapa itu?
2: Yang cewek.
1: Teman Tapi.
2: Kirim-kirim buat Adinda Lupin sekeluarga besar. Buat Mang Maras, Mang Usman D. Buat Pak Dede, Rudi dan Erlan. Buat Tisi. Buat Robi. Buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga. Buat Bi Harmi, buat orang tua. Ada lagunya juga bisa?
1: Teman Jadi Nyaman ya?
2: Ya, Teman Tapi Nyaman.
1: Oke, dari Tasya ya.
2: Buat Cik Mita, kita saling mendoakan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Di 0711-351656. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Mita.
1: Waalaikumsalam Cik Sisi.
3: Iya Sisi.
1: Iya.
3: Apa kabar Cik Mita?
1: Alhamdulillah baik.
3: Paket.
1: Nah. Cik mana kabar Cik? Sehat?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allah.
1: Wih.
3: Apa kabar,
1: Cik Mita? Alhamdulillah baik. Baik, baik, baik.
3: Baik saya enggak?
1: Hah?
3: Ya apa bingung?
1: Bingung kami kan?
3: Ya udah emang sisi tapi bingung.
1: Ini adalah
3: Cik Mita. Tidak salah masuk lagi sih, kalau masuk
1: ini. Siapa ini?
3: Astaga. Masih ditanya yang puluh.
1: Eh, pening aku.
3: Ya sudah, anggap baik Sisi sama Sisi masuk. Eh, kau lah masuk, omong saya. Iya. Aida. Cik Mita lagi mau acara karaoke kaget?
1: Idak lah. Eh, boleh ngedep minggu. Iya, besok.
3: Nggak besok, idak.
1: Iya, besok.
3: Aina, Sisi nge-welcome.
1: Ah, Cik Eli ini nih. Galak nian buat namu Sisi. Marah Cik Sisi, rajin ajak masuk lagi dia blacklist.
3: Ngamuk dan kaget.
1: Iya.
3: Bercanda sih. Bercanda itu boleh, kan Cik Minta?
1: Iya, betul. Nah, lagu apa, Cik?
3: Lagu apa ya? Jangan lupa pula Cik Minta. Trigger Lina Cik Minta juga.
1: Fitri Karlina judulnya?
3: Masih minta judulnya.
1: Fitri Karlina. Oh, udah katik lagu Fitri Karlina di sini.
3: Masih?
1: Iya.
3: Masa?
1: Fitri Karlina banyak.
3: Jika ini kalau kotik.
1: Iya.
3: Tidak kena warna.
1: Ida, rupanya banyak aman di platform merah.
3: Ya dong. Apa aja coba judulnya sebutin dong.
1: Bukit Berbunga. 11-12 sama ABG Tua. Oh. ABG Tua.
3: Siapa yang ABG Tuanya?
1: ABG Tua, enggak tahu lah kawan kita tuh lacaknya tuh.
3: Hah? Jangan, Cik Mita. Aku kena marah.
1: Ayo, yang mana? Ini
3: 11-12, apa coba?
1: 11-12, gak tahu Cik, gak pernah denger lagu dangdut ini dah. 11-12, Lela.
3: Iya, coba.
1: Sudah, kirim-kirim lah untuk siapa?
3: Kirim untuk Sisi tadi.
1: Maaf
3: sih, bercanda aja. Cik Mita yang salah, dia ngomongnya ke Sisi kan. Terus untuk ini lucu itu dewek. Kenapa cek
1: Mita? Tidak, ini ada WA juga nak minta baca ke, gak cek Mita baca ke.
3: Oh, baca lah.
1: Sembari cek Mita cari lagunya.
3: Penting aku lah sudah masuk, biarlah cek Mita, tidak usah nerima telepon lagi cek Mita.
1: Oh, iya nih yang.
3: Sudah masuk.
1: Kerem-kerem lah.
3: Mang Terry tadi ya, Mang Terry. Selamat sore Mang Terry. Mang Tendi Langkan, Mang Tendi Gaseng, Mang Akbar, Mang Putra Banten sama Ibu. Terus Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, Mang Hendra Widodo, Anggi, Andra, selamat sore.
4: Aku yang muka.
3: Ya, pengacau dah tu. Iya, bagus. Untuk ini Cik Mita, Cik Titi, Cik Ika, Cik Rara. Oh, dah. Iya. Untuk kalau ini tadi kacau ya. Selamat sore, selamat mendengarkan Cik Mita yang cantik.
1: Oke.
3: Besok kita nyanyi bareng Cik Mita ya.
1: Oh, tidak.
3: Oh,
1: tak baca nyanyi kami ni.
3: Belajar dong.
1: Ya lagi kita belajar ya sama-sama ya.
3: Cik Mita saya tidak bisa nyanyi, sekali nyanyi rekaman langsung.
1: Pak Ami Ami.
3: Anak aku yang lagi kalau Cik Mita nyanyi Pak Ami Ami jangan kupu-kupu.
1: Hai Cik.
3: Ya pokoknya Cik Mita selamat sore, salam sayang pokoknya Cik Mita.
1: Oke,
3: semoga Cik Mita sehat terus, banyak duit, banyak segalanya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Itu baik Cik Mita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada ini ya. Ado Wakpet, Cak Biasa request lagunya Kenyataan dari Rita Sugiarto, Zeki Zima. Wakpet ini Cik Mita ya. Untuk pendengar Perumpat RRI Palembang, semoga pada sehat-sehat galau, amin. Ado Mang Arifin juga di Tangguh Buntung request lagu Gembala Cinta untuk semua pendengar Perumpat. Terima kasih. Sama-sama Arsrap Gembala Cinta. Ayo kita susun ke lagunya ya. Gembala Cinta. Pela kita dengar ke, jadi ada berapa lagu ini? Siko 2, 3, 4, 5 6, 7. Pela kita dengar ke sama-sama.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Padu, Pinta Lagu Dangdut. Kita terima lagi telepon di 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897-7884-884. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mita Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana ini?
1: Desa Sako, Cek.
0: Uju.
1: Iya, betul.
0: Cek, mana kabar, Ju? Sehat, Ju?
1: Sehat, Cek. Yang pasti kegiatan-kegiatan 17 Agustus khususnya Desa Sako ini lumayan ramai, kan?
0: Oh, ada acara apa baik, Ju?
1: Iya, berbarengan dengan ulang tahun Desa Sako, ya. Banyak, kalau kemarin-kemarin itu kan banyak perlombaan, gendong pasangan di tengah sawah, kan? Betul, Mbak?
0: Iya.
1: Ya, kalau sawahnya banyak lumpur, yang digendongnya, berat yang digendong, para yang menggendong, ya terhambat kan untuk berangkat.
0: Robo, Ju, eh?
1: Iya, tuh. Satu hektar, Mbak, bolak-balik.
0: Mantep nih, Anju.
1: Tuh, yang pasti lancar-lancar, Mbak. Yang pasti... Kemerian 17 Agustus ini semangat untuk kita semua, Mbak, ya. Yang lagi semangat persatuan anak bangsa. Ya pasti RRI perempuannya jadi corong kebudayaan ini tetap berjaya terus, Mbak. Yang pasti kebudayaan kita Sumatera Selatan bisa diangkat terus, Mbak, ya. Terusnya. Untuk lagunya, Cek Minta.
0: Paya lagu apa, Ju?
1: Dari salah satu soundtrack film Roma Irama, Jaka Suara, Pertemuan.
0: Roma Irama tadi sudah naik, Ju.
1: Sudah
0: nyanyi dia, kasihan, capek lah tuwo.
1: Betul, tapi walaupun dengan judul yang berbeza, tidak bisa?
0: Iya, tidak bisa, Ju.
1: Oh, gitu toh. Balik kalau gitu ini, Be, dari Latif M.
0: Latif M, nah, wong itu. Iya, boleh Latif M, judulnya apa, Ju?
1: Luntang Lantung.
0: Luntang Lantung. Sembari Cek Mita cari ke Uju, boleh kirim-kirim. Uju, ini yang Latif M dewean atau yang duet sama Rita Sugiarto, Ju?
1: Memangnya ada Luntang Lantung duet ya?
0: Iya, ada Luntang Lantung. Boleh.
1: Oke. Belum pernah dengar kami.
0: Oke, siap. Silakan, Ju, kirim-kirim, Ju.
1: Iya, kita kirim sikit-sikit weh untuk membersihkan waktu. Tadi ada CLI Gandus ya?
0: Iya.
1: CLI Gandus dengan sama Robi juga. Ya. Tadi yang pertama tadi siapa, Cek?
0: Asmi di Waitam.
1: Oh, iya. Yang pasti untuk Cek Siti ya, sama siapa tuh? Siapa yang di Ketapati itu ya?
0: Ketapati Simon Pribadi.
1: Simon Pribadi. Tak lupa di situ, Cek. Untuk ini juga. Mang Akbar ya. Pesan kami, ya kita kan persaingan sehat kan. Kalau nelfon kupit itu jangan di udara dong. Sekali-sekali ketemu Mang Akbar. Kami kan sudah ketemu. Jadi jangan ditelepon. Sekali-sekali cak waktu ketemu. Tapi persaingan tetap sehat, yang Mang Akbar ya. Juga Putra Banten. Itu dia punya adek. Salam ke Niteng untuk kami ya. Sama Fil ya. Fauzan ya. Irin. Sama Anggi ya. Sama lagi ini ya. Mang Pendi Langkat ya. Pendi Langkat, Pendi Gasing. Cek Ita yang segini rais. Mang aku tuh yang di Jaga Raja tuh. Mang Napi ya.
0: Iya.
1: Juga Cek Pipi, Cek Nadia ya. Di Sukabangun sama Budi. Dan tak lupa Adi Pitung. Adi Pitung dengan Mang Iwan. Juga ada... yang di bukit itu juga ada tuh, siapa? Rizwan ya?
0: Iya.
1: Mungkin kita persingkat waktu, Pem. Saya minta.
0: Iya, lanjut.
1: Mungkin dulu-dulu kita kalau nanya nih, diaturin. Pasti Ucuk saya minta lanjut aktivitasnya. Sampai jam berapa, saya minta?
0: Sampai jam 8 malam.
1: Oh, jam 8. Oh, berarti maghrib isanya di sono ya?
0: Betul, Ju.
1: Iya, pasti. Yang pasti saya minta... kami pribadi dan pendengar di Kua Besar di Desa Sako mendoakan terbaik yang untuk Kua Besar Cek Mita ya.
0: Amin.
1: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Cek Mita.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Uju ya. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di sana?
0: Ah, siapa nih?
2: Bayong lincir.
0: Bayong lincir nih, ada Mang Pendi.
2: Bukan.
0: Siapa? Siapa ya, Bang Lencer ya, Kiai Harun, ah, dah basing-basing nyebut ini dah. Siapa ini?
2: Putra Banten, saya minta, oh, dah.
0: Iya, ya.
2: Mana lupa.
0: Lah sore, agak lupa.
2: Nah, lah lapo apa perlu tadi?
0: Ya, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah cerita sehat, luar dalam.
0: Ah, asepan ndak sano?
2: Hah?
0: Asepan ndak?
2: Ida, di sini kata asep, cuma panas benengkang be.
0: Ah, iya. Biasa itu panas benengkang. Nak ya, lagu apa?
2: Cek ini yang lemah, Cek.
0: Baseng, lagu apa?
2: Lagu-lagu dari Roma naik belum, Cek?
0: Sudah Roma.
2: Mansur?
0: Mansur sudah.
2: Nah,
0: Latif M lo. Sudah.
2: Nah, Caca Handika, Cek.
0: Caca Handika belum. Nak lagu apa?
2: Nah, minta angka satu, Be.
0: Angka satu. Ayo, sembari Cek minta cari kirim-kirimnya.
2: Kirim-kirim untuk Bang Abar, Bang Irin, Mas Tojan, Bang Rudi Aesowari, Bang Uju 035, Uju Sako, Penjelangkan Pini Gasing, untuk Rara, Nadia, Sisi, Jasmi, Caswin, Adi Citung, Adi Sukarame, Bang Iwan, Hendra Widodo, Cepian juga ya. Disert lagi, Cek. Ay, lagu galau-galau apa, Cek?
0: Galau-galau.
2: Ketemu, Cek?
0: Ada dong.
2: Oh, ada. Siapa lagi, Cek Mita? Pada nyari kinian lu, udah.
0: Sudah itu, Be. Apa? Ya.
2: Yo, makasih, Cek.
0: Sama-sama, ya. Yo.
2: Yo, kakek kasihan yang di rumah menunggu. Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi? Halo.
3: Bepadu bepinta lagu lewat dangdut. Bepadu pinta lagu dangdut.
0: Iya, boleh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bukit.
0: Oh, Rizwan di Bukit Berbunga.
3: Iya, Mita. Mana lupa suara aku.
0: Ih, langsung iya, Mita. Apa salah masuk tadi?
3: Kapan? Minggu kemarin iya masuk. Apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah. Susah
3: juga gak masuknya tadi.
0: Susah ya?
3: Ya, susah.
0: Sianyo.
3: Tapi hari kan masuk juga hari
0: iya. Nah, lagu apa kita siang ini?
3: Minta lagu ini, apa namanya itu? Dul Sumbang, Be.
0: Apa?
3: Dul Sumbang. Ini Ular Tangga.
0: Ular Tangga.
3: Iya.
0: Dari siapa?
3: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, lagu Sunda ya?
3: Bukan. Catur. Pop Dangdut.
0: Oh iya.
3: Ada?
0: Dul Sumbang kan penyanyinya?
3: Iya lah, bener.
0: Iya, ada.
3: Oke, lagi ya.
0: Lanjut.
3: Kem dulu ya. Tadi maksud tadi, siapa tadi maksud tadi?
0: Itu ada Putra Banten.
3: Oh iya, Putra Banten ya. Apa kabar ya? Ya gitu kirim lagi ya. Buatnya Topik Rusun ya. Sama MJ-nya juga ya. Yang gak ngirim juga di sini ya. Terbuatnya juga buatnya Mcik Albert ya. Elegando sedih-sedih yang tadi sudah masuk ya. Sisi, ngapa pecah? Ngapa jadi Eli itu?
0: Maklum lah, agak oleng nih kita di tuh. Bahasa
3: ken... Tapi memang nak nyalakannya, Mita. Yang pertama tadi pecah suara Sisi nih.
0: Iya kan?
3: Aku juga ngir Sisi tadi.
0: Mano baru keluar dari ruangan, iya. Masih panas kan otak nih belum ini nih.
3: Tapi ternyata punya emang Cak Sisi dan pertama kali ini masuk dari suara ya tuh. Iya. Ya, kita kirim lagi ya.
0: Iya.
3: Mbak Zainal juga, Mbak Wati ya. Jasmine semua Aspin juga ya. Pokoknya Yasin Tabung.
0: Iya.
3: Terbadi juga, lo masuk semua terbadi?
0: Belum, tumben dia belum.
3: Iya ya. Gila berjuang terus ya. Kita buatnya dari Hendra Widodo juga ya. Ada nomor Rara juga, Adi Pitung, Mas Kerami, Mang Penilangkan, dan juga Mang Peni Gasing Laut juga, eh.
0: Iya.
3: Pet. Kita buatnya Putra Penyiasin juga, Kita Sungai Lais, Pak Sobari juga, Pak Akbar juga, di Kota Bayur, eh.
0: Ya.
3: Buatnya Iwan Kota Pati, ya. Buatnya Pauzan, ya. Buatnya Irin di Kota Bayur, ya. Ayah Sudirman. Pak Dodong juga, Ujuk 35, Ujuk Sakura Botan, yang disini masuk tadi, ya. Buatnya, siapa lagi, buatnya Robi Ramakasi, ya. Mary, ya, yang ada di Sungai Rotan. Buatnya Andra juga, ya. Buat Jembang Bus juga, buat Jendera Kayangan juga, eh. Terus buat Cik Elak di Pusri juga, eh. Bunda Aleta, apa kabarnya Bunda Aleta? Terus buatnya Bang saya juga, Bang Helmi yang kalau masuk juga, eh. Juga buatnya Mas Awal, eh.
0: Iya.
3: Yalah, pengen galgalonya lah, eh.
0: Galgalonya, eh.
3: Takut tadi atau lagu tadi, eh?
0: Aduh, ya, jangan takut.
3: Iya. Pokoknya, untuk minta selamat sore, baik, eh. Selamat tugas. Yo, terima kasih, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan tiga lagunya. Kalau ada waktu lagi kita bisa nerima dua penelpon lagi, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Uy dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

8,4 FM, Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar usai sudah sampai di sini, kebersamaan kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Yang mana kali ini Cik Mita akan tutup dengan satu lagu requestan dari Bagus di Tanjung Api-Api dengan judul Ikke Nurjana, Birunya Rindu. Setelah ini kita bakal kembali ke program acara kita selanjutnya, ada di Plesir Wisata Lokal. Dan nantinya akan ada informasi-informasi lainnya untuk pendengar Pro4 RRI Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

98,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Plesir wisata lokal Sumsel. Yes. Di mana kan Sumatera Selatan sendiri ini punya 17 kabupaten dan kota ya. Yang mana pastinya punya ciri khasnya masing-masing, mulai dari cerita budaya, terus juga kuliner khas, terus juga ada ekonomi lokalnya, yang mana ngebuat destinasi ini menjadi sebuah hal yang menjadi identitas. Nah, identitas yang bisa kita buat untuk Sumsel. Jadi dalam setiap perjalanan ini bukan cuma sekadar kita datang, lihat terus balik bae, tapi kita akan lebih mengenal suatu destinasi ya. Terus juga kita bisa menyimak cerita, terus juga budaya di balik yo, makan makanan kuliner khas daerah, sekaligus ngelihat cak mano pariwisata membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi di sini di plesir wisata lokal Sumsel ini adalah ruang kita untuk menjelajah pesona Sumsel, ya, yeah, mengenal destinasinya, Cok Jicek minta tadi, karena memang wisata bukan sekedar tempat untuk kita datangi baik, tapi untuk kita apresiasi juga. Jadi di sini dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang pastinya di 17 Agustus ini kan mencari nih wisata mana yang bisa didatangi. Nah, kayak kita bakal kasih tahu wisata-wisata mana yang bisa didatangi kalau lagi mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya ini bisa menjadi satu masukan atau satu referensi untuk dulur menghabiskan waktu libur 17 Agustus.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar menjelajah pesona wisata Sumatera Selatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita di Sumatera Selatan ini punya beragam potensi wisata ya, menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam, sejarah, dan juga budaya daerah. Jadi di dari kawasan perkotaan sampai ke berbagai kabupaten dan kota, setiap daerah ini punya karakter dan cerita yang berbeda-beda. Dulur-dulur. Jadi kalau kita ngomongin untuk menyusuri sejarah perjuangan sih, di balik berbagai destinasi yang ada dan juga bangunan bersejarah di Sumsel, terdapat cerita mengenai perjalanan masyarakat, perjuangan, serta pengembangan daerah dari masa ke masa. Nah, menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia ini, kunjungan ke destinasi sejarah yang bisa menjadi cara kita mengajak generasi muda memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini punya perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Dengan demikian, memang wisata sejarah bukan cuma kegiatan rekreasi bae, tapi juga bagian dari wisata edukasi dan penguatan rasa nasionalisme. Dan tentunya kita harus menggerakkan ekonomi lokal juga, merawat budaya lokal, mengenal destinasi wisata Sumsel. Dan seperti biasa, kalau mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia ini, kita bakal ada perahu bidar ya, lomba perahu bidar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Jadi, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengenang perjuangan di masa lalu baik, tapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, salah satunya dengan mengenal dan mencintai daerah kita dewe. Nah, jadi lestari kebudaya dan dukung usaha masyarakat ini menjadi satu perjuangan kita untuk merasuk ke kemerdekaan saat ini. Nah, jadi setiap perjalanan ini pastinya bakal ninggal ke cerita, dan juga pastinya setiap kekayaan yang patut dibanggakan tuh harus ada di daerah kita. Nah, kita kembali di Bernard Informasi ya. Satu lagu terakhir nih bakal Cek minta putarkan dari Sumsel. Oke, setelah itu kita akan lagu-lagu religi sembari menanti pengajian Al-Quran dan beduk serta azan maghrib.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Ar-Rum yang dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat ke-23 yang akan dibacakan oleh Royanatus Syarifah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Baik pendengar, segera saja kita akan simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Ammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kek nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah Pro 4 bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memantau kualitas udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terdampak penyebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel menyampaikan bahwasanya penurunan kualitas udara terpantau pada Rabu 5 Agustus malam hingga Kamis 6 Agustus dini hari melalui stasiun PM2,5 Talang Betutu Palembang. Dijelaskan konsentrasi di atas 200 mikrogram per meter kubik masuk kategori sangat tidak sehat, sedangkan konsentrasi di atas 300 mikrogram per meter kubik masuk kategori berbahaya. Beberapa daerah yang terpantau mengalami karhutla antara lain Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabu Muli, dan Banyuasin. BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Warga juga disarankan menggunakan masker saat bepergian untuk mengurangi paparan kabut asap. Kepolisian Resor Banyuasin, Sumatera Selatan membentuk tim urai mobile untuk menangani kepadatan lalu lintas di Jalan Lintas Timur atau Jalin Tim Sumatera kilometer 17 akibat pekerjaan perbaikan jalan. Dikatakan tim tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan kemacetan panjang akibat penyempitan arus lalu lintas di lokasi perbaikan jalan. Selain mengarahkan personil bergerak, Polres Banyuasin juga berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk menerapkan skema fungsional secara situasional pada ruas tol Palembang Betung. Pengalihan arus melalui jalur tol fungsional dilakukan berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan di jalan nasional untuk mengurangi penumpukan kendaraan pribadi dan angkutan barang. Dihimbau untuk pengguna jalan tetap tertib dan dalam antrian serta tidak saling menyerobot agar kepadatan lalu lintas tidak semakin parah. Baik dulur pendengar Perempat RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami. Melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Dasari, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita ada di Irama Batanghari 9 dengan lagu-lagu dari Irama Batanghari dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Satu informasi pendengar dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggelar sholat istiqoh di halaman kantor bupati Kamis lalu ya. Jadi kegiatan ini jadi ikhtiar sama-sama dalam menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah. Dan selain menjadi bentuk ibadah, sholat ini juga menjadi simbol kebersamaan menghadapi dampak kemarau. Doa bersama dipanjatkan agar Tuhan segera turunkan dan mengurangi resiko kekeringan maupun karhutla yang ada. Di sini pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan menggunakan api selama musim kemarau berlangsung, dan tindakan itu dinilai penting mencegah munculnya titik api yang meluas menjadi karhutla. Kita kembali di hiburan ya dan informasi batang hari 9 malam hari ini, dulur-dulur, bersama Cik Mita di perempatan RI Palembang.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin yang kembali menyelidiki dugaan pencemaran aliran anak sungai di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Dalang Kelapa, menyusul keluhan warga terkait perubahan warna dan bau air. Jadi pemeriksaan ini dilakukan atau juga mengambil sampel di sejumlah titik, sementara uji hasil laboratorium ini diperkirakan keluar pada dalam 14 hari kerja. Di sini disampaikan bahwasannya sampel diambil dari sumur warga, saluran air, serta outlet dasar perusahaan yang akan diuji laboratorium, dan hasil pengujian ini akan menjadi dasar ilmiah untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan. Dijelaskan bahwasannya kondisi air yang menghitam tidak dapat langsung disimpulkan berasal dari aktivitas perusahaan, pasalnya saluran tersebut juga menerima aliran limbah domestik dari pemukiman warga yang berpotensi mempengaruhi kualitas air, terutama saat musim kemarau. Warga juga menilai bantuan sumur bor yang pernah diberikan perusahaan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan karena lokasinya dinilai tidak berada di kawasan yang paling berdampak. Karena mereka juga berharap hasil uji laboratorium dapat segera diumumkan secara terbuka sehingga penyebab perubahan kualitas air dapat dipastikan dan langkah penanganan yang tepat segera dilakukan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama.

Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor Cik Mita pamit dari ruang dengar Dodolor. Setelah ini bakal ada Cik Abas yang nawanis di Sriwijaya malam ya. Cik Mita ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Cik Dolor. Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi Bang Cik Dolor dikawani oleh Cik Mita di rangkaian Sriwijaya sore, gitu. Masuk di rangkaian Sriwijaya malam ya, ada Cik Abbas yang akan ngawani Bang Cik Dolor sampai kaget di jelang jam 12 malamnya. Dan tentunya beragam acara sudah kita siap ke atau kebersamaan kita di kesempatan malam ini di Sabtu 8 Agustus 2026, yang mana kaki kita buka perjumpaan kita dengan drama legenda, kemudian kita masuk di Sumsel Bedendang. Dan untuk malam ini kita ada program berikutnya, yaitu kelakar kita ya, kaki kita berkelakar di jam 9 yo sampai jam 11. Nah, untuk Cik Bisa dulu kita buka dulu perjumpaan kita dengan legenda, drama legenda ya, dengan judulnya Entit. Dan untuk Anda Mang Cik Bisa dulu, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Nih, kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan?
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu
0: iya.
1: Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Ya? Siapa?
0: Enid.
1: Oh. Entit.
0: Iya.
1: Oh, namamu Entit. Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
0: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas, aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Nah, kamu di sini nyari aku ya?
1: Ndit. Maaf ya Ndit. Ndit agak mundur sedikit, Ndit.
0: Kenapa?
1: Ya, baumu Ndit aku gak kuat.

0: Nak makmu, tapi nak mak
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Nama aku Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias monok bangun, no?
1: Loh, Kentet, kamu kok tahu, Kentet? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: bangun. Ya, jelas. Kentet itu orang seperti ini, tapi aku itu cakri mandraguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan Kendiri.
1: Iya.
0: Kamu Kendiri mau nyari... sama?
1: Kakang
0: Panji. Mulut makun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panji mulut bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ded, aku antar ke sana ya, Ded ya.
0: Ya, aku mau.
1: Ded ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ded?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manji Asmolo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Pak Nyi Asmolo Mangun.
1: Ded.
0: Tak jamin.
1: Ded. Agak mundur ya, Ded.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo.

0: Nyanyi Ragil Buni.
1: Kang Mas,
0: kenapa kamu di sini?
1: Kang Mas Gunung Sari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada Endit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya, karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti madaku, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo, ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, ya mangci bicara dulu. Kita di program berikutnya ada Sumsel Berdendang ya, sampai agak di jam 9 yo. Silakan yang nak bepeluan di kesempatan malam ini tentunya ditunggu ya. Kita akan hadir ke lagu-lagu Sumsel Sumatera Selatan di kesempatan ini. Ditunggu, belum bunyi. Kalau belum bunyi juga. Halo Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Siapa?
0: Alhamdulillah. Sama siapa, Cik Akbar ya?
1: Iya, Cik Akbar. Sehat, Cik Akbar.
0: Alhamdulillah sehat, Cik Akbar.
1: Makan soda.
0: Apa?
1: Makan soda.
0: Kamu nanya-nanya makan.
1: Makan soda, minum soda.
0: Bengkak. Kalau mak,
1: nah, katanya minta lagu apa? Syaram Teguku.
0: Hah?
1: Syaram Teguku, lagu judul lagunya.
0: Apa?
1: Syaram Teguku.
0: Segogo.
1: Jarang. Jarang ke Teguku. Syaram Teguku. Syaram Teguku.
0: Syaram
1: Teguku.
0: Syaram Segogo.
1: Solihin.
0: Solihin. Syaram Teguku dari. Ya.
1: Solihin nyanyinya.
0: Oh, payulah kita siapkan. Ada cara.
1: Ada kasih dari Saru mau nyanyi.
0: Ada. Saram Cegogo.
1: Kalau ada kasih Saru menyanyinya, Saru dengan Rara katanya.
0: Ada. Sudah disiapkan lagunya. Boleh. Spesial sih kok deh. Payulah. Oke.
1: Ucapannya salam kompak, Ben.
0: Siap.
1: Oke, apa ucapannya salam sehat, panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Payu, Cakbar. Siap, Cakbar.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solehin kampung Carem Segogo ditunggu, ya. Kita siap ke kebersamaannya. Masih kita tunggu. Sumsel Berdendang. Halo, nah terputus. Dicoba lagi yang nak masuk, silakan. Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Pelaju.
2: Hadir.
0: Aman Pelaju.
2: Aman
0: ya. Baiklah kalau cak itu. Ada lagu apa nih cak Sisi?
2: Lagu Sumsel ya.
0: Sumsel.
2: Ribu-ribu itu banyak, ini
0: bisa
2: panjang gak?
0: Ribu-ribu yang mana, yang versi siapa ribu-ribu?
2: Yang paling pendek
0: ando mudah itu baca di
2: Bayu.
0: Makasih
2: Bang Abbas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Sisi ya, yang ada di Pelaju. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo,
3: assalamualaikum si Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Sehat
0: insya Allah. Cik Asmi sehat juga ya?
3: Alhamdulillah Cik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ngapo? Jangan dekat kompor. Iya, jangan dekat kompor, mak udah panas.
3: Iya, Cik.
0: Dekat kulkas biar dingin.
3: Lah, ini buka ke kulkas,
0: Cik? Ai dah wong lamun yang ketahuan ini.
3: Iya.
0: Nak berdingin buka ke kulkas. Oi, Cik Aspin. Ai dah. Ini baik dia apa? Nyeletuk-nyeletuk baik Cik Aspin ini kau.
4: Lah, aku suruh berendam dalam
0: apa?
4: Bak,
0: berendam dalam bak jo es.
4: Iya, nyebut es. Ngerak lah itu dia.
0: Langsung awet dia. Hai, dah Cik Asmi ini. Payo, Cik Asmi ada lagu apa?
4: Linjang Suhang ada.
0: Linjang Suhang, Payo. Kita siap ke Linjang Suhang yo.
4: Spesial kan Jawa deh.
0: Heeh.
4: Spesial untuk dia dulu.
0: Payo lah.
4: Untuk Jabar sehat selalu, dimudahkan urusannya,
0: murah rezeki aja. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Jabar yo.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. untuk Cik Asmi sama Cik Aspin di Waitam. Ya, langsung cuba kita intip dulu WhatsApp kita ada siapa. Oh, kata eh. Belum ada yang pilihan di WhatsApp. Kalau sejak itu kita hadirkan lagu-lagunya, kita buka lagi.
5: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya Pak ya, Bang Cebi Cedo dulu, masih ada dikit lagi yang nak berpiluan. Kita tunggu di Sumsel Berdendang. Halo.
1: Ya halo, Sumsel Berdendang.
0: Iya, Bang Napi.
1: Betul, hadir malam ini ya.
0: Alhamdulillah, aman.

0: Jabat,
1: Yuk.
0: semoga sehat selalu di Jabat ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih kok lagi. Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang, Papa Wendy.
1: Wey, Papa Wendy bergoyang.
2: Assalamualaikum Bapak
1: Tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Wendy. Masih di durian daun.
2: Iya bang, tidak bergeser.
1: Tidak bergeser. Tidak bergeser.
2: Karena kakaknya di sini.
1: Oh, iya. Yalah, Papa Wendy ada lagu apa?
2: Kakak Nade itulah.
1: Kakak Nade itulah, Pak Ayu. Kita Ayu. Siap ke. Kita
2: spesial
1: siap ke lagunya.
2: Yang lagi siaran, selamat tugas, sukses selalu abang ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Yo, terima kasih, assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, payolah kalau aja itu. Kita coba intip dulu yang yang melok di WhatsApp kita ada siapa eh? Mana nih? Iya dong, Mang Pendi di Langkah Dalam. Kalau Gadis Rimba Bujang kaget di jam 9 kita puter ke. Jadi pembuka ya Mang Pendi ya. Untuk lagu-lagu Sumbaksel kaget di kelakar kita. Payolah kalau aja itu, Mang Cik-Bicik dulur-dulur. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di Sumsel Berdendang. Kita ketemu di jam 9 ada kelakar kita. Tentunya masih dengan Cik Abbas. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, ya maju bisa dulu, kita ke program selanjutnya. Ada kelakar kita ya, yang ada cerita, boleh lah ya. Tapi jangan curhat. Baik, kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, kelakar kita.
1: Halo, kelakar kita, Mang Abang.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Putra Jalur, Mang Abah.
0: Putra Jalur, aman di sana. Cak mana, cak mana?
1: Apa kabarnya?
0: Oh, alhamdulillah baik, Putra.
1: Apa bindeng-bindeng dikit.
0: Nah, itulah yang jadi masalah ini. Hidungnya lagi dijepit pakai ini, jepitan jemuran. Oh. Iyalah, Cak Putra, ada lagu apa dulu?
1: Jawa boleh
0: ya, kita sumbak sel main. Sumbak sel. Jambi, Bengkulu, Lampung, boleh.
1: Jambi ke Jabah.
0: Apa tuh?
1: Gadis Minang, Jawa Pujang, Jambi ke Jabah.
0: Hah?
1: Gadis Minang, Minang.
0: Gadis Minang.
1: Jawa Pujang, Jambi.
0: Gadis Minang, Jawa Pujang, Jambi.
1: Ya.
0: Lagu Padang enggak itu?
1: Bukan ya.
0: Hah?
1: Jambi itu.
0: Lagu Jambi? Sebentar ya, sembari aku nyarinya. Nah, kalau Cik Putra ada cerita apa nih malam ini?
1: Ada cerita aja malam minggu ini di rumah wae.
0: No, ngapo di rumah wae?
1: Lagi buntu, Cik.
0: Ash. Kalau buntu dibikin ini dibolongi kalau buntu.
1: Iya, belum bolong-bolong.
0: Apa tadi judulnya? Gadis
1: Gadis Minang, Jawa Pujang, Jambi.
0: Jawa Pujang, Jambi.
1: Kalau tak terbalik.
0: Pujang, Jambi juga Gadis Minang.
1: Ah, iya.
0: Oh, lagu ini itu Gadis Minang, Jawa Pujang, Jambi.
1: Lagu Jambi kan?
0: Lagu kalau pakai Jojo tuh itu ini Minang.
1: Ketemunya tuh di anu dia di Mang Abah di Jambi dia.
0: Gadis Minang Jawa Pujang Jambi. Lagu
1: kirim-kirim Mang Abah ya.
0: Payo-payo.
1: Kirim untuk Mangaju Sako, Mangaju 035. Ada juga Rian ya, Iman, Kalmieni, ada gitu, nah ngapung, ada juga Adi Sugorami, Pak Pet, Iswan, ada juga Bang Robi ya, Bang Nangkan, Bang Gasing, ada juga Bang Napi, ada juga satu lagi, Cik Asmi, Cik Aswin. Ya Banten,
0: Kajan,
1: Akbar, Saya Sabari, ada juga Sisi ya, Anggi, Andra, ada juga ini Nadia, ada Ita, ada juga Cik Eli ya yang digandus. Nah, Pak Darmawan juga.
0: Bayu.
1: Ada juga Duk siapa yang di Panggambali Pak Jainal ya. Juga Papa Wendy. Lupa mabas gak lupa lo berak.
0: Oh payahlah kaca itu.
1: Bapaknya malam mendengar ke perempat deh.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu mabas.
0: Oke Putra.
1: Banyak
0: amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Oke, Cik Putra. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cik Putra Jalur, kita coba siap ke lagunya. Untuk yang nak beluan masih kita tunggu kebersamaannya, silakan tentunya untuk siapa tahu ada cerita ya. Karena Cara kita ini kan kelakar kita. Nah, kalau bisa ada cerita aja itu, ya enggak sih? Yalah, kita buka lagi kebersamaannya, silakan. Yang nak berpeluan, kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Cik Abbas?
0: Alhamdulillah. Sama siapa ini?
2: Ini sama Pak Jainal dari Pangkalan Balai. Ini.
0: Oh, Pak Jainal di Pangkalan Balai. Cak, mana suasana di sana, Pak Jainal?
2: Suasana di sini panas, Cik Abbas.
0: Panas ya?
2: Iya, malam-malam Cik, ini ada angin-angin ini.
0: Kalau boleh tahu di situ Pak Jainal di dekat ini dak? Dekat jalan dak rumahnya?
2: Kalau aku jauh dari jalan masuk ke dalam Cik.
0: Oh, itu ya. Kalau misalnya biasanya kalau tiap malam Sabtu malam itu di sano termasuk lancar-lancar dak lalu lintasnya?
2: Macet sekarang.
0: Lagi macet ya?
2: Iya.
0: Oh, berarti memang tiap hari apa cuman untuk weekend be di situ tuh macetnya?
2: Kalau sekarang tiap hari.
0: Ah. Iya. Iyalah kalau cah itu. Pak Jena ada lagu apa Sumbaksel kita?
2: Ini lagu apa ini?
0: Sumbaksel, bisa Lampung, bisa Jambi, bisa Palembang, bisa Bangka, Belitung.
2: Aku minta lagu Palembang be kalau
0: cah. Payo. Lagu apa?
2: Dari Edi Mali be.
0: Yang mana?
2: Tua bubini budak
0: payo boleh.
2: Ciri-cirinya siapa yang baru tadi ini bang Putra Jalur ya?
0: Barusan tadi.
2: Mulanya Putra Jalur ya. Iya juga nya untuknya Cik Eli juga apa kabar Cik Eli? Siapa yang itu lupa pula aku.
0: Siapa?
2: Sama suaminya bang Toninya juga ya. Iya juga nya untuknya Nadia, Rian Sudirman juga,
0: ya. You.
2: Iya juga nya Hendra Widodo juga, kabar. Iya juga nya Wapet, ya. Iya juga nya Mang Choi juga. Iya juga nya siapa lagi galau lah.
0: Iyalah.
2: Kalau nak di anu satu persatu banyak ini.
0: Sebuku gue baca ya.
2: Iya, kasihan yang ditakar. Kalau pengen
0: nak
2: masuk ya.
0: Iya, okelah, okelah.
2: Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainal yang ada di Pangkalan Balai. Lagunya ditunggu. Kita siap ke. Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Widodo, Cik Abbas.
0: Cik Widodo.
3: Lama tak bersua
0: Lama tak bersua.
3: Lama tak masuk, Cik Abbas.
0: Cik Widodo di ini ya?
3: Di Talang Jambi.
0: Talang Jambi. Nah, suasana Talang Jambi, Cik mana? Kalau Sabtu malam?
3: Membara, Cik Abbas.
0: Panas membara.
3: Iya, tapi tetap ceria
0: gitu. Biar adem masuk kulkas ya.
3: Jangan tuh ini, nak rendam jam.
0: Ayam mana berendam tuh lama mu
3: tuh. Iya, berendam. Cuma baju kering
0: berpanas. Nah, itu yang jadi masalahnya.
3: Iya. Berendam di lempung juga. Lah.
0: Ya lah. Ada lagu apa nih, Cik Widodo? Lagu
3: apa sih apa nih?
0: Lagu Sumbaksel.
3: Sumbaksel ini Sumbaksel ya.
0: Boleh Jambi petang boleh.
3: Ya, petang lah petang ya.
0: Petang boleh. Ada cerita apa gitu?
3: Cerita ini lah siapa?
0: Cerita. Aida.
3: Cerita
0: siapa? Aida. Saro.
3: Iya.
0: Iya lah. Apa?
3: Ado ya.
0: Ado banyak rewang di sini. Banyak di sini rewang.
3: Kopi kelah dulu
0: ya mas. Nak di kopi kelah ini. Kopi pakai batu kopi.
3: Lempar kelah.
0: Ice. Barusan luar dari penggorengan kan?
3: Iya.
0: Masih basap-basap. Pak Yo, nak berkirim tak Cik Widodo?
3: Berkirim dikit Pak Yo.
0: Untuk siapa?
3: Ada yang balik ke Putra Jalur. Yang balik tadi siapa Jalur?
0: Putra Jalur sama Pak Jenal Pelanggan Baik lah.
3: Oh, Pak Jenal, iyo. Pak Jenal lama udah dengar Pak Jenal Sama Usiskanya di Pangkalan Balai ini jauh dia.
0: Iya, Pangkalan Balai sini.
3: Nadia kabarnya? Nadia ada Adi Pitung ada pinjol sama harus minjem
0: Iya.
3: Ada Eli sama Kakak Tony Robby juga TV Fauzan,
0: Iswan
3: juga. Pokoknya gala-gala lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Ucapannya selamat malam minggu
0: Semoga malam minggu. Malam minggu rupanya ini.
3: Iya, malam minggu Cak Bas.
0: Cak lupa hari lah Ju.
3: Iya.
0: Yalah. Cak mana?
3: Tidak ngapel lah.
0: Ngapel tiap hari Senin.
3: Iya.
0: Pagi upacara.
3: Iya, upacara apel. Ngapel
0: Iya. Oke, siap. Cai Dodo. Amin, amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip di WhatsApp kita ada siapa? Belum juga ada. Ayolah kalau cai itu Kita langsung hadir ke dulu lagu-lagunya gagi kita buka lagi ya untuk kebersamaan kita.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: Ya Pak, ya Mas, cebice dulur-dulur masih di kelakar kita. Kita langsung angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak lesu itu.
1: Wah, kurang enak badan.
0: Hoi, kasih gula biar enak.
1: Kasih
0: penyedap. Kasih penyedap rasa. Oke lah. Alhamdulillah baik, Cak Eli.
1: Sudah ngopi belum?
0: Apa? Sudah belum ya? Kasih tahu enggak ya?
1: Kasih tahu dong.
0: Cik Eli ada lagu apa?
1: Lagu apa lah lemak? Oh ini deh Bang Abang.
0: Apa tuh? Dah siapa nih di sekolah itu?
1: Lagu ini
0: memang
1: lagi lupa kan?
0: Kan? Itulah, galak ni kan?
1: Kayaknya lagu pop.
0: Apa katanya?
1: Kecewa itu.
0: Aush, kecewa itu. Lain mainan.
1: Ingat dia ingat di pengabah di kelas 1 dulu.
0: Jangan kecewa-kecewa dek masih kecil.
1: Nah, lagu apa pengabah?
0: Nah, kan? Itulah. Lagu Sumbaksel. Apa?
1: Lembayung Ufuk Barat.
0: Lembayung. Apa dia Lembayung Ufuk?
1: Lembayung. Aduh, Bang.
0: Lahat itu, yang Lahat.
1: Iya.
0: Ufuk Barat Lahat itu.
1: Sedenan lagu yang lemak
0: dan. Boleh, boleh, boleh kita siap ke. Cik Eli ada cerita apa?
1: Kirim untuk sisi sama Bang Irinnya.
0: Bayu.
1: Wangi sama Andranya. Akbar sama Cik Aisyah. Baru lagi kirim lagi loh. Akbar. Udah disebut bulan-bulan. Bang Akbar
0: lantas biasa.
1: Ada Mang Zainal tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Kan nanya kabar.
0: Iya.
1: Ya,
0: apa minta duit?
1: Tidak, ayah yang berbalik.
0: Oh, kira dia nak minta duit. Payahlah kalau cak itu.
1: Rumahku baru balik.
0: Apa ucapannya?
1: Banyak tak dapat duit.
0: No, itulah. Jangan ditanya banyak dah dapat duit.
1: Bagaimana pekerjaan hari ini?
0: Sudah tu, yang pas terakhirnya I love you pula maka.
1: Lebih dari 10.
0: Nice, singgah kato.
1: Sayang bapak.
0: Asik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Selamat malam minggu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Malam minggu di sini.
0: Malam minggu sama Mik di sini.
1: Semoga di atas terus.
0: Apo? Amin.
1: Semoga
0: Cik
1: Abah
0: lancar
1: segala
0: galing. Amin.
1: Sehat terus Bang Abah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mosing yang
0: kayak
1: ini Bang Abah.
0: Iya, insya Allah.
1: Kita yang menjaga kesehatan.
0: Iya dong.
1: Oke
0: deh.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli yang ada di Gandus. Ada siapa lagi di belakang Cik Eli? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua.
2: Kau tahu?
0: Apa
2: kabar Bang Abah?
0: Alhamdulillah baik Bu.
2: Sehat ya?
0: Insya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Cak mana di situ?
2: Alhamdulillah.
0: Suasana?
2: Suasananya hardang.
0: Hardang.
2: Iya.
0: Cak biasa ya hardang.
2: Biasa hardang. Kasihan deh lo malam minggu.
0: Iya itu. Dong. mau tidak mau dong harus.
2: Iya. Sama
0: Mbak Mika.
2: Kok
0: tahu?
2: Baju oranye kali ya.
0: Kalau baju oranye di sana sebelah situ.
2: Sana,
0: baju hitam di sini.
2: Gelap-gelapan berarti. Jadi teringat umroh kemarin pakai baju hitam terus.
0: Oh iya. Cak mana lancar tapi Bu ya? umrohnya.
2: Alhamdulillah lancar. Di situ panasnya 52 derajat.
0: Iya, yang kemarin ya. Yang kemarin itu ya, pas
2: waktu
0: itu ya.
2: Di Mekah itu 49 derajat.
0: Tapi
2: alhamdulillah ya, itu ibadahnya tuh di situ
0: lancar.
2: Terus alhamdulillah. Tidak terasa, Bang Abbas, yang panas itu. Bukan terik kita ini ya.
0: Namanya ya. Be, karena niat tadi, Bu ya.
2: Iya, karena niat tadi. Sudah tuh juga kan di sana tuh pecah yang kita kondangan itu yang banyak kipas angin yang tinggi-tinggi.
0: Oh iya, iya benar.
2: Kan? Jadi ini ada percikan-percikan air.
0: Ada banyak-banyak.
2: Iya,
0: memang dikasih ini kan, misalnya kasih air memang di situ.
2: Memang panas tuh kita berangkat subuh itu, Bang, ya. Ke masjid itu. Katik nian, Bang, teraso yang apa. Kita kan adonnya embun, apa ya, teraso ya.
0: Kering nian, ya.
2: Panas membara nian.
0: Oh, ya Allah.
2: Alhamdulillah. Namanya kita ibadah itu lancar-lancar,
0: ya. Iya, insya Allah.
2: Apalagi perohdo itu, Bang, ke taman surga itu kebenaran kok, ibu kebenaran dapatnya subuh. Iya, dapatnya subuh, jadi sempat ini dulu abis subuh tuh kita sholat duha. Hajat bisa galau itu.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, Bang Abbas dipanggil galau.
0: Istilahnya agendanya tuh aman lancar, be.
2: Iya, tapi kalau zaman dulu kan tidak nanti. Kalau sekarang ini kita corona pakai aplikasi, Bang Abbas.
0: Oh, cah itu.
2: Iya, dari Palembang sini sudah kita setel.
0: Ini
2: dari travelnya.
0: Tidak sembarang jadi ya.
2: Iya. Makanya pas di situ, kita tuh
0: diceknya,
2: langsung dibukanya, sudah.
0: Iya.
2: Ketat nian, Bang Abbas, itu
0: Di
2: rodonya. Kalau dulu zaman Ayu masih umroh dulu katanya tidak seketat itu. Karena ya tidak pacak ya, namanya peminatnya utama banget.
0: Benar.
2: Jadi mau tidak diatur oleh laskar-laskar itu sudah.
0: Jadi
2: ibu tuh diajari sama yang ini kan, pembimbing kami ibu, katanya kalau ibu mau doa jangan sampai angkat tangan. Jadi kalau kita angkat tangan tuh dikirongkan lama waktunya. Jadi waktu sujud terakhir tuh lagi nak berdoa, nak minta apa jinyo. Di makam Rasulullah itu. Minta lah jinyo.
0: Jadi pas nurut. Ini ya, pas sujud ya.
2: Iya, Pak, kalau kita nadah tangan lama-lama diusirnya
0: boleh laskar itu. Dianggapnya bakal lama mungkin.
2: Iya, kelamaan kan kita kan ngantri.
0: Iya, benar.
2: Pengalaman, nyari pengalaman dulu, Bang Abbas, ya, foto rezeki tahun depan bisa
0: umroh. Amin. Namanya ini, Bu, ya, rezeki kita itu.
2: Ini juga enggak diduga-duga rasa rezeki baik kan.
0: Tiba-tiba be ado be jalurnya ya.
2: Panggilan tadi, Bang.
0: Iya.
2: Karena sudah panggilan kita tadi.
0: Benar.
2: Memang setiap sholat tahajud tuh kita berdoa minta supaya pas ke tanah suci tuh ya. Mungkin ada panggilannya.
0: Nak sebar duit kita kalau belum ada panggilan enggak bakal itu ya, Bu ya.
2: Iya. Kalau bukan panggilan, kita biarpun ada duit banyak jalan lain, kita masih mikir ke dunia kan.
0: Bener.
2: Kalau gitu dulu mak ganti mobil dulu.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita sudah fokus di situ,
0: insya Allah ada jalannya.
2: Yang namanya jauh tuh terasa dekat.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Bang Abbas bisa nyusul ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, agak apa?
2: Kan lama tidak masuk, minta dua lagu.
0: Bonus.
2: Woi, Bang Lamo, Bang Abbas,
0: Madi. Iyo.
2: Wong
0: dalem pula kan.
2: Wong
0: lamo dalem. Iya.
2: Ai deh. Kesian deh lo. Kena sekali ini Bang Abbas.
0: Kan
2: Bang Abbas enggak masuk. Abisnya kalau siang kan jam 2 tuh sering pengajian ya. Baliknya jam 5 udah sempat lagi denger radio acara yang dangdut itu enggak sempat lagi.
0: Jam 3, Bu ya.
2: Iya, enggak sempat lagi, enggak terburu lagi.
0: Ya alhamdulillah malam ini Ibu masuk.
2: Iya, ini be tadi iseng-iseng Bang ke Pro 1 kayaknya Bang pilih lamunnya muter lagi.
0: Iya, ada pilih.
2: Iya. Pindah ke lain hati, Pak.
0: Asik.
2: Maaf kalau Bang pilih iya. Bang pilih flu pula.
0: Iya, sama-sama lagi perlu galau kami di sini, Bu.
2: Angkonyo, Bang, jangan ini, jangan minum es. Ibu kan mak.
0: Iya.
2: Minum air hangat kuku terus.
0: Iya, tidak pernah
2: es, iya. Bakso di sana, Bang, di kebun kurma situ.
0: Iya.
2: 150 ribu duit gitu.
0: Iya.
2: Makan bakso.
0: Wow.
2: Nah, minum es yang cak biasa itu, es-es biasa yang istilahnya pakai cup itu, yang cak es teh itu.
0: Iya.
2: Tidak kesabaran kado anak kawan ibu tuh kan. Kenapa kau beli itu 50 tante ya? Ya udah baca kau nak sabar nunggu ke Palembang kau mungkin.
0: Iya nih ya.
2: Tak mau tante panas nian ya kan. Kan kami ke Jabahud itu kan panas-panas.
0: Iya benar Bu.
2: Jabal Rahma itu kan panas ke
0: kan, bukit-bukit. Kan dekat-dekat ini ya tutupan
2: iya,
0: kan.
2: Tapi alhamdulillah Bang Abbas rezeki situ ada Be.
0: Bener
2: lagi
0: Bu.
2: Lagi sholat tiba-tiba ada datang wong wong ini.
0: Ngantar ke.
2: Real. Kan ibu sekamar bertiga selalu serempak kan.
0: Iya.
2: Kami. Jangan mau tuh pas hari Senin itu kan Senin itu kan banyak yang puasa ya.
0: Iya pas Senin.
2: Tiba-tiba ada anak-anak kecil dikasihnya banyak zam-zam padahal ibu tuh memang sengaja udah galak minum air kaget baik kepikir kan
0: iya.
2: Sama jangan ditolak ya
0: itu
2: yang makanan nih gak kelaperan Bang di situ
0: banyak
2: ya kapan keluar dari masjid ada yang ngasih kurma ada yang ngasih sedekah galak
0: alhamdulillah
2: ya. Sampai tasbih ibu bawa sampai sini dikasih uang di jalan iya bahasa dia kita gak ngerti kan baik-baik halal
0: halal iya
2: ada Bang Abbas kalau nerusnya males gak balik ke Palembang.
0: Pengen kalau bisa pindah sana.
2: Tidak ingat nian Bang yang gawe kita di Palembang ini tidak ingat sama sekali.
0: Apalagi
2: dengan istilahnya kita nak monitor ini. Waduh,
0: benar-benar Bu, benar-benar
2: itu ibadah.
0: Karena

0: muter-muter lagu dia, Bang.
1: Hari apa?
0: Kemarin kan Jumat malam.
1: Hari Jumat deh. Oh, iya. Mungkin karena dia agak ada ini kali. Agak ada leha. Kami nih rata-rata di sini lah kena flu galau deh, Bu.
0: Iya, aku pikir nak minta lagu lama sama Bang Abbas tadi.
1: Dan lupa kok kombreng yang versi iya, siapa,
0: Ahmad
1: Bu?
0: Ahmad Yani.
1: Yang Ahmad Yani ya?
0: Iya. Versi Bang Abbas ada?
1: Belum di ini, belum.
0: Oh, iyalah. Kirim-kirim dulu, Bang, ya.
1: Ayo.
0: Sambil cari lagunya ya. Untuk yang sudah masuk-masuk tadi, ya. Apa kabar Cik Akbar, ya? Ini Bang Abbas lama enggak masuk ya si apa? Yang di Muba tuh.
1: Si siapa, Bu? Irin.
0: Yang tempo hari sakit. Bukan Bang Irin, sering masuk
1: Pak Uzan.
0: Ya, Pak Uzan.
1: Oh, sering Pak Uzan. Sering dia, Bu.
0: Gugun Gondrong ya, apa kabar ya? Gugun Gondrong ya.
1: Gun jarang juga.
0: Celi tadi, Nadia ya di Sukabumi, Mbak Pipi di Talang Betutu. Caknya aku enggak lama-lama, Bang. Jangan dilarang dulu ya. Kawan-kawan ini topik sama ini sama Mbak Teti yang ada di rumah susun ya untuk yang ada di Tengah Buntung siapa tuh Bang Arifin apa lupa ya pokoknya untuk ini juga Pak Darmawan di Bukit ya untuk Pak Anwar, Pak Hasnu ya Pak Derapu ya Mbak Ita di Sungai Lais untuk Rian di Sudirman ya. Untuk Anggi dengan Andranya ya. Untuk Cek Sisi, sisi kanan, sisi kiri ya.
1: Sudah dimasuk tadi.
0: Bang Uju juga. Bang Uju sudah masuk ya. Nah, Bang Boy juga ya. Simon Pribadi ya. Dia tuh galak nyamar, Bang, Simon Pribadi itu. Galak nyamar Samson.
1: Iya.
0: Kiranya kita ada Ciren ya, pada kita ada Ciren wong lamo kan. Budi ke lah, sudah lah jago Samson ini.
1: Iya. Oke, ditunggu ya, Bu ya.
0: Rekan-rekan yang ada.
1: Oke, siap. Amin.
0: Lagunya tunggu Bang Abbas.
1: Oke.
0: Lagunya ya.
1: 10 kayak dikasih.
0: Memang dengan Bang Abbas spesialnya. Tidak kating bandingnya Bang Abbas di Pro 1 tidak kating cak Bang Abbas.
1: Asik.
0: Iya. Ngomongin sama Mbak Nadia aja aku gak kate bandingi Bang Abbas sama Bang Hari di Pro 1. Kalau di Pro 1 ya bukan ibu bangga-bangga ke Bang Abbas sama Bang Hari itu biarpun ibu gak masuk ngomongin WA-nya ibu nala gue apa di sini kate ini yang nawarin tahu Mbak Nadia oh iya nih ya nih ya seru lah iya aja mudah-mudahan Bang Abbas sama Bang Hari siaran lagi deh kalau di sini gak kate yang nawarin kalau Bang Abbas sama Bang Haris itu kalau tidak masuk tidak absen dia nanya ibu mau lagu apa nanti di WA aja ini mana Jakob anak muda yang siaran beda dengan senior
1: jadi. Asik
0: canda Bang
1: iya Bu amin ya Rabbal Alamin siap
0: siaran malam
1: ya. Iya dong tata pastinya
0: subur, ya lagunya ditunggu Bang
1: Abbas. Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua. Oke, bolehlah sikok lagi ya. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang Sungai Lais.
2: Iya betul.
1: Cak mana kabar Sungai Lais?
2: Nah, macam lagi masih tadi.
1: Haredang juga, ya?
2: Haredang.
1: Haredang. Ada lagunya itu Haredang.
2: Anas dan Cak Mas.
1: Baiklah. Sebelumnya ada lagu apa nih? Cerita.
2: Lagunya apa?
1: Lagu Sumbaksel.
2: Nah, kalau Mbak itu minta minyak bangka menangis deh.
1: Hah?
2: Minyak bangka menangis.
1: Minyak.
2: Minyak bangka menangis kenapa hidungmu?
1: Iya, lagi ini. Minyak bangka menangis apa ya? Ada-ada.
2: Ada ya?
1: Ada dong. Ada cerita apa? Kok ketawa?
2: Ceritanya nih ada cerita lucu.
1: Apa kira-kira? Nah,
2: ingat waktu peristiwa ini kan anak mulai ini lomba-lomba karaoke kan?
1: Nah.

0: 17-an bener Nian.
1: Iya. Jadi singkat cerita, jadi ini dapat apa 5 besar kan? Pasti dapat, mendapatkan 1, 2, 3 pasti, kan? Udah pasti, ya. Jadi 5 besar tinggal ngalahkan Wiko lagi kan? Jadi pas nak masuk babak final tadi, ini sudah siap. Pasti junior dia ini tadi masuk kan? Bapak sih nih anunya, memang bagus gak tuh caranya?
0: Oh yakin dia nya? Yakin masuk, iya.
1: Siap. Ayo ngutang dulu nih BMP di situ.
0: Jadi
1: pastinya dia tuh kan. Tahunya bapak ini yang ketiga, bukan yang kedua, bukan oh, mungkin satu.
0: terus.
1: Ternyata lewat, enggak dapet. BMP lah terutang.
0: Nah, kan? Dari cak wan itu.
1: Kalau kita tidak menang.
0: Jadi cak wan.
1: Peristiwa itu tidak aman. Baru ke ini lagi kan teringat.
0: Teringat lagi.
1: Anak 17 ini kan.
0: Layakin ya singgonya ya.
1: Layakinian kan. Tadi rezeki tadi lah di ambang pintu nih kan.
0: Ras-raso cak itu eh.
1: Sampai lah terutang.
0: Iya.
1: Menang
0: tidak. Kalau dari cak itu deh, kalau seandainya deh ketemu suasana cak itu, cawangan cak itu. Layakin gitu kan.
1: Kalau aku pasti ketawa aku melihat.
0: Jadi apa namanya ditagih lah oleh Maung Pempek itu ya?
1: Tidak lah pasti arah malam baik.
0: Oh iya Allah, untung Maung Pempeknya baik eh.
1: Ini kapan ngelihat? Itu ketemu dia tertawa-tawa kan.
0: Oh ada wongnya.
1: Pempek lah terutang. Malunya ada.
0: Jadi mesem-mesem ya. Tidak terbayang ya.
1: Hilang kemalunya tadi Cak Abas ya. Itulah ketawa-tawa kan.
0: Eca-eca itu ya.
1: Tukang pempek itu ketawa senyum-senyum.
0: Mau katanya. Nah katanya cewek ini yang kemarin kata dia.
1: Nah, pasti nih yang itu gak megang kan. Memang suara dia tuh memang bagus. Memang tinggal ngalah ke situ Wiko lagi kan. Nggak 1, 2, 3 dia megang.
0: Iya.
1: Nggak 1, 2, 3. Nggak tau.
0: Tapi memang hadiahnya duit deh, Tutu.
1: Iya duit.
0: Nah.
1: Dia memang dapat duit itu.
0: Yakin dia kan?
1: Iya, 1, 2, 3 pasti dapat duit itu kan. Lah yakin tadi ngutang.
0: Ngutang
1: pempek dulu. Astagfirullah.
0: Ya Allah.
1: Aku lah senyum-senyum. Lewati kayak ngutang gak tanya tidak menang kau.
0: Oh lah diomongi ya, dia lah diinget ke ya.
1: Dalam hati baik apa?
0: Oh cak itu.
1: Dia senyum baik. Tapi kan yang penonton sudah mengharap dia nian kan.
0: Iya, oh yakin. Teko yang nonton juga tuh sudah ngerasa bakal menang budak ini ya, katanya.
1: Mungkin itu tadi ada kecurangan, mungkin Kak Mano
0: kita gak tahu bener. Kesian ya.
1: Yang gelinya tadi ngutang pempek
0: oleh yakin tadi kan.
1: Iya.
0: Untung banyak tadi ngutang pempek.
1: Lumayan juga sih Abang. Nggak dimakan, nggak mungkin sih.
0: Ini tapi dia udah neraktir wong tapi ya. Tidak ya, kenapa kabar kalau di neraktir wong? Tidak terbayang aku.
1: Tidak. Pak yang utang
0: lagi pempek
1: katanya, kayak
0: pasti
1: menang
0: nih. Oleh dia layakin tadi kan?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Itu aja kalau kita mengharap kalau bukan rezeki kan?
0: Iya benernya.
1: Nah, pasti. Tidak tanya bukan
0: rezeki. Tanya bukan rezeki, laras raso kan?
1: Itulah.
0: Aida. Ada dua. Oke lah, cerita ada nak dikirim tak nih?
1: Oh iya ya. Ngirim ya, atau informasi itu tadi.
0: Sama
1: nyempreng be suara tuh.
0: Pokoknya sih.
1: Sama cantik.
0: Seru pokoknya when dia masuk tuh.
1: Satu lagi balik dari umroh ini, ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk yang lama masuk tadi ya. Putra Jalur.
0: Iya.
1: Sudahnya siapa tadi?
0: Ada Cik Eli ada tadi.
1: Oh iya, Cik Eli.
0: Ada Widodo, ada
1: Mahendra.
0: Ada Pak Jainal juga.
1: Iya, Mahendra, Widodo, Pak Jainal. Ibu masih itu tadi. Nah, untuk Aksan nih yang di Tanah Mas. Sekarang ibu mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Pak Asmi juga, Untuk Cik Sarsonya juga. Sarul sama ini Rara. Sisi juga untuk Mang ini Mang Harun Mata Merah. Sehat selalu ya Mang untuk si ini apa Mang Napi di Jaga Raja.
0: Tadi masuk di jam 8 kan dia.
1: Iya untuk Simon pribadi sama Siti Aisanya untuk Sisi sudah. Mang Uju Mang 35 sama Sakura Mutan. Mang Pen dua-duanya gasing sama Langkan. Nah untuk satu lagi nih untuk Mang Kowi yang lama-lama gak masuk yang di ini Mang itu juga siapa yang di Sungai Rotan itu Mang Peri mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk ini Mang Suliwa sama itu Maimunanya Tau gak Cik Abbas yang Mang Suliwa sama
0: Ngapa?
1: untuk Mang Pet Mang Pet Wak Pet sekarang Cik Mimin ya mudah-mudahan cepat sehat Cik Mimin ya.
0: Siap.
1: Sama Rizwan Bigo untuk Pak Darmawan yang di Bukit untuk Pak Anwar yang di mana itu di Betung apa nah, pokoknya galau-galau becek tanpa terkecuali
0: iya
1: yang tidak tersebut maaflah
0: maaflah
1: iya untuk Cik Abang selamat siaran baik baliknya tadi
0: oke siap
1: spesial untuk abangku yang jauh di sana ya yang pasti sehat selalu
0: amin ya rabbal alamin
1: itu baca
0: oke cerita
1: yuk
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sixty pemun sama saya.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, ya manca becek dulur, tentunya masih bersama Cebas di sini ya. Kita masih di kelakar kita. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Iya, terima kasih untuk Pak Pet ya yang sudah berwasap. Tadi dipilih ke lagunya ya botoy-botoy dari Karel Simon. Payolah kalau cah itu yang nak melu di program sekarang ditunggu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Di Handayani.
0: Oh, sama Cek Syukur.
1: Ya. Gimana Mas Syukur?
0: Alhamdulillah, Mas Syukur. Mas Syukur sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih? Mas Syukur.
1: Nah, carikan lagu dulu, nama judul lagunya Hidup Bapanglah di Surga.
0: Eh?
1: Hidup Bapanglah di Surga.
0: Bapanglah di Surga.
1: Oh.
0: Gindu Bapang.
1: Ya, Gindu Bapang.
0: Ah, itu ini ya, apa namanya itu? Gitar tuh, gitar tunggal ya? Bukan.
1: Ada yang pop,
0: Kak. Ada yang pop
1: tadi, ya. Tadi si apa kayak Eli.
0: Coba-coba kita cek dulu. Apa judulnya tadi? Gindu Bapang di Surga.
1: Gindu. Bapanglah di Surga.
0: Bapanglah di Surga. Bapang lah di Surga. Siapa yang nyanyi?
1: Oh, yang nyanyi kurang tahu, tapi itu
0: Gindu Bapang lah di Surga.
1: Masanya itu yang di saya ini kan
0: Gindu.
1: Sama
0: di oh, sebentar. Nah, oh iya iya.
1: Itulah.
0: Ada. Bareng. Gindu Bapang lah di alam surga.
1: Oh.
0: Iya. Dari Semende.
1: Iya.
0: Boleh-boleh
1: gitu. Tadi itu Lembayung Upuk di itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi lagi rekonsin tempat saya ini ya sudah, terima kasih banyak.
0: Iya, oh iya benar-benar. Oke lah, tapi ini lagunya sebentar. Hindu Bapang lah di Surga. Iya, kita siapin lagunya untuk.
1: Bisa, boleh.
0: Boleh.
1: Kita siap ke
0: lagunya. Ada cerita apa nih, Mas Syukur?
1: Aduh, cerita apa ya?
0: Oh ya, di sana cak mana ada kejadian apa karhut lah kata eh asap apa cak mana selama ini?
1: Wah, aku belum dengar sini Mas. Masa aku masih begawe terus, jadi belum dengar kabar-kabar apa ada acara apa belum.
0: Tapi ini ya aman-aman bae di sana ya.
1: Gimana?
0: Aman-aman bae kan di sana kan?
1: Alhamdulillah aman, Mas.
0: Alhamdulillah. Iyalah kalau cek itu.
1: Ya kalau dengar cuma di perempat tuh nanti hari seharian dengerin Pak RT itu. Pak RT yang bendera ada kata tali. Mana Pak RT sudah tidur apa?
0: Pak RT. Iyalah, enggak mikirin.
1: Pak RT.
0: Iya. Oke. Mas Syukur, enggak mikirin ke siapa?
1: Kirim-kirimnya ya tadi buat Mbak Eli ya. Terima kasih sudah muter request lagunya kan. Duluan kan. Salam buat Mbak Eli. Terus Mas Fauzan. Terus Mang Pen di Rangkan sama di Gasing ya. Terus Bang Napi, terus Mas Hendra, Mas Jalur, terus Mas apa sih Aspin apa ya? Aspin apa sih Mas manggilnya?
0: Siapa? Aspin.
1: Aspin ya.
0: Cek Aspin. Cek Aspin sama Cek Asmi.
1: Ya buat Cek Asmi, anu Cek Aspin ya keluarga lah. Terus Pak De Anwar di Bedung, terus Mas Adi Sukarame, terus Pak De Suripto, lama ini tidak dengar.
0: Iya.
1: Suripto gimana kabarnya?
0: Benar-benar sehat lah ya.
1: Alhamdulillah lah, yang diminta ya sehat lah. Terus Mbak Nadia biasanya minta lagunya itu agak susah ya. aku berarti kan tak malam. Aku berarti kan, wah ini repot ini pasti sudah. Kita sembuh sama Mbak Nadia. Gila, yeah. Ragu pokoknya. Terus Mbak Siti ya. Terus Mbak Titit. Ya buat semuanya lah yang tidak tersebut ya maaf lah ya.
0: Oke, siap-siap.
1: Buat Mas Dula, spesial buat Mas Dula sama Mas Abad. Oh ya, ada yang lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Epo sama Tekaya.
0: Nah.
1: Epo sama Tekaya. Itu Tekaya sama mana? Lah dimarahin belum itu sama abahnya, dimasuki di luar apa? Taruh di luar. Ya, ya sudah, mak itu aja ya.
0: Oke.
1: Mas iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ya. Jaga kesehatan, yang penting itu pertama kesehatan dulu.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Ya, salam lah buat semuanya keluarga Mas Abad.
0: Oke, siap.
1: Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sudah, makasih waktunya Mas Abad.
0: Yo, Mas Syukur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani. Selanjutnya ada siapakah? Silakan, kita tunggu di belakangnya Mas Syukur. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Abad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Ini pendengar setia, cuma nama aku Sarwina. Ini di Pemulutan.
0: Pemulutan, ya, Cek Johan. Cek Johan ya? Siapa?
2: Dari Pak Salimun, pendengar setia di Pemulutan.
0: Pak Salim?
2: Pak Salimun.
0: What's up Pak Salimun?
2: Nama aku itu Saronian. Sebenarnya aku penggemar Kompat Alimpia. Cuma nama aku Saro terus.
0: Rebutan Pak Salimun.
2: Pemulut dia.
0: Berebut memang. Alhamdulillah masuk malam ini ya Pak Salimun ya.
2: Alhamdulillah
0: berbahagia. Ada lagu apa kira-kira nih Pak Salimun?
2: Ini lagunya dari mana nih?
0: Sumbaksel kita bisa, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Palembang.
2: Padang boleh?
0: Padang jam 11. Nusantara dia masuk.
2: Sumbaksel. Kalau ke Timun Bungko boleh ya?
0: Ke Timun Bungko boleh. Dari Jambi itu boleh. Timun Bungku, kita siap ke lagunya untuk Pak.
2: Ini acaranya cerita malam bawang
0: jangan. Ada cerita apa kira-kira Pak Salimun?
2: Kalau di Bengkulu ini kalau bulan 8 itu kan kan airnya pasang turun. Kalau bulan 8 itu benar-benar bagi sana. Cuman kalau bulan-bulan ini kadang-kadang itu alis kau sering putus itu pemantau tarik pang kebakaran hutan. Cuman tidak pasti.
0: Yang di mana itu?
2: Pemulutan.
0: Yang di Pemulutan ya?
2: Aman-aman dah.
0: Tapi kalau misalnya terjadi hal yang memang tidak disangko-sangko, itu ngatasinnya cak mana Pak Salimun?
2: Biasanya itu kalau ada karhutlah, helikopter itu membebasnya di sungai Bayu Penyongkai. Jadi kalau helikopter itu membebasnya dari kita sini.
0: Pasti. Kalau menurut apa? Berdasarkan penglihatannya Pak Salimun dewek sudah ada berapa ini helikopter apa hari siko itulah.
2: Kalau tahun ini belum ada. Kalau tahun masih ada tuh namanya helikopter tuh tidak tiga iko karena ngambil air di.
0: Mungkin di situ lagi aman-aman be kali ya.
2: Alhamdulillah.
0: Karena kan pernah kejadian di mana itu bukan apa namanya itu terbakar rawa-rawa ya di daerah.
2: Kan lahan kalau rawa kan ini lahan gambut.
0: Iya benar. Yang
2: kalau di daerah
0: OI.
2: Yang sering dipakai di daerah OKI.
0: OKI ya yang sering ya.
2: Dari
0: jauh juga ya dari situ ke situ ya. Ya tapi alhamdulillah lah tahun ini apa lumayan aman lah ya tidak terlalu yang cak melecak mano ya kejadian-kejadiannya ya, masih banyak di atas sih. Cuman
2: ini
0: memang
2: Mas Syukur ya kemarin itu pokoknya kirim salam. Kalau nggak ada jemput rumahnya. penggemar itu ya, jadi intinya yang untuk penyiar berempat itu moga-moga dilancarkan urusannya.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Diberi rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Untuk ini sarana ibadah ke Mekah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jadi makan bibir kencing sama es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Salimun yang ada di Pemulutan. Kayak kenal eh pantunnya tadi bubur sumsum. Oh ya, bisa sih kok lagi nih sempat untuk yang nak belok, mumpung masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Sama pendatang baru ini.
0: Pendatang baru.
3: Ya.
0: Oh, pendatang baru di Kertapati.
3: Kok oncom?
0: Hah?
3: Oncom.
0: Kok oncom?
3: Ya. Apa ya, kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ngapa berdenging-denging tuh, Cak Simon?
3: Biasa berdenging.
0: Ah, idah.
3: Manusia aja berdenging.
0: Masa sih manusia berdenging?
3: Jangkrik berdenging.
0: Jangkrik berkerik, bukan berdenging dia.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Apa?
3: Berdering masih lah.
0: Masih feedback dia.
3: Nah, sekarang gimana?
0: Agak kecil dikit.
3: Ah, macam mana nih?
0: Nah, dah aman.
3: Aman
0: kan? Aman.
3: Ayo, cuma di HP ini dikasih suara nih. Dikasih suara mengabat.
0: Nah, kan? Nggak pecah itu?
3: Apa lah?
0: Nah, nggak tahu. Ngapo coba? Iyalah, ada lagu apa nih, Cak Simon?
3: Oh, lagu kedengaran ini, lagu besar aja ini.
0: Lagu apa nih?
3: Di hati, lagunya. Cap Macan deh,
0: Cap Macan. Cap Macan. Ayo, ya. Kita siap ke Cap Macan. Ada cerita apa, Cak Simon?
3: Cerita ngati aku nih.
0: Kati.
3: Kelam itu lah, nggak mandi sudah deh.
0: Oh ya sudahlah.
3: Atau
0: mengabas? Teka-teki ya po, teka-teki teka-teko.
3: Kalau mengabas banyak nyawanya,
0: eh.
3: Tiga pertanyaan atau mengabas ini mengabas?
0: Apa tu cuba?
3: Jawab tiga. Kenapa orang-orang mimpi itu sampai hangus? Ya?
0: Apa?
3: Yang kedua, kenapa? Wanita itu hamil ya? Yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa orang dicukur sumur itu mati? Jawabnya sih kok.
0: Jawabnya sih kok.
3: Iya. Pertanyaannya sih kok. Jawabnya sih kok.
0: Kenapa? Yang pertama tadi apa?
3: Goreng tempe itu sampai hangus.
0: Goreng tempe?
3: Iya, goreng tempe. Kan?
0: Sampai hangus.
3: Iya, yang kedua kan. Kenapa wanita itu sampai hamil? Yang ketiga, kenapa uang terjebur sumur mati?
0: Oleh tidak bernapas.
3: Hah?
0: Oleh tidak bernapas.
3: Tidak baca.
0: Apa?
3: Apa coba? Ini kecil dulu bernapas.
0: Nah, iyo, aku tidak baca berpikir.
3: Kacau.
0: Olehnya aku cuma inget itu be, kelambit mandi.
3: Tidak tahu. Kenapa orang-orang TV itu sampai hangus? Yang kedua, kenapa orang tercebur sumur itu mati? Tercebur sumur, terbelah dalam sumur, mati. Nah, yang ketiga, kenapa wanita itu hamil? Nah, jawab siko.
0: Karena ada berita.
3: Nah, salah itu.
0: Karena panas.
3: Salah.
0: No, apa?
3: Kalau di WA ya, jadi bom SMS.
0: SMS.
3: Mengapa tak? Kalau cek tolak, lah tahu. Ini cek gaya lah tahu. Itu Siapa lagi? Ilham tahu. Nah, kenapa suruh tahu dia ini?
0: Ya sudah, kirim ke studio, bye.
3: Kalau ada yang dengar, dikirim ke Jok. Tahu dong, Abang?
0: WhatsApp.
3: Nyerah. Karena mau tahu.
0: Hah?
3: Mau tahu banget, aku mau tahu aja.
0: Mau tahu banget?
3: Karena lama diangkat.
0: Karena lama diangkat.
3: Kenapa wanita itu hamil? Karena lama diangkat.
0: Oh iya.
3: Kenapa orang kecebur sumur itu mati? Karena lama diangkat. Iya.
0: Masuk akal.
3: Tidak.
0: Iyalah.
3: Masuk akal. Kaki ada yang di

0: Sandal jepit. Oh, Union benar itu. Benar sekali itu.
1: Masuk akal kan?
0: Masuk akal.
1: Tidak masuk sumur itu kan?
0: Tidak.
1: Dari sekolah kita.
0: Apa itu?
1: Ini singkong lagi. Kalau bahasa Jepangnya kembar apa sebutannya?
0: Kembar itu samurai.
1: Nah, ini bahasa singkong apa betul?
0: Nah, kan?
1: Samurai.
0: Samurai.
1: Coba yang apa?
0: Oke lah.
1: Kirim.
0: Untuk siapa?
1: Kirim buat Rizwan mungkin ya. Terus pendilangkan dalam ya. Terus pendikasing ya. Terus adibitung ya. Terus siapa lagi? Lupa.
0: Siapa lagi?
1: Terus siapa terang itu no balik ke Surau itu no balik lah.
0: Siapa?
1: Datang sama Saro. Ini Jasmine. Terus ini Aisyah. Di Sawangan eh. Terus Sisi ya. Kenapa nomor yang diblok kiri itu Sisi. Terus itu kita sungai Lais
0: ya. Iya.
1: Terus Anggita ya. Untuk semua-semua aja Bang Abbas.
0: Oke, siap.
1: Sisi tadi ya. Akbar. Itu kan Bang Abbas ya.
0: Oke, siap.
1: Pantun lah sudah ya.
0: Iya.
1: Kirim-kirim lah sudah. Lagu lah sudah
0: ya. Iya.
1: Terima kasih. Akan lagi sikol lagi Bang Abbas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jesse Moon yang ada di Kertapati. Yang mana Jesse Moon berapa ke penutup di kebersamaan kita, dan di WhatsApp juga sudah kata yang mempiluan. Yang pasti kita tutup kebersamaan kita untuk kelakar kita di malam ini Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih untuk yang sudah mempiluan. Yang mudah-mudahan juga lagu-lagu yang dihadirkan juga jadi hiburan tersendiri. Baiklah, kalau cak itu mau cek-cek dulur, masih dikawan oleh Cik Abbas sampai kaget di jelang jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Malam.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RI Palembang di dalam gelombang FM 88,4 MHz. Menyebar sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darah tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kan baca ketinggian acara di pagi hari ini. Diawali bersama-sama kayak kita bakal pelai renungan pagi pukul 5 hingga pukul 6. Pukul 6 hingga pukul 8 ada cerita pagi ini. Dan pukul 8 hingga pukul 9 ada ajang sana pendengar. Pukul 9 hingga pukul 10 nanti ada program acara obrolan komunitas. Mari kita lanjutkan acara pagi ini di CJ pagi. Dan kita masuk yang pertama, yaitu sama-sama kita bakal peloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran di pagi hari ini. Kali ini surat Luqman ayat 1 sampai dengan 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Ya, kita awali kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di pagi ini ya, dan untuk menghibur.

Galuh-galuh doansa haluji yang bakal kami suguhkan untuk dulur pendengar di mana beradong. Kali ini ada Ivan Sepenten featuring dengan Rizal Almada. Rizal Almada dengan lagunya Al Itiraf. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

أن هذا صراط مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, kita masih menanti untuk program acara dengan pagi pada pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad ya, dan kita masih mencoba terhubung ya dengan beliau sambil menanti program acara dengan pagi, dan kita isi kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi dan juga beberapa program atau informasi yang kami sampaikan untuk Dulu Galo-Galo. Dan kali ini Dulu Galo-Galo seputar informasi seputar Sumatera Selatan, di mana fenomena kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ogan Ilir memunculkan destinasi wisata musiman di aliran Sungai Ogan, di mana ada hamparan pasir yang muncul di Desa Kasiraja, Kecamatan Lubuk Keliat. Dan kini dikenal masyarakat dengan nama Pantai Jodoh Kasiraja dan mulai ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Hamparan pasir tersebut ya muncul setelah debit banyu Sungai Ogan yang terus menerus ya, menurun ya selama musim kemarau. Bentangan pasir yang luas menciptakan pemandangan yang menyerupai pantai alami di tengah sungai, sehingga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai, berfoto hingga menikmati suasana sore. Nah, salah seorang pengunjung asal Palembang, Raihan, mengaku sengaja datang mengunjungi Pantai Jodoh Kasiraja ini saat pulang kampung menghadiri acara keluarga di Desa Ketiau yang berdekatan dengan Desa Kasiraja. Menurut Raihan, fenomena atau panorama Pantai Jodoh Kasiraja ini memberikan pengalaman berbeda dibandingkan kondisi Sungai Ogan yang saat musim penghujan atau musim banjir. Dan hamparan pasir yang membelah aliran sungai menciptakan pemandangan yang jarang ditemui di wilayah tersebut. Hal senada disampaikan Angel ya. Ia menilai Pantai Jodoh Kasiraja memiliki daya tarik tersendiri dan berpotensi menjadi wisata musiman yang mampu menarik kunjungan masyarakat selama musim kemarau. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Informasi selanjutnya dulur, kali ini ya di program Renungan Pagi dan juga hiburan informasi ya. Masjid Raya Abdul Qadim di Desa Epil, Kabupaten Musi Banyuasin terus menarik minat masyarakat sebagai destinasi wisata religi. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kursi Patah ini bukan hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di sekitarnya. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektar ramai dikunjungi masyarakat Jumat 17 Juli 2006 kemarin. Dan julukan Masjid Kursi Patah berasal dari ikon kursi berkaki tiga yang dipasang sebagai simbol agar manusia tidak berlebihan mengejar kekuasaan. Dari penjelasan Marbot Masjid Raya Abdul Qadim Bagas mengatakan, filosofi kursi patah ini merupakan pesan yang diwariskan pendiri masjid. Menurutnya, setiap pengunjung dapat memaknai simbol tersebut ya, sudut pandang yang masing-masing. Dimana kalau kursi empat saja bisa roboh, apalagi kursinya cuma tiga kakinya. Dan Masjid Raya Abdul Qadim ini mulai dibangun di tahun 2018 dan selesai dalam waktu 4 tahun. Dan masjid tersebut diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Ustaz Abdul Somad di tahun 2023. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, pengelola juga menjaga kenyamanan kawasan masjid melalui petugas marbot dan keamanan yang bertugas setiap hari. Upaya tersebut dilakukan agar jemaah dan wisatawan dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Dan dulu kalau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: Ngapo ditaruh situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewah aku nih gak lecet.
1: Nah, Mang, di sini baik. Ini aran Pak RT.
0: Nih, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti seneng.
1: Di sini baik, Mang.
0: Di sini baik, Mang.
1: Aida, di sini baik, Mang.
0: Lah, di sini baik, Mang.
2: Lemak lah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini nah, Pak RT. Dia ini nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak nian. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Woi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai main nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami nih kacik tali, Pak RT, untuk ngiketnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, make itu baik.
3: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, Nur, pacaknya program acara yang kita nantikan dari rumah pagi belum pacak kita secara seperti biasanya, galau-galau. Dan kemungkinan di lain kesempatan, kita kembali isi dengan informasi kali ini dari IDAI, ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI, Dr. Naomi Esternita mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan juga pemerintah. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Dan ia menjelaskan juga bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus memfasilitasi ibu menyusui. Salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Naomi menekankan sistem kesehatan yang kuat diperlukan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Rumah sakit dan juga menurutnya harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan mendukung ibu menyusui. Ya, kami kutip dari eri.co.id Jakarta. Kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dek, ngapo ditaruh di situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewah aku nih, gak lecet.
1: Nah, Mang, di sini, Bay. Ini arahan Pak RT.
0: Nih, bagusnya di sini, Bay. Pak RT pasti senang.
1: Di sini, Bay, Mang.
0: Di sini, Bay, Mang.
1: Aida, di sini, Bay, Mang.
0: Lah, di sini, Bay, Mang.
2: Lemak lah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini, nah, Pak RT. Dia ini, nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak nian. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Woi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mai nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami nih katik tali, Pak RT, untuk ngiketnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, make itu baik.
3: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: di beberapa tempatnya, seperti ada resam berume cultural perform art, budaya jadi energi kebangkitan masyarakat. Nah, Durgalo-galo, bencana ekologis yang menunjuk kedampak terhadap kehidupan masyarakat Aceh Tengah, salah sikonya desa Mendale, ya, yang mana Mendale ini merupakan desa yang sangat aktif dalam pemanfaatan ruang pariwisata dan kebudayaan, terdampak cukup parah. Dengan melalui sikok gerakan kebudayaan, Sanggar Rempak hadir dengan sebuah semangat baru, mengajak masyarakat kembali bergerak, berkumpul, dan bangkit bersama. Semangat ini diwujudkan melalui resam berume kultural perform art yang diadakan pada tanggal 19 September 2026 nantinya di Desa Mendale, Takengon, Aceh Tengah, mengusung tema resam berume. Dan kegiatan ini tak sekedar menghadirkan pertunjukan seni. Resam berume ini dirancang sebagai ruang kebudayaan yang mempertemukan seni, generasi muda, tradisi, ketahanan pangan, UMKM, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang diharapkan mampu mendorong kembali aktivitas sosial dan perputaran ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Durgalo-galo, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, Sekolah Pembentukan Perwira Kodik Letau yang menggelar pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatut Kaca. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan tradisi sekaligus wujud nyata kepedulian dari TNI Angkatan Udara dalam melestarikan budaya bangsa yang syarat dengan nilai kepemimpinan, patriotisme, loyalitas, dan pengabdian. Di mana pagelaran dibuka secara resmi oleh Komandan Set Tukpah Kodit Laktau, Kolonel Penerbang Urip Widodo, SH, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2000, yang juga merupakan penerbang pesawat Hercules TNI AU. Dan dalam sambutannya menegaskan bahwa wayang kulit ini merupakan warisan budaya adiluhung yang tidak hanya memiliki nilai seni tapi juga mengandung pesan moral tentang keberanian, kejujuran, kepemimpinan, tanggung jawab, serta pengorbanan demi kepentingan bangsa dan negara. Kami kutip dari eri.co.id Surakarta. Kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Hati senang dan terkenang-kenang kalau ke Palembang. Dan itu yang kita harapkan sama-sama dulu galau-galau. Kita jaga keamanan, kenyamanan, jaga kebersihan yang ada di kota Palembang. Agar para turis, ya, tamu-tamu yang hadir, keluarga kita jauh yang datang ke Palembang, sehingga pacak betah tinggal sini berlama-lama. Pacak buka perekonomian juga, ya, dengan banyaknya wisatawan yang hadir, ya, pasti nak beli oleh-oleh. Ya. Nah, diajak jalan-jalan, nak kemana, yang pastinya terbuka untuk penginapan, hotel, dan macam-macam. Sehingga perekonomian itu berjalan dengan adanya peningkatan pariwisata. Sama-sama kita jago, jangan sampai tercemar di luar. Padahal kalau pacak terkenalnya karena kebaikan dan juga keramahan masyarakat Palembang. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siap ke di kesempatan ya pagi menjelang siang. Kali ini mungkin agak ngebit dikit ya, karena pagi-pagi, semangat pagi.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha. Itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Berlari.
2: Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Ya, Lur Palembang Berjaya dari Pahmi Sriwijaya. Dan Dulu Galo-Galo, kali ini rubrik yang kita angkat mengenai pagi ini dunia anak, duniaku ya. Informasi yang kami kutip dari ri.co.id Bengkulu, stimulasi sosial dan emosional merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak karena membantu mereka belajar mengenali perasaan, berkomunikasi, dan juga membangun hubungan dengan orang lain. Kemampuan ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, tapi berkembang melalui interaksi yang dilakukan anak-anak bersama wong tua, keluarga, dan lingkungan sejak usia dini. Salah satu bentuk stimulasi yang sederhana adalah mengajak anak bermain bersama secara rutin dengan melibatkan komunikasi dan kerjasama. Melalui permainan, anak-anak dapat belajar mengikuti aturan, menunggu giliran, dan bagaimana berbagai mainan lainnya yang menyelesaikan masalah sederhana, serta memahami bahwa wong lain juga ngenjuk ke kebutuhan dan perasaan. Dulur wong tua ini juga dapat membantu anak mengenali berbagai macam emosi melalui percakapan sehari-hari. Nah, ketika anak-anak sedang senang, kecewa, takut, atau marah, wong tua pacak menyebutkan nama emosi tersebut dan membantu anak memahami penyebabnya. Kemudian mengajarkan cara menyampaikan perasaan tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Di mana membacakan buku cerita juga pacak menjadi aktivitas yang bermanfaat untuk memberikan stimulasi sosial dan emosional. Wong tua pacak mengajak anak membicarakan perasaan tokoh dalam cerita dengan pertanyaan sederhana seperti ngapo tokoh tersebut sedih atau mbak mano perasaan tokoh ketika mendapatkan bantuan, sehingga anak-anak mulai belajar memahami sudut pandang wong lain. Nah, pentingnya interaksi positif antara anak dan tentunya wong tua atau yang mengasuh, tentunya kita akan kembali lagi di rubrik yang di sesi kedua untuk program acara cerita pagi ini. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Ya, pagi-pagi masih semangat pagi ya, dan juga lihat lagi, jenguk lagi kegiatannya apa yang bakal kita lakukan pada siang hari ini, karena ada mungkin kondangan ya atau undangan dari kerabat, keluarga atau kawan ya. Dan pagi-pagi menyiapkan dengan olahraga, mungkin dalam kendaraan ya, yang mendengarkan Pro 4 ya, dengan lagu-lagu daerahnya. Singgonyo pacak terhibur dulu galau-galau. Kali kita bergoyang, goyang pempek memang bersama Pendi ya, Pendi Kabuki.
4: Sungaimu

0: Kita langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya